0: berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
0: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
1: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait

0: melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
1: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
3: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
4: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
5: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
3: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
4: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
5: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
3: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
8: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
7: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai,

0: separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
1: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
0: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik, di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
6: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cirebon pagi ini, masih bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri berkomitmen mencegah tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Langkah ini untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung iklim usaha yang kondusif. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan upaya tersebut ditempuh dengan menggeser paradigma pengawasan produk hukum daerah. Pengawasan yang semula bersifat korektif setelah aturan ditetapkan kini menjadi preventif sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan regulasi. Pernyataan itu disampaikan dalam Indonesia In-House Council Summit and Awards 2026 di Ballroom The Westin Resort Nusa Dua Bali pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut membahas penguatan kepastian hukum bagi dunia usaha. Menurut Bima, regulasi yang tidak selaras dapat menghambat pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penyelarasan kebijakan perlu dilakukan sejak dini. Dengan begitu, produk hukum daerah diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional. Produk hukum tersebut juga diharapkan sejalan dengan prinsip kepastian berusaha. Berdasarkan evaluasi Kemendagri terhadap program pembentukan peraturan daerah Propemperda 2026, baru sekitar 37,6% judul rancangan peraturan daerah Raperda yang selaras dengan program prioritas nasional. Angka itu menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan harmonisasi regulasi sejak tahap perencanaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendagri menyiapkan 4 langkah strategis. Pertama, melakukan uji dampak kedaerahan terhadap rancangan regulasi di tingkat pusat. Kedua, menyusun pedoman perda sektoral. Ketiga, mengintegrasikan sistem digital e-perda dengan e-harmonisasi Kementerian Hukum. Keempat, memperkuat pembinaan secara berjenjang. Di samping memperkuat pengawasan preventif, Kemendagri mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan bagi pemerintah daerah Pemda. Penghargaan itu ditunjukkan bagi daerah yang menghasilkan produk hukum berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha. Skema apresiasi tersebut diharapkan mendorong persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi. Bima menyebut gagasan itu bisa diwujudkan bersama pihak lain dan sebagai informasi turut hadir dalam Indonesia In-House Council Summit and Awards 2026 adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nanendra Jatna. Hadir pula Presiden Indonesia Corporate Council Association ICCA Seradasi Sumardi dan selain itu juga hadir jajaran pimpinan hukum online perwakilan Asia Pacific Corporate Council Alliance serta praktisi hukum korporasi. Ya, Kemendagri mengatakan bahwa untuk bisa mencegah regulasi tumpang tindih ya demi kepastian hukum usaha. Dan pastikan Anda tetap bersama kami mendengar informasi lainnya akan kami sampaikan tetap di Cirebon pagi ini.
1: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting. Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 不应也。
1: 哎，gempa！
0: iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, kini kita akan ikuti Beranda Asta Cita dengan judul Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menakar Efektivitas Program Mall Pangling di Kota Cirebon bersama Yulianti.
5: Kita ikuti Majalah Udara Asta Cita.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon. Berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, keberhasilan Kota Cirebon meraih penghargaan pengendalian inflasi tingkat Jawa Bali tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Untuk mempertahankan capaian tersebut, sekaligus menjaga daya beli warga, Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama jajaran Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog resmi meluncurkan armada mobil pangan keliling atau disebut Mall Pangling di kios Waduli. Langkah ini menjadi instrumen konkret untuk memotong rantai distribusi dan mendekatkan bahan pokok murah langsung ke tengah permukiman. Selengkapnya, simak dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI dengan judul Stabilitas Harga dan Akses Pangan Menakar Efektivitas Program Mall Pangling di Kota Cirebon bersama saya, Yulianti. Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling Mall Pangling di kios Waduli pada Jumat 12 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Peresmian dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama jajaran Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, dan pejabat daerah terkait. Menurut Effendi Edo, inovasi ini hadir untuk mempertahankan capaian Kota Cirebon yang sebelumnya meraih penghargaan pengendalian inflasi tingkat Jawa Bali. Mall Pangling berfungsi memperpendek rantai distribusi dan mendekatkan akses bahan pokok murah ke masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap daya beli warga tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.

0: Upaya menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi terus dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon. Salah satunya melalui pengoptimalan mobil pangan keliling atau mall pangling yang digagas oleh tim pengendali inflasi daerah TPID. Program ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi sekaligus mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dirangkum oleh reporter Vivi Islamiyati.
1: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangling itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi.
2: Pemerintah Kota Cirebon menilai mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat. Kehadiran program tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan Mall Pangling merupakan bagian dari inovasi tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Program tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah ketika terjadi eskalasi harga pangan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
1: Nah, apa yang dilakukan oleh Mall Pangling itu adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Kalau ditanya efektivitas, menurut kami cukup efektif ya, karena ketika ada eskalasi harga yang cukup tinggi dan dalam jangka tempo waktu yang lama, itu pemerintah melalui TPID harus hadir untuk mengendalikannya dengan melakukan katakanlah gerakan pangan murah melalui, kan kita ada juga melalui Mall Pangling, ada gerakan pangan murah, ada juga melalui Waduli, warung peduli inflasi.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Ian Rahadian Sunardi, menilai Mall Pangling merupakan instrumen positif dalam menjaga pengendalian inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, program tersebut dapat mendekatkan akses pangan kepada masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang mengalami tekanan harga.
3: Jadi program ini bisa mendekatkan pangan dengan masyarakat dan memperpendek rantai distribusi, terutama untuk komoditas yang sedang mengalami tekanan harga. Pemkot sendiri menempatkan Mall Pangling dalam strategi ini adalah untuk tercapainya keterjangkauan harga, lalu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
2: Dengan kolaborasi tersebut, Mall Pangling diharapkan dapat membantu pemerintah merespon tekanan harga tanpa mengganggu keberlangsungan pasar tradisional. Masyarakat juga diharapkan tetap berbelanja sesuai kebutuhan sehingga stabilitas pasokan, harga pangan, dan daya beli dapat terjaga secara berkelanjutan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Melalui pengoperasian Mall Pangling, pemerintah daerah berkomitmen untuk hadir langsung di tengah masyarakat saat terjadi lonjakan harga komoditas utama. Namun, bagaimana tanggapan warga terkait keterjangkauan dan pemerataan program ini di wilayah pemukiman? Berikut hasil wawancara lapangan yang dihimpun oleh reporter Aura Olia.
4: Nama saya Ibu Titi dari Perum, Cirebon. Menurut pendapat saya, program Mall Pangling ini sebenarnya bagus buat bantu cari bahan pangan yang murah. Tapi kalau dibilang harganya sudah merata, kayaknya sih belum. Soalnya dari kacamata emak-emak yang kudu serba hemat, harga di sana tuh nggak semuanya murah. Ada beberapa barang kalau dibandingkan sama toko serba atau grosiran, malah jatuhnya lebih mahal di mobil keliling. Bagi kita, selisih harga 1.000-2.000 perak aja berharga banget, lumayan dialokasikan.

0: kebutuhan yang lain. Untuk itu, sebelum belanja, lebih baik kita cek harga dulu di pasaran untuk bahan perbandingan.
1: Kenalkan, saya Pandi. Saya ingin memberikan pendapat terkait masalah mall yang keliling itu di area pasar-pasar itu. Sebetulnya untuk harga sendiri di area pasar-pasar itu cenderung ya masih agak di atas gitu. Belum ada penurunan, jadi untuk mall keliling itu sebenarnya masih belum terlalu efektif bagi warga-warga di Cirebon gitu. Ya mungkin untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki terkait masalah barang-barang yang sedang naik itu, terus untuk diperbaiki masalah harganya untuk diturunkan gitu.
2: Nama saya Putri Indriani. Pendapat saya terkait mobil pangan keliling ini dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok tuh saat ini menurut saya belum merata ya. Terus dengan adanya inovasi diluncurkannya Mall Pangling ini mungkin akan jadi inovasi yang bagus juga. Cuma kayaknya kalau untuk meratakan harga kebutuhan pokok mungkin belum cukup untuk sampai di level seperti itu ya, karena kan armadanya juga masih terbatas gitu. Terus pasti kan ada minimum dan maksimum pembeliannya juga kan tiap orangnya gitu. Jadi kayaknya belum bisa dikatakan kalau keterjangkauan harga kebutuhan pokoknya ini bisa dikatakan belum merata sih, dan belum cukup lah gitu untuk masyarakat yang saat ini kebutuhannya memang sedang banyak gitu.
3: Pendengar, sejumlah masukan dari masyarakat menegaskan pentingnya konsistensi jadwal serta perluasan jangkauan operasional armada pangan keliling ini. Untuk menguji efektivitas program ini dari kacamata akademis dan perekonomian daerah, khususnya agar dapat tepat sasaran tanpa mengganggu keberlangsungan pedagang di pasar tradisional, reporter Sekar Damayanti telah mewawancarai pengamat ekonomi Dr. Toto Soekarnoto M.E. Simak perbincangannya berikut ini.
4: Menurut Bapak nih Pak, menilai efektivitas mall pangling atau mobil pangan keliling dalam membantu menjaga keterjangkauan harga pangan dan pengendalian inflasi di Kota Cirebon itu seperti apa Pak dari pandangan ekonomi Pak?
5: Kalau melihat untuk efektivitas, ya salah satu cara memang cukup cepat ya, memang mencoba memutus rantai distribusi bagaimana proses sebuah produk itu nyampe ke masyarakat. Dan mobil keliling ini ya, yang dikatakan ya salah satu cara ya saat ini mungkin bisa jadi dengan kondisi ekonomi yang memang unpredictable ini, ya bisa dikatakan salah satu cara yang memang untuk bisa menjaga ya, saya lebih senangnya lebih bisa menjaga bagaimana masyarakat masih menjangkau produk-produk yang memang dianggap sebagai bahan kebutuhan pokok. Jadi mobil keliling ini untuk jangka pendek ataupun saat ini kondisinya masih bisa dikatakan cukup efektif.
4: Baik. Nah, kalau menurut Pak Toto, apakah Mall Pangling ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi warga nggak, Pak?
5: Ini ya, perihal untuk jangka panjang, menurut saya lebih senang mobil keliling ini sebagai hanya, apa ya, boleh katakan pengganti sementara ya, saya mengatakan seperti itu. Karena untuk jangka panjang, dalam bisnis cycle atau economic cycle atau perputaran ekonomi, itu bagaimana menstabilkan atau melancarkan proses dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, artinya masyarakat bukan hanya sekedar menyediakan dalam konteks hanya menyediakan ikannya, tapi seharusnya pemerintah juga sudah mulai ya melakukan sebuah kajian bagaimana proses distribusinya yang secara alami bisa terjadi di masyarakat. Nanti proses distribusi ataupun economic cycle itu bisa sejalan ataupun berjalan alami gitu Pak. Bukan hanya sekedar saat ini dengan mobil keliling. Jadi mobil keliling itu bukan sebuah solusi yang paling gitu ya menurut saya. Tapi untuk saat ini memang bisa dikatakan sebuah solusi, tapi untuk jangka panjang menurut saya justru memperbaiki tata kelola ataupun proses distribusi yang harus terjadi alami. Artinya demand supply itu biarkan terjadi alami.
4: Baik, terakhir Pak Toto, menurut Bapak ada rekomendasi atau langkah kebijakan yang sebaiknya dilakukan Pemkot Cirebon nggak Pak untuk apa ya memperkuat pengendalian inflasi lah Pak? Atau kedepannya Mall Pangling ini tuh baiknya seperti apa Pak gitu?
5: Oke, pemerintah paling yang paling penting dan yang paling urgent menurut saya kembali lagi bagaimana tata kelola berkaitan distribusi Pak. Saya yakin pemerintah sudah punya kartu truf ataupun kebutuhan masyarakat secara umum khususnya bahan bakar pokok ya, dengan jumlah penduduk mungkin sekian ratus ribu, mungkin kebutuhannya berapa, kemudian pemerintah sudah tahu ya titik-titik mana yang krusial.
6: Loh kok disisain makanannya? Sayang loh ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih lucu banget kaosnya, beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut, boros listrik tahu.
7: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Pemerintah Kota Cirebon telah menggelar gerakan pangan murah GPM di lapangan bola Kesambi Dalam, Kelurahan Derajat pada Kamis 3 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan bahan pokok masyarakat. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo meninjau langsung pelaksanaan kegiatan dan memastikan harga pangan relatif stabil meski ada kenaikan tipis pada komoditas beras serta daging ayam. Komoditas yang dijual seperti minyak goreng hingga cabai dipastikan di bawah harga pasar berkat fasilitas distribusi pangan atau FDF.
8: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
9: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
8: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
9: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
8: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
9: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
8: Alhamdulillah sudah. Banget beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
9: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
8: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
10: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
11: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
3: Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Menjaga stabilitas harga pangan dan keterjangkauan daya beli masyarakat terus menjadi prioritas utama di wilayah Cirebon. Tidak hanya memastikan bahan pokok tersedia di gudang, upaya langsung mendekatkan pasokan ke pemukiman warga menjadi kunci intervensi saat kenaikan harga mulai dirasakan. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mengoptimalkan layanan armada mobil pangan keliling atau Mall Pangling untuk menjangkau kawasan yang terbatas aksesnya. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rena Safira.
12: Kami dari Pemda, dari pemerintah kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan.
13: Arus harga pangan di kota Cirebon mendorong pemerintah memperkuat pengendalian inflasi melalui layanan pangan bergerak. Mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi inovasi pemerintah kota Cirebon untuk memperluas akses pangan murah hingga ke pemukiman masyarakat. Keberadaan Mall Pangling menjadi bagian strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh mengatakan inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
12: Kami dari Pemda, dari pemerintah Kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan berkelanjutan sejak diluncurkan bulan Juni. Ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar. Dan itu tidak hanya tiap minggu bisa, dalam satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali. Tergantung permintaan juga dari masyarakat.
13: Elmi menambahkan, Mall Pangling juga membantu memperpendek akses masyarakat terhadap pangan ketika lokasi kegiatan pangan murah sulit dijangkau. Program tersebut menyasar kawasan yang sebelumnya terkendala keterbatasan tempat maupun akses jalan menuju lokasi kegiatan. Elmi menyebut Mall Pangling memungkinkan pemerintah merespon tekanan harga dengan menggelar layanan pangan secara lebih cepat. Langkah tersebut membuat intervensi pangan dapat dilakukan ketika komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan harga. Rena Safira melaporkan.

0: Mobil pangan keliling, Mall Pangling, dinilai berpotensi menjaga daya beli masyarakat jangka panjang jika selisih harga pangan dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, dosen FEB UMC Teddy Kustandi menegaskan, program ini perlu diimbangi kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pemberdayaan UMKM agar tidak sekedar menjadi respon sementara. Di sisi lain, warga Cirebon, Pandi, berharap pemerintah terus mengevaluasi harga dan jenis komoditas yang dijual. Menurutnya, perbaikan harga pasar dan efektivitas armada keliling sangat penting agar manfaat ekonomi dari program pangan murah ini dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Langkah cepat merespon gejolak harga melalui pergerakan armada Mall Pangling tentu memerlukan dukungan kepastian pasokan bahan pokok yang kuat di tingkat hulu. Menjawab kebutuhan tersebut, Perum Bulog Cabang Cirebon memastikan ketersediaan komoditas utama seperti beras dan minyak goreng berada dalam kondisi aman terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, hingga Majalengka. Simak laporan selengkapnya kembali dari reporter Sekar Damayanti.
1: Nah, setiap kartonnya ada 12 liter, jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
2: Ketersediaan beras dan minyak goreng di wilayah Cirebon dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok beras Bulog Cabang Cirebon mencapai 180 ribu ton yang tersebar di 10 kompleks gudang di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Hal tersebut dikatakan Wakil Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, kepada RRI. Ia mengatakan ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan pangan.
1: Kalau di Bulog Cabang Cirebon, stok kami itu ada 180 ribu ton beras medium yang tersimpan di gudang kami. Selain beras juga ada minyak kita. Minyak kita kan itu sudah tersebar di kami. Stok kami itu setiap bulannya ataupun lebih dari banyak 20 ribu karton. Nah, setiap kartonnya ada 12 liter. Jadi kami itu tidak takut terhadap kelangkaan beras, minyak, selain itu juga ada tepung, ada gula, dan ada beras premium.
2: Lebih lanjut, Sandi menjelaskan, untuk komoditas minyak, Bulog melakukan pengadaan lebih dari 20 ribu kardus minyak kita dengan takaran 12 liter per kardus dan setiap bulan menyalurkan sekitar 1.000 dus per hari untuk berbagai wilayah. Sementara, pasokan minyak kita di wilayah Cirebon juga lebih aman karena diperoleh dari sejumlah daerah seperti Semarang, Karawang, Bekasi, dan Tangerang. Ia menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan beras dan minyak karena Bulog menjaga ketersediaan komoditas melalui pasar, toko mitra, rumah pangan kita, hingga retail modern di wilayah Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Cirebon menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi pada tahun 2026 dan FEKDI di Jakarta International Convention Center pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Sekda Iing Daiman menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan akselerasi digitalisasi keuangan. Effendi Edo menyampaikan, pengendalian inflasi dan digitalisasi harus berjalan selaras guna menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau serta mempermudah transaksi masyarakat. Langkah strategis ini mencakup pemantauan pasokan, intervensi harga, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kota Cirebon optimis stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yulianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang kok

0: Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar masih di Cirebon pagi ini. Dan pendengar, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi masalah kesehatan mental ya. Pengalaman tersebut bukan sekedar cerita pribadi, melainkan juga sumber pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental. Pesan itu menjadi sorotan dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day yang jatuh setiap 10 Oktober. Tahun ini tema yang diangkat adalah Live Experiences, Heard Real Voices, Real Change atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global sekaligus mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental. Peringatan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 1992 oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health. Tema tahun ini menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental. Pengetahuan yang mereka miliki dinilai sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan layanan kesehatan mental. Pengalaman langsung dapat memberikan pemahaman yang berbeda dari pengetahuan yang diperoleh hanya melalui bacaan atau cerita orang lain. Karena itu mendengarkan pengalaman mereka tidak cukup hanya dengan memberikan ruang untuk berbagi cerita. Selama ini orang dengan pengalaman langsung menghadapi masalah kesehatan mental kerap diminta menceritakan kisah mereka, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Padahal keterlibatan yang bermakna berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut menentukan arah kebijakan, merancang layanan kesehatan mental, mengembangkan dukungan sebaya, melawan stigma juga, hingga mendorong pertanggungjawaban penyedia layanan. Pelibatan tersebut diharapkan bisa membuat sistem kesehatan mental lebih berpusat ya pada individu, menghormati hak asasi manusia, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan dan juga kekhawatiran masyarakat. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah peralihan dari perawatan jangka panjang di institusi psikiatri menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas yang berpusat pada individu. Perawatan di institusi dalam jangka panjang dapat membuat seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya. Sehingga selain itu juga sejumlah institusi juga dikaitkan dengan kualitas perawatan yang buruk, tindakan pemaksaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, peralihan menuju layanan berbasis komunitas membutuhkan perencanaan yang matang ya, dan proses ini juga mencakup perubahan pendanaan, penyediaan layanan, serta penguatan dukungan agar orang dengan kondisi kesehatan mental dapat menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pendengar, akan meluncurkan panduan praktis mengenai proses tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan sistem layanan kesehatan mental. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bahwa orang dengan pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental tidak hanya perlu didengarkan, tetapi juga dilibatkan dalam menentukan perubahan yang dibutuhkan. Sebab membangun sistem kesehatan mental yang lebih baik berarti bekerja sama bersama mereka yang mengalaminya, bukan sekedar membuat kebijakan untuk mereka.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan update cek fakta mengenai pesan berantai terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS. Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah survei digital wisatawan Nusantara, Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id/id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Jadi pesan berantai terkait sensus pemanfaatan dan potensi

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Kang Yayu, Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum.
3: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
2: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
3: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
3: di halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
3: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
2: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
3: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
2: Karena memahami hukum itu penting.
3: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
4: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
2: Halo JPN.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita ikuti feature dengan judul Dari Toko Kelontong Terbang ke Negeri Gingseng.
1: Pendengar, toko kelontong di sudut gang seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap kebutuhan harian yang biasa. Namun, di tangan para pelaku UMKM yang berani berinovasi, warung kelontong kini menjelma menjadi bisnis modern yang berdaya saing tinggi. Hari ini, kita akan mengintip kisah luar biasa dari salah satu pemilik toko kelontong SRC di Kota Cirebon yang berhasil mendobrak batas dan memenangkan reward perjalanan eksklusif ke Korea. Sebuah pembuktian nyata bahwa kerja keras dan digitalisasi mampu membawa usaha lokal terbang mendunia. Di tengah gempuran minimarket modern, toko kelontong tradisional dituntut untuk berbenah. Salah satu yang berhasil mendobrak batas itu adalah Ibu Tatik, pemilik toko SRC Tatik di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beliau adalah bagian dari SRC, komunitas toko kelontong masa kini yang berhasil mengubah warung biasa menjadi luar biasa. Berkat kegigihannya melakukan digitalisasi dan menjaga kerapian toko, Ibu Tatik baru saja memenangkan reward perjalanan eksklusif ke Korea. Mendengar nama tokonya disebut sebagai pemenang penghargaan bergengsi, tentu memicu gelombang emosi yang luar biasa. Baik pendengar, mari kita dengarkan penuturan langsung dari pemilik toko SRC Tatik yang sudah meraih impian ini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah berapa lama Ibu punya usaha toko seperti ini?
3: Saya ini berdiri tahun 2007. 2007 kalau sampai sekarang berarti 19 tahun ya.
2: Ibu baru saja mendapatkan ini ya, apa, reward dari SRC ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu perasaan pertama kali saat mendengar nama toko Ibu nih disebut sebagai pemenang reward perjalanan ke Korea?
3: Iya, seneng banget ya, karena itu merupakan reward yang istilahnya paling besar yang udah saya terima selama gabung di SRC. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita banyak sih jalan-jalan yang ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, ke Semarang dan lain-lain. Tapi ini yang ke luar negeri adalah yang baru pertama nih Jen. Terus terang emang seneng banget.
2: Siapa Bu orang yang pertama kali Ibu kabari?
3: Ya, yang pertama pasti keluarga ya, terutama suami dan anak. Karena kita kan dapatnya paket ya, satu paket dan itu untuk berdua. Bisa buat anak, bisa bareng sama suami. Dan kebetulan kemarin suami bisa cuti, jadi saya berangkat sama suami.
2: Reaksi mereka seperti apa?
3: Ya, seneng sih, karena emang bukannya itu ya, soalnya udah kayaknya di bulan-bulan, satu bulan sebelumnya kita udah tahu kalau menang gitu kayaknya sih, bakal menang. Jadi seneng-seneng aja sih.
2: Bagi Ibu pribadi, apa arti reward ke Korea ini setelah semua kerja keras yang Ibu lakukan untuk mengembangkan toko SRC ini?
3: Reward ini tuh sebenarnya reward dari BRI dan SRC ya, bukan cuman SRC aja, tapi emang jalannya dari SRC gitu. Dan ini reward ini diperoleh dari transaksi kris ya, pembelanjaan di toko saya menggunakan pembayaran kris seperti itu.
2: Kemudian apa saja sih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama periode mengikuti kompetisi atau penilaian untuk mendapatkan reward ini?
3: Ya, karena ini poinnya, poin terbesar itu dari pembayaran menggunakan kris ya. Makanya saya mengarahkan untuk konsumen-konsumen kalau mau penarikan dana, penarikan GoPay, penarikan pokoknya yang e-wallet itu saya arahkan untuk menggunakan kris BRI biar saya transaksinya banyak, karena yang dinilai poin terbesar itu adalah dari transaksi kris itu sendiri.
2: Untuk strategi atau inovasi apa nih Bu yang Ibu terapkan di toko ini? Misalnya penataan barang, pelayanan, penggunaan aplikasi dari SRC hingga bisa mencapai target ini?
3: Kalau untuk menarik konsumen terutama ya ini berarti, kalau menarik konsumen ya seperti itu tadi, penataan barang, pelayanan yang ramah, dan mungkin kelengkapan produk juga ya, biar istilahnya one stop top shopping ya istilahnya. Jadi orang belanja di sini semua ada, tersedia, seperti itu sih.
2: Terakhir Bu, mungkin ada pesan atau ada tips dari Ibu nih untuk sesama pemilik toko UMKM SRC lainnya agar bisa termotivasi dan menyusul mendapatkan reward berikutnya.
3: Oh, ini untuk buat teman-teman, jangan mudah menyerah, terus semangat untuk memajukan usaha kita, terutama ya apa toko-toko kelontong seperti kita. Jangan mau kalah dengan yang apa sih, si merah sama si biru yang terus menjamur di mana-mana, dan toko-toko Madura dan lain-lain. Pokoknya tetap semangat untuk jadi lebih baik.
2: Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebuah toko tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa adanya loyalitas dari para pelanggannya. Di balik kesuksesan toko SRC ini, ada konsumen setia yang melihat langsung proses metamorfosis toko ini dari hari ke hari. Ia adalah Ibu Herlina.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Namanya siapa?
4: Namanya Lina.
2: Nama lengkap?
4: Nama lengkap Herlina.
2: Ibu Herlina, Ibu Herlina nih di sini lagi apa nih? Lagi belanja atau lagi beli kuota atau lagi apa nih?
4: Lagi belanja kebutuhan sehari-hari, Pak.
2: Emang sudah berapa lama sih Bu, Ibu menjadi konsumen setia di toko SRC Ibu Haja Tatik ini?
4: Saya tuh 1 tahunan lah ada.
2: Terus apa yang bikin Ibu nih selalu kembali berbelanja di sini?
4: Karena produknya lengkap. Lengkap, harganya juga murah, dan produknya tuh banyak yang promo, bundling.
2: Nah, pendapat Ibu sebagai konsumen tentang pelayanan dan fasilitas di toko SRC ini dibandingkan dengan toko kelontong lainnya gimana?
4: Pelayanannya ramah, terus banyak kalau cari barang ya dibantu-bantu juga sama karyawan, terus jadi asik aja belanja di sini.
2: Toko SRC langganan Ibu ini kan baru saja memenangkan reward ya Bu ya, perjalanan ke Korea. Bagaimana perasaan Ibu sebagai konsumen setianya nih setelah mendengar kabar gembira ini?
4: Oh pasti ikut senang ya, pasti gembira banget lihatnya gitu. Ya aku bilang sih bagus, hebat.
2: Nah menurut Ibu apakah memang pemilik toko SRC Ibu Hajah Tatik ini memang layak Bu untuk mendapatkan penghargaan tersebut?
4: Layak sekali ya.
2: Mengapa?
4: Karena memang di sini tokonya ramai, terus pelayanannya juga baik.
2: Ya. Penataan barang-barangnya juga mungkin bagus ya?
4: Penataannya juga rapi, sesuai dengan kategori dan dikelompokkan tuh masing-masing. Jadi gampang lah, mudah mencari produknya.
2: Oke, yang terakhir Bu, apa ucapan selamat atau harapan Ibu sebagai konsumen ya untuk pemilik toko dan keberlangsungan toko SRC ini ke depannya?
4: Buat SRC Tatik, ya saya ucapin selamat, dan juga untuk ke depannya bisa lebih banyak promo-promo lagi gitu, kan lebih menarik lagi jadi belanjanya, asik aja.
2: Terima kasih ya Bu ya.
4: Ya, sama-sama Pak.
1: Kisah dari toko SRC tadi mengajarkan kepada kita semua bahwa perubahan yang dilakukan bersama komunitas dipadukan dengan pemanfaatan teknologi bisa membawa usaha lokal terbang tinggi menuju panggung internasional. Dukungan kecil kita dengan berbelanja di toko tetangga nyatanya bisa menjadi anak tangga bagi mereka untuk menggenggam mimpi yang mendunia. Saya Iskandar Zulkarnain, dukung terus UMKM Indonesia. Dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Baik pendengar, kami sampaikan berita kehilangan kali ini. Berita kehilangan STNK motor atas nama Ismadi. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Ismadi dengan nomor polisi E4786BK, merek Honda, berwarna white silver, tahun 2012. Nomor rangka MH1JFB113CK358721, nomor mesin JFB1E13580075. Barang tersebut hilang pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, wilayah Kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk bisa mengembalikan kepada saudara Ismadi yang beralamat di Kali Kebat RT 4 RW 1 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Dan sekaligus ya, informasi tadi sebagai informasi terakhir yang Rina bisa share untuk kesempatan pagi ini di Cirebon pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan segera hadir Nono Kartono yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Kalau gitu langsung aja Rina pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengatakan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Selamat siang pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Saya bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku.
2: Esensi Buku.
3: Novel Atomic Habits karya James Clear adalah panduan tentang bagaimana perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar dalam hidup kita. Clear menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari 4 tahap, diantaranya isyarat, keinginan respon, dan imbalan. Dengan memahami siklus ini, kita bisa membangun kebiasaan yang baik serta menghilangkan kebiasaan yang buruk. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya fokus pada proses, bukan hasil. Clear kemudian menekankan bahwa perbaikan 1% setiap hari akan berakumulasi menjadi perubahan signifikan dalam waktu panjang. Ia juga memperkenalkan prinsip 4 hukum perubahan perilaku untuk membangun kebiasaan. Buatlah kebiasaan itu menjadi jelas, menarik, dan memuaskan. Clear juga menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Dengan merancang lingkungan yang mendukung kebiasaan baik, kita bisa membuat perubahan yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, menempatkan alat olahraga di tempat yang terlihat, ini ternyata bisa memotivasi kita untuk berolahraga lebih sering. Selain itu, Clear juga menggarisbawahi pentingnya identitas dalam perubahan kebiasaan. Mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dari seseorang yang melakukan hal buruk menjadi hal yang baik, serta memperkuat komitmen kita untuk mengadopsi kebiasaan baru. Buku ini juga membahas bagaimana kemudian mengatasi kebiasaan buruk dan membangun ketahanan dalam menghadapi godaan. Dengan menggunakan strategi sederhana dan praktis, membaca diajak untuk melihat bahwa perubahan ini signifikan dan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan demikian, Atomic Habits bisa menjadi alat dan wawasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui kebiasaan yang lebih baik.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentu acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain Anda bisa dengarkan melalui radio di 94,8 FM, tentu Anda juga bisa melihat langsung di kanal YouTube kami, kita live YouTube di kanal YouTube RRI Cirebon. Yang ingin bertanya nantinya boleh melalui telepon 0231 849 3259, melalui pesan WhatsApp juga boleh ke 0813249519335, atau bisa melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Dan siang hari ini saya sudah kedatangan tamu ya, dari Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Yep. Ada Miss Bahairul Jaja atau biasa dipanggil Mas Jaja.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, selamat siang Mas Jaja.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah Mas Nono.
0: Oke, dan kita bakal ngobrolin satu tema, yaitu bangkit bersama PPDI mewujudkan ruang inklusi dan kesetaraan hak ruang disabilitas dan inklusi. Siap. Tapi sebelumnya mungkin Mas Jaja bisa sapa dulu untuk pendengar Pro 1 dan yang ada di kanal YouTube, mungkin disapa terlebih dahulu. Oke, nih, silakan.
1: Terima kasih atas kesempatannya Mas Nono dan RRI. Perkenalkan, nama saya Miss Bahairul Jaja. Kebetulan saya wakil ketua dari PPDI Kabupaten Cirebon, Mas Nono. Yang dalam hal ini saya mewakili ketua karena ketua tidak bisa hadir.
0: Ketuanya siapa?
1: Ketuanya Parasito.
0: Parasito.
1: Beliau orang Merta Singa dari Gunung Jati. Kalau saya dari Kecamatan Sedong, Pak. Okay. Saya tepatnya di Desa Panambangan. Dan mungkin untuk teman-teman yang netra, saya memakai baju berwarna hitam dan celana jeans warna biru langit.
0: Nggak kelihatan di YouTube sih.
1: Nggak kelihatan.
0: Ketutup meja.
1: Ya betul. Makanya barangkali ya dari pendengar setia RRI, ada teman-teman yang dari tuna netra.
0: Oke. Mungkin saya juga bisa menyampaikan, sama saya juga pakai baju hitam ya.
1: Siap.
0: Kita kompak ya Pak.
1: Temanya hitam-hitam ini.
0: Oke, dan tema kita kan bangkit bersama PPDI mewujudkan ruang inklusi dan kesetaraan hak ruang disabilitas dan inklusi.
1: Siap.
0: Yang pasti mungkin belum banyak yang tahu PPDI itu apa.
1: Iya.
0: Mas Jaja.
1: Nah, PPDI ini organisasi yang kebetulan PPDI ini kami terstruktur dari DPP pusat sampai DPD, dan keterwakilan di kabupatennya itu DPC. Dan dari DPC nanti ada PAC. Nah, organisasi ini terbentuk ya istilahnya plat merah kalau PPDI ini. Jadi skupnya nasional gitu, Mas Nono.
0: Iya, dan PPDI di Kabupaten Cirebon udah berapa lama nih?
1: Kita kalau periode saya itu kami muscap di tahun 2021. Nah, kebetulan pada waktu itu memang sempat vakum di Kabupaten Cirebon itu. PPDI akhirnya saya ketemu dengan rekan-rekan yang dari PPDI senior-senior saya, mencoba untuk
0: menghidupkan gitu ya,
1: kembali PPDI yang ada di Kabupaten Cirebon, karena menurut teman-teman itu ini cukup ideal bagi PPDI di Kabupaten Cirebon, karena kalau di organisasi di Kabupaten Cirebon itu ada banyak. Skupnya itu masih lokal lah. Yang paling mungkin sudah
0: FKDC.
1: FKDC itu sudah membooming itu. FKDC, terus ada OCI.
0: OCI itu apa tuh?
1: OCI itu Umah Cirebon Inklusi.
0: Umah Cirebon Inklusi.
1: Inklusi, ya. Itu ketuanya Ibu Siti Hartina, kebetulan rekan juga. Dan dari 7 organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon ini, itu tadinya masih satu kumpulan. Itu ya bendera besarnya sih FKDC, Mas. Ibu Siti Hartina yang dari OCI ketua, beliau pernah di FKDC juga, kebetulan saya juga pernah di FKDC. Ya mungkin karena Mas Mujib menginginkan bahwa tidak bisa harus dibawa dengan FKDC sendiri, akhirnya rekan-rekan yang sudah senior di FKDC itu menyebar dan mencoba membuka ruang-ruang organisasi supaya
0: memperbanyak
1: makin
0: ruang.
1: Lebih ya makin lebih hidup gitu di Kabupaten Cirebon.
0: Berarti PPDI ini mulai efektif lagi di tahun berapa?
1: Setelah 2021.
0: 2021 memang. 2021. Ya? Oh, berarti sebelumnya sebetulnya sudah ada begitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada,
0: cuman efektif lagi, muscab lagi itu di 2021.

0: 2021 sampai sekarang.
1: 2021 ya.
0: Oke. Kita masih ngebahas ini dulu ya, Mas Jaja, kegiatan dan mungkin fokusnya PPDI itu di seperti apa begitu? Karena ini kan ruang lingkupnya sebetulnya nasional.
2: Ya. Silakan. Nah, kalau di PPDI itu kami mencoba pendataan dari mulai tingkat PAC-PAC yang ada di Kabupaten Cirebon, karena fokus PPDI itu pendataan, Mas.
0: Oh, fokusnya
2: ya,
0: pendataan.
2: Pendataan, okay. Pendataan dari pendataan itu kita temukan ya contoh kayak ada rekan disabilitas yang membutuhkan alat bantu, kita arahkan ya kayak ke dinas sosial, terus ke rekan-rekan yang ada juga APDL tuh yang fokusnya dia di pembuatan kaki palsu. Nah, itu kalau dari temuan kami yang di lapangan ada orang yang membutuhkan kaki palsu, kita berikan
0: data
2: ke APDL bahwa ini orangnya membutuhkan kaki palsu. Seperti itu.
0: Menjembatani juga, termasuk ya. Menjembatani
2: juga, karena kalau dari skup PPD itu kita tidak bisa memberikan alat bantu lebih ke pengajuan atau kita nyari relasi-relasi gitu. Kayak tadi APDL, kalau APDL itu kan beliau terfokus di alat bantu. Dia itu pembuat kaki dan tangan palsu kalau APDL. Nah, kami ini yang nyari pesertanya, gitu. Jadi kalau ada khususnya di Kabupaten Cirebon ada rekan-rekan disabilitas yang membutuhkan alat bantu, mungkin kami insya Allah bisa bantu.
0: Tapi PPDI tidak membatasi ruang lingkup disabilitas ya?
2: Tidak.
0: Semua disabilitas semua.
2: Bahkan didata. Kami sering, kalau PPD itu kan di setiap kota kabupaten ada, Mas Nono. Contoh kayak di Kuningan, ya kan kita sering kolaborasi dengan teman-teman Kuningan juga, Indramayu gitu. Jadi kalau dari Indramayu ada rekan-rekan yang membutuhkan alat bantu ya kita support dan kita kasih
0: gantian gitu ya.
2: Iya, gantian gitu. Ya cukup efektif kalau di Kabupaten Cirebon ini dari 7 organisasi itu fungsinya memang beda-beda, Mas Nono. Gitu. Ya kayak FKDC dia lebih fokus ke program-program gitu untuk
0: tapi sempat ini juga sih apa mendata juga ya.
2: Nah, ada juga yang pendataan dari FKDC. Cuma yang lebih masif itu dari kelompok kami ini PPDI.
0: PPDI khusus untuk fokus ke pendataan. Tapi ngomong-ngomong soal pendataan, Kabupaten Cirebon itu 40 kecamatan. Apakah itu artinya 40 PAC juga?
2: Harusnya seperti itu, cuman kita baru terbentuk ayat kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
0: Bertahap itu juga
2: bertahap,
0: ya?
2: Bertahap, betul. Karena kita juga keterbatasan dengan rekan-rekan yang di setiap desa atau kecamatan itu masih minder, masih banyak juga hal-hal yang
0: memang harus pelan-pelan itu. Ya?
2: Iya, betul. Sekarang kita ketemu dengan rekan-rekan yang di lapangan itu, kita ketemu dengan contoh dari satu desa, dia memberikan informasi bahwa ini saudaranya atau temannya atau tetangganya membutuhkan alat bantu. Nah, kita coba datang ke situ, dari situ ketemu lagi nih, ada informasi baru lagi, ini juga butuh, ini juga butuh. Akhirnya ya dari situ kita pendataannya, Mas Nono. Jadi secara dari lisan ke lisan gitu.
0: Oke, okay. PAC-nya baru 12, tapi ada 40 kecamatan. Artinya tetap saja untuk pendataan semua.
2: Semua harusnya.
0: Harusnya
2: semua. Dan itu kita support dari Dinsos juga. Kebetulan kalau Dinsos itu kan dia punya alat alat pemerintahan yang cukup baik sebenarnya sih kalau
0: karena terpusat
2: kalau,
0: juga ya.
2: Nah, kalau mau di diefektifkan itu ya kayak di desa-desa itu kan ada puskesos.
0: Ya.
2: Nah, itu puskesmas juga kan perannya dia pendataan sebenarnya.
0: Pusat kesejahteraan sosial.
2: Tuh. Dan kebetulan saya di desa saya juga
0: puskesmas juga. Sibuk kali ya. Mas Jajan banyak kali kegiatannya.
2: Ya.
0: Oke, tapi ngomong-ngomong soal pendataan. Sudah seberapa besar pendataan disabilitas di Kabupaten Cirebon? Berapa persennya yang sudah terdata?
2: Kalau dari PPD itu kami sempat ada kurang lebih itu 700 itu yang masuk dari data tadi, memenuhi kebutuhan dari teman-teman yang masuk informasi ke kami ya, contoh tadi kayak membutuhkan alat bantu gitu.
0: Oh, itu baru 700
2: kurang lebih 700
0: pendataan karena kebutuhan itu ya, alat bantu itu.
2: Dan dari 7 organisasi juga mereka masing-masing punya data juga sebenarnya. Jadi dari 7 organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon itu masing-masing mereka punya
0: data. Tapi sudah ter ini enggak sih, maksudnya sudah menjadi satu kesatuan belum, Mas?
2: Belum. Nah, ada kalau menjadi satu kesatuan itu adanya di Dinas Sosial.
0: Sudah cuman, terintegrasi ya.
2: Cuman itu pun masih di belum update ya. Artinya data itu masih di 2022 kalau enggak salah. Kurang lebih ada 2000 berapa gitu di Kabupaten Cirebon tuh.
0: Ya, pendataan ini memang susah-susah, gampang-gampang susah, betul, begitu masalah. Ya. Masalahnya apa sebetulnya, Mas Jaja?
2: Ya, masalahnya satu. Jadi terkadang dari kayak tingkat desa itu mereka belum memahami bahwa istilah kedisabilitasan itu seperti apa, dan terkadang orang dari desa juga mau mengklaim bahwa seseorang itu disabilitas, dia enggan juga. Jadi merasa enggan, takut tersinggung. Karena saya pun sempat mengalami seperti itu, tapi karena saya seorang disabilitas, akhirnya mereka paham.
0: Gitu. Makanya kalau ada apa-apa, sertakan kaum disabilitasnya, betul, ya. Betul. Biar lebih enak begitu.
2: Nah, itu pengennya sih dari Kabupaten Cirebon kalau mau efektif dan update data itu, ya coba libatkan 7 organisasi ini. Kemungkinan insya Allah update.
0: Gitu. Oke. Jadi artinya beberapa organisasi disabilitas di Kabupaten Cirebon sebetulnya apa yang saat ini sedang diperjuangkan banget dari apa namanya, walaupun fokusnya mungkin ke data begitu, tapi yang diperjuangkan tuh sebetulnya apa?
2: Kami dari 7 organisasi itu ada terbentuk namanya Aliansi Braja Diva.
0: Aliansi Braja Diva. Braja Diva.
2: Jadi itu komunitas yang dari 7 organisasi itu kita ngumpul di Braja Diva namanya.
0: Oke.
2: Nah, kita fokus dari semua ketua-ketua organisasinya merencanakan atau menyusun yang dikejar sekarang itu perda yang perbup tuh, Mas Nono.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu.
0: Oh ya, belum sih ya.
2: Iya, belum. Masih rancangan.
0: Udah ada kan rancangannya?
2: Udah ada, cuman belum.
0: Belum ketok palu ya. Ya, Pak Mujib aja udah beberapa kali ngobrol sama saya soal itu.
2: Nah, itu salah satu kalau dari teman-teman itu ya memang tokohnya di Kabupaten Cirebon,
0: Mas Mujib
2: itu. Iya. Dan kita pun ngiblatnya ke beliau gitu.
0: Iya. Tapi kalau Mas Jaja melihat soal perbup yang enggak ketok palu gitu kan kalau bahasa awamnya. Apa yang ada di benaknya Mas Jajar dan kawan-kawan di PPDI?
2: Ya, kami cukup kecewa juga karena itu terbentuk udah lama dan gerakan-gerakan kami padahal sudah secara masif itu di sebuah sektor mau pendidikan, entah itu di pemerintahan. Sebenarnya sih sudah cukup bagus ya dari pergerakan teman-teman dari 7 organisasi itu. Cuman karena ya tadi mungkin Pemda nggak tahu sih juga dengan belumnya diketok itu mereka pertimbangannya apa, kami pun belum tahu jawabannya dan padahal kami sering diskusi dengan salah satunya ya kayak Pak Kadis yang dari Dinsos tuh. Kita sering, contohnya Pak Mujib itu lebih masif beliau masuk ke sektor pemerintahan. Iya, cuman ya itu tadi kita pun belum tahu alasannya apa.
0: Iya, iya. Padahal kalau dilihat mungkin mendesak ya, maksudnya apa potensi kita untuk bisa membentuk perda itu memang sudah cukup bagus karena banyak organisasi.
2: Karena cantolan yang dari pergubnya itu kan sudah ada sebenarnya sih. Iya. Cuma yang di perbupnya yang belum gitu. Padahal kalau
0: perdanya ada.
2: Iya, gitu ya? perdanya sudah ada.
0: Tapi perbupnya belum. Oke, oke. Sebegitu mendasarnya Mas Jaja.
2: Iya.
0: Perlu banget, mungkin bisa disampaikan.
2: Perlu menurut saya karena satu ini akan menjadi bukan hanya peruntukan atau keuntungan bagi teman-teman yang masuk di organisasi. Semua ini untuk khalayak umum, khususnya di Kabupaten Cirebon, untuk rekan-rekan yang disabilitas. Mungkin kalau adanya undang-undang tersebut, kita bisa lebih enak gitu. Artinya kayak di yang kami kejar itu kan contoh peraturan yang untuk ke tenaga kerjaan itu yang dari awal itu 1%, sekarang kan kalau nggak salah 3-5% gitu. Terkendalanya itu dari rekan-rekan kami juga, dari disabilitasnya juga, karena terkadang peraturan itu sudah bagus, cuman kita belum bisa siap untuk menerimanya gitu loh, Mas Nono. Contohnya ya kayak kita mau masuk ke satu perusahaan, kadang kan ada aturan-aturan yang membatasi, entah itu dari segi pendidikan kan gitu. Karena yang saya tahu di
0: skill gitu ya.
2: Nah, skill juga itu teman-teman disabilitas itu secara pendidikan ya kita tahu sendirilah, jarang yang nyampe S1 itu.
0: Itu PR berarti ya?
2: Iya, itu PR.
0: Padahal sebetulnya sudah diusahakan ya, dari apa namanya komunitas, organisasi, membuka ruang begitu komunikasi dengan pihak pemerintah, perusahaan dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ke skill begitu ya.
2: Ya itu.
0: PR banget ini berarti.
2: PR banget sebenarnya sih, makanya kita mencoba untuk mengejar ke atas, tapi dari bawahnya belum siap, ya susah juga Mas Nono. Makanya
0: solusinya gimana Mas?
2: Solusinya kita bagi peran. Dari 7 organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon itu ya kita bagi peran. Contoh kayak FKDC, beliau kan terus konsolidasinya kan ke atas. Kalau kita ke bawah, ke grassroots, biar teman-teman itu ya TikTok-nya itu enak. TikTok-nya itu enak. Jadi ke atas itu teman-teman FKDC, kita ke bawah sambil mempersiapkan itu. Jadi pas nanti ketemunya juga kan di tengah tetap aja.
0: Kaum disabilitas di Kabupaten Cirebon secara pendidikan dan skill ini masih belum memenuhi.
2: Masih
0: padahal jauh. Usaha untuk dibuka ruang untuk pekerjaan ini cukup besar begitu
2: cukup
0: ya. Sudah mulai naik lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, berarti bagaimana caranya supaya pendidikan dan skill ini bisa semakin ditingkatkan begitu, Mas Jaja?
2: Ya, itu kita coba sosialisasikan ke rekan-rekan yang di bawah juga Mas Nono, karena mereka itu terkadang masih banyak yang merasa dirinya itu merasa tidak mampu, padahal kalau kita gali, ada pendekatan, kemungkinan dia itu bisa sebenarnya sih.
0: Cuma kurang percaya diri begitu.
2: Kurang percaya dirinya itu teman-teman disabilitas itu memang agak terlalu ini dilematis gitu. Contohnya ya kayak dari teman-teman PPDI juga banyak gitu. Kadang dari Dinas Tenaga Kerja, entah itu dari Dinsos, sering menginformasikan ke kami ada pelatihan-pelatihan jahit. Nah, setelah diikut sertakan di pelatihan tersebut, karena kemungkinan minat dia bukan di situ. Minat dia itu bukan di situ, yang pada akhirnya cuman menggugurkan kewajiban dia ikut peserta pelatihan tersebut. Setelah beres 2 minggu, entah itu 10 hari, terus dia pulang ke rumah, ya akhirnya nggak dilakukan juga pelatihan itu gitu.
0: Nah,
2: itu
0: merasa yang, bukan passionnya lah.
2: Nah,
0: gitu ya?
2: itu yang menjadi PR kami itu.
0: Makanya
2: padahal setiap 1 tahun sekali itu ada pelatihan, entah itu dari dinas sosial, apa di dinas ketenagakerjaan.
0: Minat ya, bukan bakat ya.
2: Ya betul.
0: Bakat sih otomatis dia punya mungkin itu, cuman minat gitu.
2: Nah,
0: kayak
2: itu
0: merasa ini bukan saya banget nih gitu ya.
2: Terkadang kan dari dinasnya juga beliau mengadakan kayak pelatihan-pelatihan itu tidak menyesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan yang pada akhirnya ya tadi balik lagi. Jadi hanya ikut kegiatan tersebut, tapi begitu pulang ya karena passion bukan di situ, akhirnya ya nggak bisa jalan juga gitu.
0: Saya jadi ingat juga sih, sempat lihat begitu beberapa, karena pemerintah juga kan sempat membuka ASN untuk disabilitas.
2: Betul.
0: Begitu ya. Tapi ternyata ada beberapa kasus di mana tidak ada yang mendaftar.
2: Ya, nah itu yang jadi kendalanya itu, karena dari rekan-rekan tidak mempersiapkan dirinya. Ya akhirnya ya contoh kayak di Kabupaten Cirebon, kami sering mendapatkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja bahwa ini ada peluang lowongan kerja untuk disabilitas. Okelah, pendidikan tidak menjadi satu syarat yang penting gitu. Karena yang dibutuhkan itu satu kemauan. Padahal itu udah mungkin lebih enak sebenarnya sih kalau dari teman-teman ada kemauan, padahal ya tinggal daftar dan terkadang ya tadi juga kepedean dia itu belum terbentuk, akhirnya ya sulit juga mas, sulit juga.
0: Makanya itu usaha, salah satu usaha PPDI juga.
2: Nah itu yang kita kejar itu dari situ.
0: Apa namanya ya, motivasi ya.
2: Nah
0: motivasi.
2: Jadi PPDI itu kita lebih pergerakannya itu ke bawah, karena bagi kami, bagi PPDI itu ya PR yang terbesar itu ya di bawah sebenarnya sih, bukan yang
0: betul
2: ke atas
0: gitu. Karena hak-hak disabilitas sampai saat ini masih terus diperjuangkan.
2: Nah betul, contoh kayak di desa Mas Nono ya, kalau dari desa saya sih insya Allah aman, nyaman dan terkendali untuk teman-teman disabilitas, karena di Panambangan itu kalau Mas Nono tahu, dan
0: desa apa?
2: Panambangan. Itu hampir tidak ada yang istilah ODGJ di Panambangan itu, karena hampir semua
0: mendapatkan penanganan.
2: Mendapatkan penanganan. Kita bawa ke RS Arjawinangun gitu, dan di situ ada apa, kayak apa ya? Bukan karantina sih. Dia kadang 2 minggu, kadang ya tergantung
0: Penanganan begitu ya, dari lah. Termasuk dari pemerintah, karena programnya juga ada untuk ODGJ.
2: Dan kalau di luar desa ya dari Panambangan itu ya contohnya ya kayak ketika desa sudah memberi ruang ke teman-teman disabilitas tapi mereka tidak ikut mau andil di dalamnya, ya sulit juga gitu.
0: Okay.
2: Nah, itu jadi PR terbesar sebenarnya.
0: Baik.
2: Sih.
0: Baik, tadi yang menarik juga apa yang disampaikan oleh Mas Jaja itu adalah ya teman-teman disabilitas berapa sih yang pendidikannya sampai S1?
2: Iya, okay. Betul.
0: Bisa disampaikan, Mas?
2: Itu emang berapa persennya di Kabupaten Cirebon itu? Saya pun masih mencari dari rekan-rekan disabilitas.
0: Belum nemu gitu ya?
2: Yang ada 1-2 lah, Mas Nono. Ada 1-2, kisaran 1-2, dan ada yang sekarang menjadi dosen di UIN kalau nggak salah itu.
0: Kan sebetulnya Mas itu bisa
2: Samud,
0: jadi
2: Mas Samud itu ada Mas Samud. Cuman ya karena mungkin basic dia nggak bisa untuk memberi kemanfaatan untuk orang lain gitu.
0: Okay.
2: Ya dia lebih ke dirinya sendiri gitu. Terkadang ada juga yang teman-teman disabilitas yang sudah ya tadi
0: sukses,
2: secara
0: ya
2: pendidikan dia sudah
0: ditempuh terus,
2: dan
0: pekerjaan juga sudah mapan
2: ya,
0: gitu ya,
2: cuman
0: mandiri.
2: Ya kendalanya tadi juga dia belum bisa membawa ke
0: mengajak
2: imbas
0: ya
2: ke teman-teman yang lainnya gitu.
0: Masalahnya apa kalau soal pendidikan ini?
2: Itu
0: padahal setahu saya beberapa kampus begitu ya, itu sudah sangat terbuka sebetulnya ya untuk rekan-rekan disabilitas.
2: Iya, memang,
0: bahkan
2: betul.
0: Di beberapa kampus sudah diwajibkan ada apa, unit disabilitas.
2: Nah,
0: ya,
2: unit ULD, layanan ya disabilitas, ya. ULD, betul. Nah itu tadi Mas Nono, karena teman-teman disabilitas ini yang dia mempunyai potensi tapi tidak dibantu dengan pihak keluarga yang cukup mendorong untuk dia
0: keluarga.
2: Nah itu keluarga itu kan sangat penting Mas Nono. Jadi saya pun ada menemukan yang teman disabilitas dia cerdas, pintar, dan setiap waktu SMA-nya saya lihat dia memang juara terus, ranking terus itu. Cuman ya karena dukungan dari pihak keluarga yang secara ekonominya kurang mapan, ya akhirnya dia tidak bisa terbentuk gitu. Padahal pemerintah sudah memberikan layanan yang cukup bagus ya, ada beasiswa kan. Cuman ya kembali lagi tadi, permasalahannya itu di bawah sebenarnya sih gitu. apapun yang mau pemerintah lakukan atau pelayanan sebagus apapun, kalau teman-teman disabilitasnya tidak mau menjadikan dirinya itu bahwa dia mampu, ya sulit juga.
0: Makanya bangkit bersama PPDI.
2: Nah, temanya
0: jadi kayak iklan ya. Oke, kita break sejenak siap, Mas Jaja. Untuk Anda pastikan terus bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita masih bersama Mas Misbah Hairul Jaja atau Mas Jaja dari Komunitas Siap. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kita masih ngobrolin bangkit bersama PPDI mewujudkan ruang inklusi dan kesetaraan hak ruang disabilitas dan inklusi. Nah, PPDI ini juga merangkul ragam disabilitas.
1: Iya. Yeah.
0: Ragam disabilitas yang seperti apa yang ada di Kabupaten Cirebon sebetulnya yang sudah Mas Jaja lihat?
1: Kalau dari PPDI itu kan kita tidak terfokus ke satu jenis fisik gitu ya.
0: Yeah.
1: Artinya dari 4 ragam yang disabilitas itu silahkan kita welcome, kayak dari teman-teman netra, tunawicara itu bisa masuk Mas. Itu karena skupnya ini kan PPDI itu dari namanya juga perkumpulan, jadi kita bisa
0: semua begitu, bisa, ya. Baik itu fisik, sensorik, intelektual, mental, begitu ya, disabilitas mental juga ini masuk semua sebetulnya. Betul. Oke, kita ngomongin tentang masuk ke ruang inklusi dan aksesibilitas publik. Bagaimana pandangan PPDI terhadap dua variabel ini, ruang inklusi kemudian akses publik?
1: Ya, kalau untuk ruang inklusi di Kabupaten Cirebon memang untuk saat ini sudah mulai membaik ya, artinya dari segi tata ruang
0: walaupun belum sempurna tapi membaik ya.
1: Ya, membaik lah, karena kami pun sering melihat bahwa di berbagai kayak contoh di aksesibilitas gitu di ruang-ruang terbuka kayak di fasilitas umum gitu, ya untuk saat ini sih lebih baik itu dari tahun-tahun sebelumnya, karena mungkin ya itu salah satu dari peran teman-teman di organisasi yang cukup masif untuk menyuarakan hak-haknya mereka gitu. Ya, contoh kayak di ruang pemerintahan desa mungkin ada yang sudah aksesibilitas untuk teman-teman pengguna kursi roda, entah itu pengguna piping block yang untuk teman-teman netra itu. Kemudian masih ada kayak di, saya sempat lihat itu di Polsek Lemahabang ya, itu di Polsek Lemahabang
0: sudah ada
1: ya? Sudah ada piping block untuk teman-teman netra juga, terus ada bidang miring untuk naik kursi roda juga sudah ada gitu. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang aksesibilitas di ruang umum gitu Mas Nono.
0: Sosial?
1: Ya, untuk sosialnya memang lumayan juga sih dari pendidikan gitu. Sekarang kan dari semua unit layanan disabilitas itu kan masuk di semua sektor, entah itu pendidikan dan di ketenaga kerjaan juga sudah ada itu Mas Noto.
0: Oke. Ini ada yang menarik, mungkin Mas Jaja juga sempat mendengar begitu atau membaca ya. Saat ini ada beberapa informasi yang tentu juga netizen nih banyak berkomentar juga soal kasus-kasus di mana misalnya kekerasan terhadap disabilitas
1: ya,
0: satu itu. Kabupaten Cirebon seperti apa?
1: Kalau di Kabupaten Cirebon alhamdulillah ya, dulu itu sempat ada salah satu kasus yang guru dari SLB, mungkin tidak saya sebutkan ya, itu masih rekan juga sih sebenarnya sih, saya kenal dekat dengan beliau, cuman dia sempat dia itu guru dari SLB dan menurut informasi waktu itu dia sedang membuka pelajaran yang anatomi tubuh. Mungkin secara sengaja karena si anak yang dipegang ini beliau dia itu disabilitasnya itu kayak Down syndrome gitu.
0: Disabilitas apa, mental ya kalau gitu ya?
1: Atau
0: mental ya.
1: Nah, kebetulan dia anaknya polisi juga akhirnya ya sempat kena kasus juga dan gak tahu sekarang udah keluar apa belum itu.
0: Oke, tapi itu ditindak ya?
1: Ya, itu ditindak.
0: Penindakan. Artinya ya ada keseriusan begitu untuk penindakan kekerasan terhadap kaum disabilitas. Karena beberapa kali sempat kita dengar di Kabupaten Cirebon itu ada.
1: Iya, emang kalau tinggi sih enggak ya.
0: Iya, tapi ada.
1: Gitu. Ada, tapi ada. Kita pun tidak.
0: Tapi prihatin nggak sih Mas kondisi?
1: Ya, jelas lah. Kita sangat prihatin gitu karena dari segi dari teman-teman disabilitas itu memang belum ada yang pendampingan ya, pendampingan hukumnya itu memang nggak tahu kalau FKDC mungkin sudah punya, mungkin FKDC PPDI pun belum ada pendampingan hukumnya tuh untuk PPDI pun. Kalau sebenarnya kalau kita mengusulkan ke provinsi kayaknya bisa deh
0: pendampingan ya,
1: pendampingan hukum gitu ya. Contohnya kayak tadi ada teman disabilitas yang masuk ke ranah hukum.
0: Oh iya, sempat juga ada di rumah sakit, tapi kita nggak tahu kelanjutannya.
1: Itu yang sempat santer itu pernah saya dengar itu yang dari Kuningan tuh. Ada teman disabilitas yang pengguna kursi roda, mungkin ya itu mah kesalahan teknisnya, artinya nggak terlalu disengaja juga sih, maksudnya dia amputasi dan mau masuk ke IGD itu harusnya kan si kursi roda itu kan sudah tersedia ya di rumah sakit, cuman beliau sampai dibopong dan kebetulan waktu itu zaman COVID kalau nggak salah, akhirnya kan penuh tuh ruangan ya, sempat digeletakkan di luar gitu. Nah itu contoh-contoh hal-hal kecil seperti itu Mas Tono.
0: Riskan ya kalau soal itu, memang nah itu, riskan sebisa ya, mungkin ya cepat ditangani begitu ya, ya
1: harusnya seperti itu, karena kalau pengguna kursi roda itu kan dia mau bisa jalannya bagaimana yang kakinya ada di situ kan gitu ya. Salah satu mungkin lebih baiknya sih enaknya dari tujuh teman-teman dari tujuh organisasi itu mengusulkan di Braja Diva itu ada tim hukumnya itu buat ya tadi
0: aliansi Braja Diva.
1: Braja Diva.
0: Oke, ya. Tadi kalau tadi kan sebagai korban kekerasan terhadap disabilitas begitu ya, kalau disabilitas. Ada juga saat ini sampai dengar begitu, mungkin sempat dengar juga nih, anak autis ditahan. Sempat ada berita soal itu begitu loh. Artinya kaum disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ya. Tapi kalau soal autis ini kan soal apa ya, motorik begitu ya, motorik ada keterlambatan dan lain sebagainya. Dan ini kadang-kadang ada beberapa netizen juga yang menganggap bahwa ya ini sebetulnya bukan dibilang melakukan sesuatu begitu ya, tapi memang ya nggak paham gitu loh.
1: Kadang gini Mas.
0: Gimana Mas?
1: Jadi perlakuan untuk teman-teman disabilitas ya kayak yang sejenis tadi autis itu, sebenarnya kalau kita bisa mengarahkannya, dia itu tipikalnya lebih fokus ke satu titik. Contoh, ada saya pernah lihat di YouTube entah di TikTok gitu ya, satu kafe itu yang bisa si penyajinya itu si teman-teman disabilitas yang autis.
0: Oh, Down syndrome kali.
1: Iya.
0: Oh, ada yang autis juga.
1: Ada yang autis juga. Jadi dia itu gini, Mas Nono, yang saya pun sering merhatikan ya. Artinya kalau teman-teman autis ini, dia kalau disuruh ambil barang A taruh di situ, itu dia nggak bakalan jadi dia terfokus. Terfokus ke satu benda tersebut, ke tempat tersebut gitu.
0: Iya, makanya.
1: Iya, itu ya kalau kita tidak bisa mengarahkan si autis ini ke ya contohnya kayak tadi gitu ya, mungkin ya sulit juga gitu.
0: Iya. Ya. Betul. Artinya gini, penegak hukum ya, pengadilan itu juga jangan menyamakan begitu ya. Nah, ketika itu ada anak autis ya yang berhadapan dengan hukum, harus betul hati-hati karena memang ya perbedaan ini nyatanya ada begitu.
1: Iya, memang betul gitu.
0: Nah, kalau kayak mungkin yang lain yang tipikal itu memang mungkin ada kesengajaan.
1: Ada.
0: Tapi kalau untuk yang autisme kemungkinan tidak ada kesengajaan di situ. Ya. Tapi memang harus hati-hati betul.
1: Karena tipikalnya memang seperti itu. Tergantung ini juga sih dari keseharian dia, kayak di perlakuan dia sama orang tuanya.
0: Ngaruh ya.
1: Itu Down syndrome dan autis itu sangat terpengaruh dengan lingkungan dia ya, kayak di keluarga kan lebih dekat mungkin ya.
0: Ya
1: itu lebih ke situ Mas Nono. Kalau dari lingkungan pihak keluarganya dia sering mendapatkan kekerasan atau sering entah itu pihak keluarganya
0: keras gitu.
1: Keras, ya dia terbawa karena emosi dia itu lebih gampang ini tuh
0: bonding ya,
1: iya,
0: ya
1: ke bonding dia, ya. Dia lebih rentan ya, gitu lebih rentan,
0: makanya harus hati-hati di keluarga ya, ya
1: itu
0: apa parentingnya memang harus diperbanyak pengetahuannya ya, apalagi ya. Yang memiliki teman-teman autis, kemudian apa lagi tuh Down syndrome
1: dan
0: ADHD
1: dan
0: gitu
1: ada ya. CP juga, teman-teman CP.
0: Ah iya, cerebral palsy. Luar biasa ini orang-orang
1: itu,
0: tua.
1: CP itu dia cenderung lebih ke pendekatannya memang harus dari pihak keluarganya yang ekstra.
0: Luar biasa.
1: Iya, karena salut. Si cerebral palsy ini kan dia nyerangnya itu kan saraf otak. Jadi di pendekatannya memang harus orang tuanya lebih sabar.
0: Di Kabupaten Cirebon banyak ya?
1: Banyak.
0: CP. Wah luar banyak. Biasa. Mudah-mudahan sih orang tua yang selalu mendampingi anak-anak surga begitu ya.
1: Iya.
0: Ini bisa diberikan kesehatan ya, Mas Jaja ya. Betul. Oke. Nah kalau selama berkegiatan nih Pak PDI, Mas Jaja dan teman-teman, apa sih tantangan terbesar dalam melaksanakan aktivitas?
1: Tantangan terbesar kami itu di kita terbentur dengan saya pun kadang memikirkan ke diri hal saya sendiri, Mas Nono, sebelum ke orang lain itu.
0: Betul,
1: contoh ya. Kayak saya ya, saya awalnya itu kan disabilitas itu dari usia 18 tahun saya kecelakaan.
0: Oh, karena kecelakaan ya?
1: Karena kecelakaan, dan waktu itu sebelum saya mengenal teman-teman disabilitas yang lain, saya sempat terpuruk juga, 1 tahun saya tidak bisa jalan. Dan hal itu yang menjadi pemicu saya, artinya rasa yang sudah saya pernah alami itu saya coba tularkan ke teman-teman yang mungkin masih banyak ya di luar sana yang teman-teman itu merasa dirinya sendiri,
0: yeah.
1: Terus tidak ada perhatian dari pihak keluarga gitu. Ya contoh kayak saya itu merasa yang tadinya normal, saya tiba-tiba
0: kaget banget ya waktu
1: ya, itu. Tiba-tiba Tuhan memberikan jalan dengan hal saya kecelakaan itu, akhirnya semua yang tadinya sudah saya cita-citakan buyar semua, Mas Nono. Dan itu down-nya itu saya kurang lebih 2 tahun.
0: Kenapa? Karena nggak langsung bisa jalan atau?
1: Jadi saya belum menerima dengan keadaan. Awalnya saya belum bisa menerima dengan keadaan karena dia di usia 18 tahun itu
0: kan, masih labil.
1: Ya masih labil gitu. Untungnya ya ada dari pihak keluarga yang support terus gitu.
0: Siapa, Mas? Aduh, kenapa jadi pribadi nih? Pertanyaannya dia. Enggak apa-apa, Mas ya.
1: Iya,
0: karena
1: jadi,
0: ini penting.
1: Tadi kelemahannya itu mungkin kalau lebih ke perasaan ya, contoh kayak saya gitu. Saya itu tidak pernah membandingkan entah beliau itu dari organisasi mana, terus dari ininya siapa, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Kalau dia memang membutuhkan saya untuk saya melakukan hal yang memang positif, berguna untuk dia, ya akan saya lakukan gitu. Dan karena tadi perasaan itu yang lebih membuat saya akhirnya terus di organisasi.
0: Oh gitu, berarti maksudnya lebih ke sini. Mungkin ini yang dirasakan teman-teman.
1: Iya itu.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, karena saya mengalami hal itu. Dan saya banyak menemukan dari teman-teman yang masuk di PPDI itu, ya awalnya dari situ, Mas. Ada cerita teman saya tangannya kena strum, jadi dia kerja, kecelakaan, amputasi dua-duanya itu, Mas Nono. Dan dia punya istri, anak 2. Saya cukup prihatin gitu melihat dari mungkin cerita dari istrinya itu dia hampir bunuh diri itu.
0: Iya, serius. Sedot itu ya,
1: Dan mungkin dari perasaan rasa saya itu ya karena sering ketemu dengan teman-teman yang punya apa cerita dan permasalahan yang beliau sekarang apa sedang jalani, saya sudah melalui hal itu gitu loh, yang akhirnya ya dulu saya sempat
0: kayak gitu juga
1: gitu loh, gitu, dan itulah yang membawa saya akhirnya ya
0: membuat apa namanya komunitas juga ya, gabung ya, di komunitas itu. Dan itulah manfaatnya komunitas, nah, itu.
1: Betul,
0: bisa menerima semua keadaan,
1: betul,
0: semua kondisi apapun dari teman-teman disabilitas, nah, saling menguatkan.
1: Iya, dan apa ya, bukan hanya untuk diri pribadi saya sendiri, ada yang hal yang lebih besar yang harus kita lakukan untuk kebermanfaatan yang lebih banyak untuk orang lain gitu, khususnya untuk teman-teman disabilitas gitu.
0: Oke, okay. Kak, saya lebih fokus ke ininya sekarang, ke apa namanya, ke teman-teman yang sudah melalui itu semua, sudah melalui beratnya menerima dan sekarang mencoba untuk apa namanya membaur dengan masyarakat, memberikan motivasi kepada teman-teman disabilitas. Apa yang didapat sebetulnya setelah melakukan itu?
1: Kebanggaan tersendiri ya, artinya ketika saya ketemu dengan salah satu teman disabilitas dan awalnya dia tidak bisa keluar, bahkan dari bangun dari tempat tidurnya saja dia sudah tidak sanggup, bukan karena secara fisiknya tapi lebih ke mentalnya, Mas Nono. Itu saya sempat, dan ketika dia bertemu dengan saya terus kita berdiskusi, dia dari hari ke hari ada perbaikan, keluar rumah saja itu sudah bagi saya
0: luar biasa.
1: Sudah luar biasa, karena ketika dia sudah ada bangkit dari tempat tidurnya terus dia bisa melangkah ke depan rumahnya saja, itu bagi pribadi saya itu mungkin dia sudah
0: melalui pertimbangan yang cukup banyak, pemikiran yang cukup berat, akhirnya karena, dia membuat sebuah keputusan keluar itu
1: karena berawal dari situ, Mas Nono. Berawal dari situ, berawal dari dia bangun dari tempat tidur, dia bisa ke depan rumahnya terus dia bisa melihat sekeliling orangnya, karena disabilitas itu mau di dia berjalan ke tempat apa saja pasti dia menjadi fokus,
0: pusat perhatian, stigma.
1: Nah, itu
0: artinya yang sudah membuat sebuah keputusan dia berarti sudah berpikir, oh oke, saya siap menghadapi ini itu. Semua
1: stigma. Terkadang ya tadi mental dari teman-teman itu ya, kalau dia mentalnya ini ya mungkin down, dan hampir sebagian banyak yang teman-teman sudah kita datengin dan kita kasih motivasi, tapi dia cenderung memilih untuk ya mengurung diri.
0: Banyak ya,
1: banyak juga.
0: Baik Mas Jaja, waktu kita terbatas hampir satu jam, tapi sedikit mungkin ada yang disampaikan untuk semua rekan-rekan disabilitas masyarakat, karena bicara disabilitas kita tidak bisa lepas dari masyarakat ya. Dan juga mungkin terkait dengan hadirnya PPD ini. Silakan Mas Jaja sebagai penutup.
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya hanya bisa menitipkan pesan ke rekan-rekan yang di luar sana, khususnya di Kabupaten Cirebon, jangan pernah merasa bahwa kalian itu sendiri gitu, bahwa di luar sana masih banyak, dan cobalah keluar supaya kalian tahu bahwa mimpi yang atau cita-cita yang kalian wujudkan itu ya berawal dari kalian keluar dari rumah dan mencoba membuka diri dan menerima dengan keadaan, supaya apa yang sudah kalian inginkan dan cita-citakan bisa terwujud. Mungkin di Kabupaten Cirebon itu masih banyak rekan-rekan yang masih mengurung diri, dan cobalah keluar.
0: Menarik. Mungkin itu. Ya, cita-cita akan tercapai ketika kita memutuskan untuk bisa keluar dari keterpurukan ya. Oke, semangat terus untuk kita semua.
1: Siap, Mas Nono.
0: Dan mudah-mudahan masyarakat juga mudah-mudahan selalu mendukung dan amin. Mencoba mencari literasi-literasi betapa pentingnya memahami disabilitas, inklusi. Siap. Begitu ya, menjadi ya. Semua karena inklusi itu umum sebetulnya, umum, apa ya. Namanya luas sekali, luas, ya betul. Terima kasih. Siap. Mas Jaja, PPDI. Siap. Salam juga untuk rekan-rekan di PPDI. Siap. Sehat selalu. Siap. Dan sampai di sini Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1, kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 아주 그로벅. 오빠.
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Pro 1 masih bersama Anda dan pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champion.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang

0: crosses, and that's it. I think they don't have one shoot to go.
1: Sementara itu, perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
2: Alhamdulillah, kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie.

0: beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Ya banyak.
3: Ya. Martin.
2: Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya.
4: Ya. Di selfie sama siapa aja ini?
3: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi, adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi, itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila. Agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Pan FM, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadila Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober dengan mengangkat isu kesehatan mental masyarakat. Sekjen PBB Antonius Guterres menyoroti layanan kesehatan mental yang katanya masih terpusat ya. Dan saat ini lebih dari 80% negara di dunia itu masih memusatkan layanan kesehatan mental di rumah sakit jiwa. Padahal mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental seringkali berharap bisa menjalani proses pemulihan di rumah. Dan Guterres juga menyampaikan pesan itu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026. Beliau mendorong perubahan layanan agar pemulihan dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Guterres, pemulihan kesehatan mental tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan di rumah sakit. Lingkungan masyarakat menurutnya juga dapat memberikan dukungan selama seseorang menjalani proses pemulihan. Pro 1 masih terus bersama Anda pendengar di 94,8 FM, diperkuat dengan AM 864 kHz. Dan pendengar, jangan lewatkan, nanti kita akan bergabung juga untuk pukul 12.30 waktu Indonesia Barat bersama RRI Bandung untuk mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya Bandung Bogor Cirebon. Dan untuk hari ini akan diselenggarakan oleh RRI Bogor dan temanya adalah menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya bersama narasumber Aden Abdullah dan juga akan dipandu oleh Marisa. Pastikan terus bersama Pro 1, berikutnya saya akan hadirkan lagu-lagu Parahyangan untuk Anda.
1: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kaweng.

0: Sekuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Bogor untuk mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya Bandung, Bogor, dan Cirebon dengan tema Menjadi Dalang Antara Panggilan Jiwa dan Pelestarian Budaya. Nanti narasumber ada Aden Abdullah dan akan dipandu oleh Marisa. Segera kita bergabung bersama RRI Bogor untuk mengikuti siaran berjaringan obrolan budaya. Digital.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Belajeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya para pendengar yang ada di wilayah Bogor, Bandung, dan juga Cirebon. Ada Marisa yang kembali menyapa dalam program Obrolan Budaya, ruang untuk kita berbincang, mengenal, dan mencintai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita, pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, nanti Marisa bersama narasumber yaitu Kang Aden Abdullah yang tersambung di telepon. Kita akan bahas menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Tentunya kalau mendengar kata dalang, yang langsung terpikir pasti pertunjukan wayang ya. Suara khas juga yang menghidupkan berbagai karakter boneka-boneka dari kayu ini. Kemudian juga membayangkan sosok yang duduk di balik layar memainkan tokoh-tokoh wayang sambil menyampaikan kisah penuh makna. Pastinya menjadi dalang bukan sekedar kemampuan memainkan boneka kayu wayang gitu ya, atau menguasai cerita, tapi jauh sebelum itu juga ada proses belajar yang panjang, kedisiplinan, penghayatan, kecintaan juga terhadap tradisi. Nah, di tengah perubahan zaman dan perkembangan hiburan digital, bagaimana seorang dalang juga menjaga warisan budaya supaya tetap hidup dan dicintai generasi muda? Langsung untuk kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum, Kang Aden.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Baik, Kang Aden sebagai seorang dalang ya, tentu punya banyak cerita dan apa yang ingin disampaikan tentunya menjadi bahan untuk semua juga untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Sunda ya. Kang Aden, terima kasih sudah bersama kita di Dialog Budaya untuk edisi hari ini ya. Nah, Kang, kita mulai dulu dari cerita yang mendasar. Setiap orang tentu punya perjalanan masing-masing dalam mengenal seni budaya. Nah, kalau Akang sendiri mangga untuk diceritakan, sejak kapan Kang Aden mulai mengenal dunia perdalangan? Apakah memang dari kecil gitu, dari orok Kang sudah tertarik dengan wayang, atau ada pengalaman tertentu yang akhirnya membuat Kang Aden jatuh cinta pada dunia wayang ini? Sambil menyapa juga para pendengar, mangga Kang Aden.
2: Ya, lulujeng siang, selamat wayah kieu upami bahasa Sunda namanya. Nah, kalau dalang wayang golek sih memang identik dengan bahasa Sunda gitu. Jadi abdi sadayana para paninten, mau menyapa semuanya para pendengar di RRI ini. Perkenalkan, tadi sudah, nama saya Aden Abdullah. Saya adalah salah satu lulusan S1 Seni Karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Padalangan ISBI Bandung. Saya lahir dari keluarga pedesaan dari daerah Lewiliang, Bogor Barat. Yang ada di Bogor Barat, tepatnya di Kampung Pabangbon, Desa Pabangbon, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Merujuk kepada profesi saya sekarang, bisa disebut menjadi seorang dalang wayang golek. Umur saya terbilang masih muda kali ya.
1: Sabaraha eta usia?
2: Usia yuswa teh enatin ngincak kana 24 tahun.
1: Oh, geningan gitu. Akan muda.
2: Nabi gadget nginten gitu. ketertarikan saya pada dunia padalangan itu dimulai dari sejak usia 7 tahun atau mungkin 5 tahun, 6 tahun itu. Dari mulai saya menginjak bangku sekolah dasar SD kelas 1, saya mulai mengenali dunia pedalangan. Bagaimana caranya? Kalau zaman dulu kan masih susah ya untuk kita mengekspos atau kita mencari hal-hal informasi atau nonton apapun. Jadi dulu tuh ada VCD. VCD wayang golek, yang DVD itu kalau zaman dulu tuh yang bulat. Kemudian memang ketertarikan tersebut melihat salah satu maestro dalang yang ada di Bandung, di Jelekong Bandung, yang bernama Abah Asep Sunandar Sunaria. Itu idola saya, bisa disebut idola saya, yang kemungkinan memang saya mulai menyukai di situ karena memang beliau memang betul-betul seorang maestro, bisa menarik perhatian entah itu di semua kalangan, entah itu di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, karena ada keunikan tersendiri gitu. Ketertarikan saya memang dari semenjak kelas 1 sampai kelas 2, dan saya mulai belajar wayang itu di kelas 2 SD. Zaman dulu mah saya memang susah ya, memang gak punya wayang golek gitu. Untuk gimana sih caranya mau belajar wayang tuh gimana ya caranya, sempat kebingungan juga kan. Tetapi namanya di kampung ada kreativitas-kreativitas yang memang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran. Contohnya bikin wayang dari daun singkong, itu saya mengalami juga. Bikin wayang dari dari bambu kayak gitu, daun bambu dan segala macamnya. Untuk supaya saya pengen belajar gitu, lama-lama saya beli wayang dan belajar sampai saya sambil terus nonton VCD mengapresiasi gini ceritanya sampai saya menginjak kelas 3 itu saya sudah mulai ngewayang di salah satu acara hajatan dengan durasi 1 jam kurang lebih gitu. Sampai sekarang pun untuk ngewayang, jadi gini, untuk pagelaran wayang golek yang full itu durasinya itu antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi atau jam 3 subuh, itu sebetulnya untuk pagelaran full wayang golek di acara hajatan yang familiarnya memang yang notabenenya yang sering di daerah Bogor terutama Jawa Barat. Durasinya itu sekitar 6 jam kurang lebih. Saya mulai ngewayang durasi 6 jam itu bisa disebut ngewayang semalam suntuk itu dari mulai kelas 2 SMP kalau gak salah.
1: 2 SMP.
2: Di usia 13 atau 14 tahunan kali ya kalau gak salah. Sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai grup sendiri yang namanya itu Lingkung Seni Pusaka Wargi. Kemudian saya juga sempat mengikuti beberapa festival atau jenis perlombaan. Di antaranya itu ada yang disebut Bino Cakrama. Bino Cakrama itu adalah ajang perlombaan para dalang se-Jawa Barat, Wayang Golek Purwa. Saya pada tahun 2019, kalau nggak salah bulan Agustus, saya mengikuti atau disuruh juga sama pihak Pepadi. Pepadi itu salah satu paguyuban. Jadi Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia. Salah satu paguyuban itu mengadakan Bino Cakrama Wayang Golek Purwa sekota Bogor. Dan kebetulan saya dulu SMA-nya itu di SMA 7 Kota Bogor. Di situ saya mengikuti di kelas 2 itu, dan lawan saya pun memang dalang-dalang yang dewasa. Kalau nggak salah itu ada 7 atau 8 peserta lah, dan alhamdulillah saya dapat juara 1 di di Kota Bogor itu waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan manggung-manggung alhamdulillah masih berjalan, masih ya. Kebanyakan sih ke daerah Bogor Barat ya, dan mungkin kalau daerah Bogor Kota itu yang hajatan semalam atau sehari semalam itu memang sudah jarang sih. Kebanyakan masih daerah-daerah kampung gitu, kayak gitu.
1: Kalau di kota biasanya HJB ya Kang ya?
2: HJB, paling juga HJB, kemudian ada acara Cap Gome yang di Lawang Surya Kencana kalau
1: misalnya.
2: Ya udah 2 kali atau 3 kali tampil di situ.
1: Kalau kabupaten di Bogor Barat masih sering ya Kang ya untuk acara-acara hajatan ya?
2: Alhamdulillah masih sering, masih banyak yang menyukai, banyak yang mengapresiasi juga. Semua kalangan.
1: Ya, Kang, tadi memulai dari usia sekitar 7 tahun ya, membuat Akang nih akhirnya ingin jadi seorang dalang gitu. Nah, hal apa yang akhirnya membuat Akang kayaknya memang saya punya bakat gitu ya menjadi dalang? Sering melihat pertunjukan wayang kah sebelumnya, dan kira-kira siapa nih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kang Aden menjadi seorang dalang? Ada gurunya enggak, Kang? Atau misalnya keluarga, tokoh budaya, atau ya melihat di TV gitu misalnya, atau mendengar di radio gitu?
2: Ya, memang ketertarikan saya dari mulai bangku sekolah dasar itu terutama di faktor lingkungan. Memang keluarga saya, ibu saya seorang pesinden wayang golek, dan juga saya juga sudah kesini-kesininya dari mulai sejak SMP itu saya, kalau bahasa Sundanya gini, ada paribasa, paridalang mah kudu boga guru. Nah gitu, jadi saya memang ada saudara juga sih namanya itu punten, dalang, salah satu dalang kesepuhan di Kabupaten Bogor, yaitu Abah Raden Yusuf Sultan yang berkediaman di Cibadak Kreuma, Kecamatan Ciampea, dan itu guru saya, guru di pedalangan. Kemudian banyak juga faktornya ya, faktor dari lingkungan atau memang saya sering-sering dari SD itu sering ikut manggung gitu sama ibu, sama bapak juga, kemudian sama abah itu banyak manggung. Memang lebih ke apa ya, saya tuh lebih ketertarik aja gitu, memang pengen bisa. Dan memang selain daripada itu, melihat perkembangannya itu, maklum anak kecil ya, saya waktu sekolah dasar ngelihat pertunjukan wayang golek yang aktif banget gitu, ada obrolannya, ada perangnya, dan ada juga menari-menarinya wayang itu. Dan kalau di hajatan di kampung-kampung itu jadi suka disawer, suka disawer, oh ini berarti ini, jadi ya mungkin salah satunya ketertarikan yaitu, oh memang ini bisa disebut hobi yang dibayar gitu, atau hobi yang menghasilkan uang gitu.
1: Okay.
2: Oh mungkin memang jalannya kayak gini, ya udah jalanin belajar dan terus belajar sampai sekarang juga.
1: Okay. Nah Kang, menjadi dalang kan harus punya banyak kemampuan ya, harus menguasai cerita, karakter tokoh, kemudian suara-suara yang dikeluarkan dari satu karakter ke karakter lain kan beda-beda ya Kang ya, sampai harus memahami iringan musik, ada filosofi kisah. Yang paling susah yang mana ketika Kang Aden ini mulai belajar?
2: Untuk beberapa unsur di dunia pedalangan, memang kalau kita tidak yakin itu pasti bakal susah untuk mempelajarinya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau memang kita benar-benar yakin dan menekuni, pengen tahu, pengen bisa, dan pengen menguasai, yang saya alamin itu tidak ada yang susah sih, seperti itu. Tapi memang orang yang belajar mendalang atau orang yang pengen jadi dalang itu punya kesulitan tersendiri. Ada yang sulit dari memainkan wayang, ada yang sulit dari membaca alur musik, kemungkinan ada yang sulit menyuarakan tokoh dan lain sebagainya. Tapi kalau memang memang saya keyeng ya, kalau bahasa Sundanya memang saya keyeng, pengen bisa, pengen mendalami, pengen menggeluti dunia pedalangan, dunia pewayangan. Dan alhamdulillah saya rasa tidak ada yang sulit.
1: Okay. Kang, punten ini Maya jadi nanya, karena tadi Akang bilang ini adalah sebuah hobi yang menghasilkan uang, gitu kan?
2: Betul.
1: Nah, secara penghasilan punten pisan, menjadi seorang dalang apakah memang menjanjikan, atau saat ini Akang juga menjalani selain dalang ada profesi lain juga yang Akang gelutikan?
2: Saya pribadi selain daripada mengguliti dunia padalangan, mungkin kita sudah berbeda zaman, berbeda era, berbeda. Memang makin kesini memang kemungkinan peminat juga sudah makin berkurang. Gitu. Memang ya itu yang kita harus hadapi, kita harus terima apa adanya. Dan memang saya pun pribadi dengan lingkungan seni pusat wargi tidak selalu diam dan mengikuti perkembangan zaman, entah itu kita berpromosi di sosial media dan lain sebagainya. Selain saya di profesi menjadi seorang dalang, saya pun menjadi seorang salah satu tenaga kependidikan juga sih di sekolah. Mengisi ruang waktu, karena memang kalau memang hajatan kebanyakan memang di weekend. Jadi gitu kalau hari-hari biasa, wah apa ya, kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, saya juga harus punya kegiatan yang memang tentu gitu. Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggunya gitu manggung atau begitulah.
1: Oke, baik. Jadi selain dalang juga sebagai seorang tenaga pendidik saat ini ya Kang ya?
2: Ya, dan saya pun jadi sebagai musisi juga. Di musisi, dunia musik
1: modern musik, atau berkaitan juga dengan budaya Sunda juga Kang?
2: Ya, seni Sunda juga. Seni Sunda. Saya juga sering menerima panggilan jaipongan. Dan kebetulan hari ini saya juga harus manggung ini.
1: Oh iya.
2: Jaipong.
1: Iya. Nanti malam ya Kang? Nanti malam?
2: Dari siang sekarang, dan tim pun sudah mulai di sana. Saya udah kembali ke
1: acara dulu. Tapi masih meluangkan waktu untuk ngobrol siang hari ini dengan kita ya Kang ya?
2: Insya Allah. Baik. Insya Allah.
1: Kan karena akan termasuk masih usia muda gitu ya, dan tentunya juga ada di zaman yang memang sudah mengalami pergeseran gitu ya, terkait dengan seni Sunda gitu ya, kemudian juga profesi dalang, supaya tetap menarik dan bisa juga menghasilkan generasi-generasi berikutnya, generasi muda yang akan meneruskan langkah para senior ini, gimana Kang?
2: Untuk pelestarian sih tentunya sekarang pun ponakan-ponakan atau adik-adik saya pun sekarang sudah mulai suka gitu terhadap memainkan wayang terutama gitu. Jadi memang ada setiap tahunnya tuh pepadi yang saya tadi sebutkan sebelumnya, Persatuan Pedalangan Indonesia selalu mengadakan festival. Festival itu perlombaan dalang bocah yang disebut, biasanya digelar di bulan November. Jadi itu memang ajang untuk anak-anak supaya lebih menekuni, anak-anak punya tempat atau wadah untuk bermain atau bermain wayang. Dan memang setiap tahunnya tuh itu kegiatan rutin, Mbak. Jadi memang banyak juga sanggar, kemudian lingkung seni atau padepokan yang memang sampai sekarang pun banyak gitu murid-murid atau anak-anak yang pengen belajar wayang gitu. Termasuk terkadang ada juga yang suka menghubungi saya, Kang, ini anak saya umurnya sekian, masih SD pengen belajar wayang, dan alhamdulillah gitu masih banyak yang menyukai atau masih banyak yang pengen belajar di dunia wayang. Alhamdulillah.
1: Oke. Nah, Kang, soal regenerasi juga gitu ya, dan Akang sebagai tenaga pendidik saat ini, seberapa besar peran keluarga, sekolah atau komunitas seni, ekskul-ekskul ya Kang ya, atau bahkan pemerintah dan juga media misalnya seperti RRI dalam mendukung pelestarian seni pedalangan?
2: Untuk tahun ini yang saya rasakan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang memang kita berbicara sebelum ada pandemi dan berbicara sesudah adanya pandemi di tahun 2020 ya kalau salah. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh memang, terutama pemerintahan atau di dunia pendidikan sebelum pandemi itu memang jadi gini. Di salah satu daerah di Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Sukabumi, itu terkadang di setiap samenan atau kelulusan selalu mengadakan pagelaran wayang golek gitu loh. Salah satu contohnya kayak gini, selalu mengadakan pertunjukan wayang golek itu semalam suntuk di acara perpisahan atau samenan, yang disebut semenan ya kalau di kampung.
1: Semenan apa nih Kang? Mungkin banyak yang belum tahu juga semenan tuh artinya apa Kang?
2: temenan itu perpisahan, kenaikan kelas ya.
1: Kenaikan kelas.
2: Kenaikan kelas itu selalu mengadakan pagelaran wayang golek gitu hiburannya. Kemudian kalau di pemerintahan, kita berbicara sebelum adanya pandemi, di salah satu daerah memang sering gitu. Jadi setiap bulan tuh memang ada kegiatan-kegiatan yang memang mempertunjukkan seni wayang golek. Di kecamatan ini, dalangnya ini, di kecamatan ini, dalangnya ini, dan seterusnya gitu. Itu kegiatan rutin untuk di apakah pemerintahannya gitu, untuk mendorong atau mendukung seni pertunjukan wayang golek, salah satunya gitu. Tapi untuk yang saya rasakan setelah adanya pandemi itu sangat turun sekali ya, apalagi makin kesini di acara kenaikan kelas, di apa yang saya sebutkan tadi di acara samanan itu sekarang sudah jarang sekali. Dan di dunia pemerintahan pun yang tadinya sering ada pertunjukan setiap bulannya, ada pagelaran wayang golek, sekarang pun sudah mulai jarang atau mungkin sudah tidak ada gitu.
1: Jadi apa ya, dari hati yang terdalam ya Kang ya, sebetulnya pengen banget kalau seni dalang ini bisa tetap dilestarikan gitu ya. Walaupun tadi perubahannya setelah pandemi tuh Akang merasa berkurang banyak gitu ya, tapi Akang sebagai salah satu agen yang nanti bisa membawa perubahan, semoga juga bisa menciptakan regenerasi untuk adik-adik kita Akang.
2: Amin. Siap.
1: Oke, nah berbicara tentang harapan, apa yang ingin Kang Aden capai dalam perjalanan sebagai seorang dalang? Ada juga gak sih cita-cita atau kontribusi tertentu yang ingin diwujudkan untuk perkembangan seni pedalangan ini Kang?
2: Pesan dan harapan saya untuk dunia pedalangan sih, terutama untuk kalangan generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi yang memang sudah kekinian di zaman sekarang ini, saya pengen, saya atau harapan saya lebih banyak yang menyukai atau lebih banyak yang melestarikan di dunia pedalangan ini. Memang sekarang pun pertunjukan wayang golek itu sudah beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kebanyakan yang saya ketahui, saya pribadi ketahui memang lebih fokus ke jalur cerita atau yang disebut lakon. Kalau sekarang sih lebih kebanyakan ke bodoran atau komedi-komedi atau lebih ke keatraktifan permainan wayang, entah itu tarian, entah itu berantemnya wayang. Itu sekarang lebih banyak permainan kayak gitu. Dan untuk di pemain pendukung juga, entah itu pesinden, entah itu pangrawit atau nayaga yang memainkan alat musik gamelan, dan memang itu kemajuannya sangat luar biasa. Dan memang lebih ke bahasa Sundanya mah ada peribahasa ngindung ka waktu mibapa ka jaman gitu. Jadi kita salah satu grup nih, jadi memang gimana caranya ini pertunjukan wayang golek ini keterima dengan anak-anak yang zaman sekarang gitu, generasi Gen Z ini gitu, yang acuannya seumuran-umuran saya atau adik-adik seumuran saya. Itu sih untuk ke harapan untuk ke peminat atau pelestari wayang. Kemudian harapan untuk ke pemerintahan, saya juga pengen ada ayolah kita bangun lagi, memang siapa tahu bisa kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya, ada sering pelestarian budaya gitu, mengenai bukan saja wayang golek ya, memang banyak gitu kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan juga di Jawa Barat. Setidaknya setiap bulan ada pertunjukan gitu. Jadi misalkan di alun-alun, misalkan di alun-alun, jadi dari pagi sampai malam itu ada pagelaran seni gitu. Harapannya sih seperti itu, dan di malam puncaknya itu wayang golek, wah kayaknya keren banget gitu, antusias para penonton begitu kemungkinan.
1: Baik, nah Kang tadi mungkin supaya lebih relate, ini jadi pertanyaan terakhir ya Kang ya, lebih relate ke zaman sekarang gitu ya. kalau di dunia pedalangan itu kan ketika pertunjukan wayang selalu ada nilai-nilai kehidupan, ajaran moral, kritik sosial, atau bahkan juga refleksi tentang perilaku manusia. Gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami oleh penonton masa kini tanpa menghilangkan makna aslinya? Karena tadi treatmentnya aja sudah berubah ya, kalau dulu kan lebih ke cerita gitu, kalau sekarang selipan bodorannya lebih banyak. Nah, ini gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami walaupun tadi dengan bodoran-bodoran tapi bisa nyerap gitu ke penontonnya?
2: Ya, salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat, pesan-pesan, salah satunya itu dari lagu sih. Dari lagu di dalam rangkaian pagelaran wayang golek, memang di situ juga banyak pesan-pesan. Di dalam lirik lagunya itu banyak pesan-pesan, atau bukan hanya dari lirik lagu pesinden, dan terkadang lirik lagu wayang pun itu sangat banyak pesan-pesan moral yang disampaikan ke audiens atau penonton atau masyarakat kayak gitu. Dengan balutan musik yang kekinian, meskipun alat tradisi, tapi kita lebih berkreativitas supaya gimana caranya ini musik keterima sama penonton dan tersampaikan apa pesan moral-moral atau pesan-pesan kepada masyarakatnya itu. Gitu sih.
1: Baik. Terima kasih Kang Aden Abdullah ya, dan juga tentunya para pendengar yang sudah menyimak.
2: Sami-sami.
1: Enggak, Akang mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan oleh Akang ke para pendengar, khususnya dengan keberadaan warisan budaya Sunda nih, salah satunya melalui wayang golek, Kang?
2: Tentunya pegelaran wayang golek harus kita lestarikan, khususnya di Jawa Barat. Dan memang semoga para paniten atau para pendengar semuanya yang seneng atau yang suka atau yang hobi dengan wayang golek, saya doain biar banyak rezeki, biar cepet-cepet hajat, biar cepet-cepet manggil saya.
1: Amin, amin.
2: Iya,
1: pokoknya nunggu callingan ya Kang ya.
2: Iya.
1: Baik, atur nuhun Kang Aden atas cerita pengalaman pandangannya yang sangat menarik tentunya untuk para pendengar juga gitu ya. Dan dari obrolan kita siang hari ini jadi tahu bahwa jadi dalang tuh ya harus ada ketekunan ya Kang ya, kemudian ada kecintaan ya, juga terhadap warisan budaya yang harus konsisten untuk dijaga. Dan dari cerita-cerita yang disampaikan ada nilai kehidupan juga gitu ya, walaupun tadi ada bodor-bodornya, ya itu sebagai hiburan ya Kang ya, hiburan rakyat memang kalau yang namanya wayang golek ya Kang. Dan betul, diharapkan agar geliat seni wayang golek ini juga bisa meningkat lagi, karena tadi Akang sempat merasa kalau ini sudah mulai turun apalagi semenjak pandemi, tapi mudah-mudahan nanti bisa mulai meningkat lagi ya Kang ya.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Hatur nuhun, selamat beraktivitas kembali ya Kang, sehat, sukses. Salam juga. Salam juga mungkin untuk teman-teman di lingkung Pusaka Wargi.
2: Mangga.
1: Baik, kita akhiri kebersamaan kita di obrolan budaya untuk edisi hari ini. Yang sudah mendengarkan juga di RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita nantikan tepat pukul 13, kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sepekan.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bulan November tanggal 15 dan 16 itu ada kegiatan Festival Topeng Cirebon atau Cirebon Mass Festival yang insya Allah CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih.
2: Dalam kehidupan sosial perbedaan itu pasti ada. Salah satu caranya adalah untuk menjadikan perbedaan itu bukan menjadi perpecahan tapi menjadi sumber kekuatan, tentu saja dengan komunikasi dan membuka ruang dialog.
0: Sari berita, Dinas Kesehatan Majalengka memperkuat strategi puskesmas untuk mempercepat pelayanan imunisasi bagi bayi yang belum terlindungi vaksinasi. Festival Topeng Cirebon akan kembali digelar November mendatang dengan target menjadi ajang budaya berskala internasional. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi pelatihan keterampilan Lemkra Training Center 2026 untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Kegiatan tersebut berlangsung di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon pada Jumat 9 Oktober 2026. Effendi Edo mengatakan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia berharap pelatihan berkelanjutan dapat membuka peluang kerja sekaligus mendorong masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri. Direktur Utama PT Guna Bangun Jaya, Gunawan Cahyadi, menjelaskan pelatihan tersebut mencakup keterampilan teknis termasuk waterproofing atau pekerjaan kedap air serta pembentukan karakter dan profesionalisme. Pelatihan diikuti 32 peserta termasuk 9 mahasiswa Universitas Cirebon. Program berlangsung setiap bulan selama 3 hari dan terbuka bagi masyarakat tanpa dipungut biaya sebagai upaya memperluas akses peningkatan keterampilan di bidang konstruksi. Dinas Kesehatan Majalengka memperkuat strategi puskesmas untuk mempercepat pelayanan imunisasi bagi bayi yang belum terlindungi vaksinasi.
3: Puskesmas di Kabupaten Majalengka memperkuat perencanaan teknis untuk menjangkau bayi yang belum memperoleh imunisasi sesuai sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah, pembagian target pelayanan, serta koordinasi petugas agar pelaksanaan imunisasi lebih terarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Evi Fasleli, mengatakan pelaksanaan program ditargetkan selesai selama 1 bulan.
4: Bulan ini kita sedang mengejar 5.884. Hanya ini cukup banyak juga ya. Strategi khususnya kita melakukan beberapa upaya.
3: Evi menambahkan Dinas Kesehatan juga menggelar sosialisasi lintas sektor serta pertemuan teknis bersama puskesmas dan penanggung jawab program. Pertemuan teknis tersebut bertujuan menyusun perencanaan operasional agar sasaran imunisasi dapat diterjemahkan menjadi langkah pelayanan yang terukur. Setiap puskesmas memperoleh pembagian sasaran untuk membantu petugas menentukan kegiatan dan menjangkau bayi yang belum diimunisasi. Rena Safira melaporkan.
0: Polres Majalengka menangkap 5 orang tersangka kasus pengeroyokan menggunakan senjata tajam di sebuah rumah kos di Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 8 Oktober 2026. Dalam kejadian tersebut, 2 korban mengalami luka dan 1 telepon genggam dilaporkan dirampas. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mengatakan, aksi tersebut diduga bermula saat sekelompok pemuda mencari anggota kelompok motor yang dianggap sebagai lawan. Para pelaku diduga salah mengidentifikasi korban sebelum melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Polisi mengamankan 5 tersangka berinisial SW, RA, FD, AR dan RR serta menyita sejumlah barang bukti. Sementara itu, 2 orang lainnya berinisial AS dan KK masih dalam pengejaran. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan bersama-sama dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal masing-masing 9 dan 12 tahun penjara. Festival Topeng Cirebon akan kembali digelar November mendatang dengan target menjadi ajang budaya berskala internasional.
1: CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih.
5: Festival Topeng Cirebon akan kembali digelar pada November 2026 mendatang. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi event budaya berskala internasional. Sedikitnya 4 negara telah mengkonfirmasi kehadiran dalam Festival Topeng Cirebon 2026 yang rencananya digelar selama 2 hari tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, Festival Topeng Cirebon 2026 rencananya akan berlangsung pada 15 hingga 16 November 2026. Ia mengatakan 4 negara yang telah mengkonfirmasi kehadiran yakni Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Delegasi dari negara-negara tersebut akan menampilkan budaya topeng dari negara masing-masing dalam rangkaian festival.
1: Bulan November, tanggal 15 dan 16 itu ada kegiatan Festival Topeng Cirebon atau Cirebon Mass Festival yang insya Allah CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih. Jadi kita ada setidaknya sudah ada 4 negara yang sudah konfirmasi akan hadir, yaitu dari Korea Selatan, kemudian Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Itu mereka akan hadir di Cirebon, mereka akan menampilkan budaya topeng negaranya masing-masing, nanti dikolaborasi dengan kekuatan topeng Cirebon dan topeng nasional. Nah itu mungkin ini juga akan menjadi kalender event yang skalanya kita sudah mulai naik kelas ke skala internasional. Nah ini dengan upaya itu juga mudah-mudahan kekuatan topeng Cirebon ini juga bisa mengkoneksikan budaya-budaya dari Nusantara maupun internasional.
5: Festival Topeng Cirebon 2026 nantinya akan dikolaborasikan dengan kekuatan Topeng Cirebon dan Topeng Nasional. Kolaborasi lintas negara juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan seni Topeng Cirebon kepada masyarakat internasional. Pemerintah Kota Cirebon menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama 2 hari pelaksanaan. Aura Aulia melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon mendorong ruang dialog untuk memperkuat toleransi pada generasi muda.
6: Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi.
7: Perbedaan agama, kepercayaan, dan latar belakang masyarakat menjadi bagian dari kehidupan sosial di Kota Cirebon. Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi dan ruang dialog agar keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan perbedaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat menemukan solusi sebelum perbedaan berkembang menjadi konflik.
6: Dalam kehidupan sosial, perbedaan itu pasti ada. Salah satu caranya adalah untuk menjadikan perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi sumber kekuatan, tentu saja dengan komunikasi dan membuka ruang dialog. Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi yang nantinya diharapkan tidak akan sampai menjadi konflik.
7: Eli menambahkan, selain melalui kegiatan secara langsung, Kesbangpol Kota Cirebon juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Informasi mengenai wawasan kebangsaan, pembinaan karakter bangsa, pendidikan politik, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diakses melalui media sosial Kesbangpol Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kepala Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka Tati Susilawati mengimbau orang tua melengkapi imunisasi anak yang tertunda tanpa harus mengulang seluruh rangkaian vaksinasi dari awal. Imunisasi dapat dilanjutkan berdasarkan riwayat imunisasi dan kebutuhan anak. Tati mengatakan orang tua dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk menentukan jenis imunisasi lanjutan dan jadwal pemberiannya. Ia menjelaskan program bulan imunisasi kejar nasional membantu anak yang belum mendapatkan imunisasi sesuai jadwal untuk melengkapi perlindungannya. Imunisasi kejar nasional dapat diberikan hingga anak berusia 59 bulan dengan mempertimbangkan riwayat imunisasi dan ketentuan pemberian vaksinasi. Informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini 10 Oktober 2026. Sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya, seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi

0: bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang pendengar, ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda ingin gabung boleh banget request lagu ke 081324951935. Dan acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita. Dan saatnya saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ke 081324951935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang juga. Ini sama Raka dari Lewi Munding Majalengka. Mau request lagunya dong, Cincin Putih, tolong diputerin ya. Oke, yang dari Caca Hadika kan ya. Salam-salamnya untuk anak-anak Sujo Konveksi yang lagi dengerin, buat sang mantan, tapi aku lupa namanya, ya lupain aja lah, namanya juga mantan. Kemudian juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ini sama Ajijah, mau lagunya Muara Kasih Bunda, salamnya untuk semuanya aja. Oke, kalau begitu langsung saya puterin ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ladies and gentlemen, there.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah fantastis kepada pemain tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia usai menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Unggahan yang menyertakan foto Presiden Prabowo Subianto, Presiden FIFA Gianni Infantino, dan anggota timnas Indonesia yang tengah mengangkat trofi tersebut diunggah pada 6 Oktober 2026. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto belum mengungkapkan hadiah yang disiapkan untuk pemain timnas. Presiden Prabowo Subianto hanya menyampaikan bahwa bonus bagi pemain timnas Indonesia atas keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 akan diatur oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Erick Thohir. Hal itu juga disampaikan setelah menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober 2026. Erick Thohir juga belum bisa merincikan hadiah untuk pemain Timnas usai menjuarai laga FIFA ASEAN Cup 2026 tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Mas Nono RRI Cirebon. Waktu awal lagunya Roma Irama judulnya Stres katanya. Oke, enggak bisa di-stel dari HP sampai sekarang jam 13.35. Kenapa ya RRI Cirebon katanya. Tapi kalau lewat streaming RRI Cirebonnya itu bisa di-stel, enggak ada gangguan. Oke, nanti saya sampaikan ya ke tim teknik kami ya. Jadi yang di handphone ya, tapi kalau lewat streaming masih bisa. Sekarang udah bisa katanya di stylenya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Jadi udah bisa dengerin lagi lewat HP ya. Kemudian kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk ke 081324951935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak. Waalaikumsalam. Siang juga. Hadis di Majalengka hadir katanya. Request lagunya Sonia dong. Tolong puterin ya untuk semua pendengar aja deh, spesial buat yang bacain. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Ditunggu lagunya ya, Sonia.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Saatnya saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk ke 081-324-951-935. Dari siapa ini panjang kali WhatsAppnya? Selamat siang Mas Nono. Siang juga, mau request lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu, yang dari Lala Widi ya. Oke, kalau nggak ada, apa ini lagunya Vildan sama Lesti, Lebih Dari Selamanya. Oh bagus juga itu ya. Salamnya untuk Mas Nono aja deh yang lagi nyarin RRI Cirebon. Kata untuk Mbak Rina juga, untuk semuanya aja yang sedang mendengarkan. Apa nih, untuk yang ada di Haurgelis juga, yang di Kuningan, dari Hans Ardiansah, orang Pilang Wetan Gantar Haurgelis Indramayu. Terima kasih. Saya gak di Sukahati Haurgelis Indramayu lagi, sekarang di Pilang Wetan Gantar Haurgelis Indramayu. RRI Cirebon, nama krunya sama kayak saudara saya, uak saya, namanya Nono juga katanya. Oh, panggil saja, anggap saja saya uak ya, panggil uak Nono. Anaknya uak saya, uak Nono, namanya Rian Kristianto. Loh, bukan Rian Kristono ya. Ternyata saya adalah ayahnya Rian berarti ya. Karena Rian Kristono itu juga penyiar Pro 1 Cirebon ya. Kalau begitu langsung saya putarkan Cintaku Tak Terbatas Waktu.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini sudah ada yang gabung kembali. Selamat siang Mas Nono. Jelang sore nih enaknya ngopi. Betul banget. Dari siapa ini? Oke, saya mau dengerin lagu Gala-Gala katanya untuk Mas Nono aja. Terima kasih.

Pendengar, untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Hikmah ya, lagu tahun 2020 spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Nanti pada pukul 15 Anda akan ditemani rekan saya Piana Alwansah sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa tembang spesial, lagu-lagu dangdut masih saya hadirkan sampai pukul 15. Dan pukul 15 nanti, pendengar, jangan lewatkan Green Radio yang akan membahas tema partisipasi aktif generasi muda peduli lingkungan dan budaya bersih di Cirebon. Narasumbernya ada Naisha Nurul Fadilah, leader of Gen Z, orang muda C3 Indonesia, yang nanti tentu juga akan dipandu oleh Piana Alwansah. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saat ini Anda bersama saya, Piana Wansa, Jambingi Pengarata ini, Bung Nurhita, akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon sore ini. Mengawali Cirebon sore ini, pendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian Green Radio.
0: Saatnya kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Sore pendengar, menyenangkan sekali sore hari ini saya Piana Wansa akan bersama Anda dalam rangkaian Green Radio hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat dan tentunya mengawali Cirebon sore ini pendengar. Green Radio berkesempatan sore hari ini akan menghadirkan tema partisipasi aktif generasi muda yang peduli lingkungan yang sehat dan budaya bersih di Cirebon. Dan sudah hadir bersama kami narasumber kami, masih muda tentunya ya, pendengar ya, namanya juga generasi muda, bukan generasi tua ya. Oke, generasi muda kita yaitu Naisha Nurul Fadilah, leader of Gen B Chapter Cirebon dan orang muda Clean Culture Community itu C3 Indonesia. Kita akan menyapa yang katanya konon lagi pertama kali lagi bersuara di radio katanya. Oke, kita akan menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Naisha.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Sehat Naisha?
2: Alhamdulillah.
1: Udah masih deg-degan?
2: Masih.
1: Oke, gak apa-apa ya, baru pertama kali. Baik Naisha, Naisha agak maju gak apa-apa? Ya, oke, siap, baik. Dan pendengar juga Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231-8493-259 dan juga di line telepon kami di 0231-486-374 dan channel YouTube kami RRI Cirebon pastinya akan bisa Anda simak dan akan Anda bisa juga bertanya melalui line YouTube RRI Cirebon pada kesempatan sore hari ini. Ya, dan mendengar lingkungan yang sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan saja. Lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan sederhana. Setiap orang mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga menjaga kebersihan sungai dan ruang publik, dan juga masih banyak lagi tuh pendengar. Dan di tengah tantangan persoalan sampah ya dan kebersihan lingkungan, generasi muda inilah yang memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan. Anak-anak muda tidak hanya menjadi pengguna lingkungan, tetapi juga dapat menjadi pelopor, penggerak komunitas, dan inspirator bagi masyarakat untuk membangun budaya hidup yang bersih. Lalu bagaimana partisipasi aktif generasi muda dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa tantangannya dan juga bagaimana caranya agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi berkembang menjadi budaya bersama untuk kebersihan seluruh umat? Kita akan membahasnya bersama pegiat lingkungan muda dalam hal ini di dialog interaktif RRI Cirebon untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Tabu gong dulu enggak ya? Gong gitu, udah. Oke, baik. Kita Naisha, kita akan bertanya ataupun pertanyaan pertama dan nanti seterusnya ya Naisha ya. Apa nih Naisha yang mendorong Naisha terjun ke dalam pegiat lingkungan, katakanlah begitu ya Naisha ya, karena semuanya bergerak ke wadah lingkungan. Dan pengalaman apa yang paling berkesan bagi Naisha selama melakukan kegiatan terkait dengan peduli lingkungan? Naisha, gampang kan pertanyaannya? Oke, silakan Eza.
2: Oke, mungkin yang pertama dari kesadaran diri dulu sih Pak, karena apa ya, kebiasaan anak muda itu dekat banget, lekat banget sama yang namanya FOMO gitu Pak. Terus juga ini lingkungan pertemanan juga mempengaruhi keadaan kita, kebiasaan kita juga gitu Pak. Kayak untuk generasi muda saat ini tuh FOMO yang sedang viral banget tuh Tumblr. Jadi kita bisa mengganti minum air kemasan dengan membawa Tumblr gitu Pak. Karena udah banyak banget ya di jalan, di sekolah, di kampus itu yang sudah mengadakan refill minum gratis gitu Pak. Jadi kita bisa mengurangi apa ya, efisiensi biaya juga. Karena ya in this economy.
1: Yang penting itu ya, jadi bisa memberikan contoh gitu ya, bahwa generasi muda ini memberikan contoh awal kepada kita semuanya. Mungkin saya juga belum terkena nih, belum terkena virus bawa Tumblr, karena kita juga masih ya mungkin manusia dulu ya. Kayaknya itu repot banget, tapi nggak repot ya Nela ya,
2: Nesha?
1: Enggak
2: sih Pak.
1: Nggak repot, tapi bunga saja tentunya semuanya ini bisa menjadi apa ya, kesan pertama bahwa generasi muda ini sebenarnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan gitu ya Nesha ya. Nah, pengalaman apa Nesha yang paling berkesan kepada dalam dunia kegiatan peduli lingkungan? Nah, kalau Nesha
2: mungkin penanaman mangrove sih Pak.
1: Mangrove
2: ya, karena di Genbi sendiri mungkin branding di sosial media Genbi itu penanaman mangrove. Jadi banyak banget dari komunitas luar itu mengajak kolaborasi dengan Genbi untuk penanaman mangrove gitu Pak. Jadi apa ya, seru, iya dapet gitu.
1: Ah, serunya juga paling kotor-kotoran ya.
2: Iya. Ya, kan? Dari itunya dari tuh itunya, Pak.
1: Kalau saya ngelihat juga waktu kemarin itu di mangrove di daerah Mundu kan ya.
2: Iya.
1: Itu kok kelihatannya kok ini anak-anak muda, saya berpikirannya generasi muda yang peduli lingkungan Nesha. Ya kan, ini kan di daerah Mundu ya kalau nggak salah.
2: Ini di Kesunayan.
1: Kesunayan, Kesunayan. Ya Kesunayan Mundu ke sana gitu ya. Ada lagi ya. Dan itu juga saya lihat kok apa iya anak-anak muda bisa terjun gitu kan? Kan itu kotor banget loh ya. Maksudnya kan kotor ya karena lumpur dan sebagainya. Tapi ya mungkin mereka membuktikan diri bahwa mereka ini peduli lingkungan.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya,
2: Pak.
1: Itu berkesan banget ya.
2: Itu berkesan banget. Seru juga sih Pak.
1: Dan gambarannya seperti apa kebetulan generasi muda terhadap kebersihan lingkungan di Cirebon untuk saat ini? Menurut gambarannya Nesha di benak Nesha.
2: Gimana untuk generasi muda sendiri gitu ya Pak? Udah banyak sih kesadaran dari generasi muda gitu. Kayak sekarang juga banyak komunitas yang peduli lingkungan seperti ada Genbi dan ya banyak juga sih Pak di Cirebon tuh komunitas yang berfokus pada lingkungan gitu. Terus juga jadi banyak juga nih pemuda anak muda yang tertarik untuk mengikuti komunitas-komunitas yang memang untuk kebersihan lingkungan juga gitu Pak.
1: Pernah kolaborasi samaan gitu Pak, bareng-bareng sama komunitas anak-anak muda yang peduli lingkungan gitu? Pernah?
2: Iya pernah.
1: Pernah. Oke, okay. Berapa kalau mengatakan grup, berapa kelompok?
2: Kalau itu pernah diadakan sama acara ulang tahun Cirebon kalau nggak salah Pak. Itu kita berbagai dari berbagai komunitas di Cirebon kita kumpul di situ untuk pembersihan lingkungan gitu. Bersihkan sampah-sampah di situ gitu Pak.
1: Nesha, ini kan juga ada yang mengatakan bahwa kebersihan lingkungan itu kan hanya untuk orang-orang dalam tanda kutip ya, untuk pemerintah, untuk tukang bersih-bersih lingkungan. Kok pemuda seperti Nesha dan teman-teman nih kok peduli banget sih ke lingkungan? Kenapa Nesha?
2: Ya menurut saya ya Pak,

0: perhatiannya serius di wilayah Cirebon menurut Nesha?
1: Mungkin yang paling kecil membuang sampah sih Pak.
0: Membuang sampah, oke.
1: Iya. Jadi perlu juga peran dari pemerintah gitu untuk membantu adanya tempat sampah di pinggir-pinggir jalan gitu Pak. Apalagi sampahnya tuh dibedakan gitu ya, antara sampah yang bisa diolah kembali dengan sampah
0: dan
1: yang
0: organik ya.
1: Nah, okay. Iya gitu Pak. Karena untuk sampah yang seperti botol dan plastik itu kita bisa gunakan kembali untuk pembuatan kerajinan seperti pembuatan eco brick contohnya seperti itu Pak.
0: Oke. Okay. Berarti intinya sampah ini menjadi salah satu ibaratnya perhatian yang khusus, memerlukan perhatian khusus ya.
1: Iya.
0: Karena sampah juga kan menurut saya gitu ya. Kalau sampah itu kan ada juga keterkaitan dengan kedisiplinitas orang-orang ya. Yang tentunya juga tadi ya Nesha ya. Kadang-kadang kalau kita berdisiplin, dia pengennya berdisiplin ya. Saya sendiri gitu ya. Saya mau buang sampah nih. Kok di ini kok nggak ada tempat sampah gitu, nggak ada tong sampah.
1: Iya.
0: Itu menjadi salah satu hal yang dalam pemerintah. Ya udahlah kalau nggak ada buang tong sampah ya kita buang gitu ya.
1: Iya.
0: Secara sembarangan gitu ya. Nah itu juga menjadi perhatian khusus gitu ya. Dan nah, menurut Nesha, sampah ini kan juga terdapat di mana-mana ya, Nesha ya, di jalan, saluran air, pasar dan sebagainya gitu, maupun tempat-tempat umum. Padahal tempat itu kan sudah tersedia, tempat sampah itu sudah tersedia di sejumlah lokasi. Nah, menurut Nesha, mengapa sampah ini masih sering ditemukan? Apakah tadi yang saya katakan kedisiplinannya masyarakat Cirebon kurang atau seperti apa Nesha?
1: Iya betul sekali Pak, kedisiplinan itu penting banget. Terus juga kesadaran dari ya masing-masing orangnya sendiri gitu Pak. Seperti misalnya di sini tuh belum tersedia tempat sampah gitu. Ya kita bisa membawa sampah itu taruh dulu aja gitu di kantong Pak. Nanti nanti kalau kita udah ketemu tempatnya baru kita buang seperti itu.
0: Saya tersebut seperti ditampar nih. Tapi nggak apa-apa ya, itu memang jadi salah satu bukti gitu ya Bapak. Kita memang harus benar-benar peduli. Walaupun dalam tanda kutip katakanlah sarana dan prasarana kurang, tapi dalam diri kita, menurut saya gitu, menurut kita, kalau kita sudah disiplin seperti tadi, nah saya katakan ya, kalau ada buang ada sampah yang akan dibuang, tapi kita tengok kanan tengok kiri kok nggak ada tempat sampah.
1: Nah, iya Pak.
0: Itu betul, kita ya memang harus saya kandungin dulu lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah ini kayaknya perjalanan kita makin menarik nih Nesha. Pertanyaan-pertanyaannya juga wah ciam tenan ya. Baik, dan silakan nanti pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 8493259 ataupun juga WA kami di 0231 3249519135. Oke, Nesha, perusahaan kebersihan lebih disebabkannya kurang disiplin, kurang fasilitas dan sebagainya, dan juga lemahnya pengelolaan sampah menurut pandangan Nesha ya. Nah menurut pandangan Nesha, kebiasaan masyarakat yang belum peduli ini harusnya seperti apa Nesha? Masyarakat agar tetap peduli dan harus tetap peduli dong ya.
1: Iya harus.
0: Seperti peduli apa Nesha? Harus di apa? Harus ditingkatkan melalui apa gitu Nesha?
1: Mungkin melalui literasi sih Pak.
0: Oke, literasi.
1: Iya ya. Karena sekarang nggak mungkin orang itu nggak megang HP kan Pak. Banyak banget konten-konten yang mengenai lingkungan gitu. Nah itu juga perlu diterapkan gitu. Terus juga ajakan dari anak-anak mudanya gitu Pak. Karena seperti kita di Genbi gitu, kalau misalkan kita mengadakan proker menanam mangrove, tentunya kita mengajak masyarakat juga gitu Pak. Bukan cuma anak muda saja, bahkan di Genbi juga ada anggota kita yang ibu rumah tangga juga. Jadi
0: Genbi, Gen ibu-ibu lah ya. Gen ibu-ibu ya, berarti ada juga gitu ya.
1: Gitu,
0: tapi kalau menurut Nesha, sebelum kita lanjut, menurut pandangan Nesha nih, sebagai anak muda, peran orang tua itu berpengaruh nggak terhadap, katakanlah tadi ya, Nesha senang dengan peduli dengan kepedulian lingkungan yang bersih dan sehat. Nah peran orang tua menurut Nesha seperti apa? Kepada Nesha dan kepada teman-teman yang lainnya, apakah dia mereka itu mendukung gerakan Nesha atau memang ya udah itu kan kewajibannya kampus, katakanlah kewajibannya katakanlah perkumpulannya ataupun ya lain sebagainya. Apa memang dalam tanda kutip orang tua Nesha sendiri gitu memberikan dukungan yang seperti apa?
1: Ya pasti tentunya kalau orang tua itu ada pro dan kontranya sih Pak. Iya jadi kalau orang tua Nesha sendiri tentunya sangat mendukung gitu. Seperti Nesha mengikuti komunitas Genbi ini gitu. Tapi kan tentunya ditanyain dulu gitu Pak. Ini komunitas tuh ngapain gitu.
0: Okay. Terus penjelasannya sih gimana?
1: Ya kan
0: agar bisa mengambil hati lah ya.
1: Iya
0: gitu. Okay. Apa nih penjelasannya seperti apa Nesha?
1: Kalau dari saya sendiri gitu Pak.
0: Iya.
1: Apa ya? Kayak sekarang aja saya fokus banget di kuliah gitu Pak, di kampus

0: saya tuh kurang kesadaran saya terhadap lingkungan gitu. Nah, dengan saya mengikuti komunitas ini tuh ada sedikit lah yang saya ikuti yang bermanfaat juga untuk lingkungan gitu, Pak. Karena ya yang tadi, kalau bukan kita siapa lagi untuk kedepannya seperti itu, Pak.
1: Baik. Kita menyapa Bang Jay dari Plumbon nih, Nisa. Assalamualaikum Mbak Nisa, saya Bang Jay dari Plumbon.
0: Oke.
1: Nah, ini saya bertanya terkait dengan gaya hidup anak-anak muda. Apakah memang betul gak anak-anak muda zaman sekarang ini gemar ataupun berdisiplin ria terkait dengan kebersihan yang ada di lingkungan masing-masing? Atau masih sebatas kegiatan seremoni saja katanya gitu, saat peringatan di lingkungan ramai-ramai nyemplung ke apa tuh tadi? Kerawa katanya gitu ya, ke mangrove dan sebagainya. Menurut pandangan Mbak Nisa seperti apa katanya? Dari Mas Jay atau Bang Jay di Plumbon, silakan.
0: Iya. Jadi kalau itu kan berarti aksi, Pak. Aksi ya, dari kita ya. Nah, misalnya nih, setidaknya ada salah satu aksi kita yang memang gagal gitu, Pak. Tapi kan balik lagi, kita masih banyak loh yang bisa kita lakukan gitu. Okay. Bukan cuma di situ seperti itu. Nah, untuk tadi apa, Pak? Gaya hidup.
1: Gaya hidup ya. Gaya hidup, apakah benar-benar nih anak-anak muda sekarang nih benar-benar peduli lingkungan atau hanya sebatas seremoni saja katanya gitu? Nah, seperti apa, Marisa? Silakan.
0: Kalau itu sih balik lagi ke pemudanya gitu, Pak. Ada yang memang pemuda ini, anak muda ini memang peduli terhadap lingkungan gitu. Tapi ada juga nih di sisi lain yang memang ya udahlah bodo amat, mau kayak gimana pun gitu kan. Tapi kan ya kita perlu tahu kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan gitu, mau digimanain gitu. Apalagi di Cirebon gitu, mau kayak gimana nih Cirebon? Apalagi yang kita sering dengar kalau misalkan ada banjir di Cirebon, ada hujan, pasti banjir gitu, Pak. Nah, untuk mengatasi hal itu tuh kita harus kayak apa gitu. Nah, ya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu.
1: Pak. Intinya partisipasi seperti halnya rekan-rekan dari C3 ataupun juga dari Gen B, Mbak Nisa dan lain sebagainya gitu, atau teman-teman lainnya. Ini menandakan bahwa generasi muda ini benar-benar hidup dalam lingkungan dan menjaga lingkungan tersebut ya, Mbak Nisa ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Dan apakah ini juga cukup hanya dengan bersih-bersih atau apa langkah berkelanjutannya gitu, Mbak Nisa? Ada program nggak, Mbak Nisa?
0: Kalau untuk penanaman?
1: Ya, apa aja yang terpenting dari kegiatan bersih lingkungan dan lain sebagainya gitu, Mbak Nisa?
0: Ada, Pak.
1: Oke.
0: Jadi kalau untuk penanaman mangrove sendiri, kita nggak cuma kita udah nanam nih, Pak.
1: Iya.
0: Udah gitu, nggak dilanjutin apa lagi. Tapi di sini kita dibantu sama Pokja, yaitu kelompok kerja yang dimana mereka akan melihat terus menerus gitu, Pak, perkembangan mangrove di situ itu bagaimana gitu, Pak. Karena yang kita, misalnya kita nanam mangrove itu 500 bibit lah katakanlah, itu nggak mungkin 500 bibit itu bisa tumbuh semua
1: ya.
0: Karena ya gelombang air laut seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Intinya memang ada program-program berkelanjutan ya,
0: ada,
1: Mbak Nisa ya. Kedepannya apa nih, Mbak Nisa? Ada acara apa nih, Mbak Nisa? Atau nunggu memang harus ada perintah dari pemerintah ataupun katakanlah dari DLH dan sebagainya. Ayo anak-anak kita, atau memang ada inisiatif sendiri nih, Mbak Nisa?
0: Ada. Untuk di bulan depan sendiri Genbi itu mau mengadakan, kita itu mau main ke panti asuhan, Pak.
1: Okay.
0: Kita mau mengedukasi anak-anak panti asuhan tentang ya sangat penting loh untuk peduli terhadap lingkungan seperti itu, Pak. Dan kita juga ada dekat-dekat ini nanam mangrove lagi, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Nanam mangrove.
1: Oh, asik. Ya, intinya juga kalau katakanlah tadi ya ke panti asuhan dan sebagainya, ini juga membuktikan ya bahwa anak-anak usia dini juga perlu ya, Mbak Nisa, untuk bisa mengubah mindsetnya demi mencintai lingkungannya ke depannya begitu, Mbak Nisa. Apa yang dilakukan di sana, Mbak? Apakah memang hanya sebatas pembelajaran atau memang hanya edukasi terkait dengan pembelajaran terkait dengan bersih lingkungan dan lain sebagainya? Apa nih, Mbak?
0: Enggak, Pak. Jadi kita di sana nanti akan ada edukasi tentang lingkungan, lalu kita juga ada bermain dengan anak panti, lalu kita ada praktek juga, Pak. Kita niatnya mau bikin eco print atau dari botol itu kita bikin ubah dari botol bekas itu, Pak. Kita ubah menjadi gantungan kunci seperti itu.
1: Baik. Pendengar, Anda akan terus bisa bersama kami dan kita akan break sejenak ya, Mbak ya. Oke, boleh. Kita akan break sejenak, kita akan kembali setelah Anda menikmati rangkaian lagu berikut ini.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini dalam beranda Asta Cita Green Radio bersama narasumber kita. Pangkatnya banyak pangkatnya. Ada leader of Gen B, ada Gen B chapter Cirebon, dan orang muda Clean Culture Community atau C3 Indonesia, yaitu Naisha Nurul Fadilah. Wah, mantap, namanya bagus banget ya. Banyak fadilahnya ke masyarakat gini ya. Gitu ya. Baik, dan kita masih membahas pendengar terkait dengan partisipasi aktif generasi muda, peduli lingkungan yang sehat dan budaya bersih di Cirebon untuk sore hari ini hingga nanti pukul 16. Oke, Mbak Naisha, ini kan terkait dengan Gen B, alias Gen B itu kan tidak lepas daripada gadget ataupun apa itu kecanggihan teknologi sekarang ya, Mbak ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul, Pak.
0: Seberapa besar menurut Mbak Naisha peran media sosial untuk saat ini dalam mengajak generasi muda agar tetap ataupun peduli lingkungan lah ya, dan juga apakah kampanye digital ini benar-benar tentunya bisa mengubah perilaku anak-anak muda yang katakanlah anak-anak muda seperti halnya Mbak Naisha dan lain sebagainya, bukan sekedar mendapatkan tanda suka dan juga komentar. Nah, Mbak Naisha seperti apa, Naisha, terkait dengan peran media sosial mengajak generasi muda dalam peduli lingkungan dan juga kampanye digital ini, apakah benar-benar akan mengubah perilaku anak-anak muda untuk juga cinta lingkungan? Mbak Naisha, silakan.
1: Kalau peran dari media sosial tentunya sangat besar sekali, Pak. Karena banyak, kita kalau misalkan ngadain kegiatan tentunya kita membuat konten.
0: Okay.
1: Dan itu tuh alhamdulillahnya selalu FYP gitu, Pak. Dan dilihat banyak, tentunya anak muda ya yang ngikutin media sosial kita. Dan kalau misalkan kita ngadain kegiatan juga, kita selalu open volunteer, Pak.
0: Okay.
1: Entah itu yang berbayar ataupun yang free HTM. Tapi tentu juga banyak banget yang pengen ikut itu, Pak.
0: Okay.
1: Dari anak-anak muda tentunya.
0: Okay.
1: Itu juga misalkan kita hanya menyediakan 20 peserta saja. Dan itu tuh yang berebutan
0: pasti
1: banget
0: lebih.
1: Gitu, Pak.
0: Pasti ya, lebih gitu
1: lebih.
0: Ya, Pak. Oke. Okay. Nah, kalau lebih di mana itu? Yang kelebihannya, Pak?
1: Gak bisa, Pak. Yeah.
0: Oke, okay. Baik, intinya tentunya juga ini sekali lagi peran media sosial juga sangat penting ya, Mbak ya,
1: sangat
0: untuk memberikan
1: sekali,
0: edukasi tersedia kepada generasi muda dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga terkait dengan memanfaatkan realitas anak muda dalam bentuk video pendek, tantangan daring dan lain sebagainya, konten edukasi dalam mengkampanyekan kebiasaan memilah sampah dan mengurangi plastik sudah dilakukankah atau seperti apa, Mbak, dari terkait dengan kreativitas anak muda ataupun kreativitas dalam katakanlah yang diikuti oleh Mbak Naisha?
1: Sudah, Pak. Ada beberapa yang sudah kita lakukan yang seperti memilah sampah gitu, Pak. Terus kita juga sering ecoprint tuh, Pak.
0: Oke, ecoprint.
1: Okay, jadi iya, memanfaatkan gitu, daun-daunan gitu untuk kita tempel di tote bag gitu, Pak. Kita ketok-ketok dan itu kayak kalau kita pakai itu tuh bangga gitu. Ini hasil tangan aku sendiri gitu loh, Pak.
0: Itu diamerkan juga ya, Mbak ya?
1: Harus
0: ya.
1: Harus.
0: Oh, diamerkan juga. Nah, strategi apa, Mbak, yang efektif tentunya agar mengajak teman sebaya seperti Mbak Naisha dan kawan-kawan ini yang menganggap perusahaan sampah ini sebagai katakan masih sepele, aduhlah kita kan nggak ini ya, nggak ngurusin sampah gitu, tapi padahal dari kebudayaan sedikit itu bisa berperan ataupun bisa menjadikan kebudayaan itu apa ya, sebatas menyelamatkan lingkungan lah katakanlah begitu. Nah, sebatas apa, strategi apa, Mbak, yang efektif menurut Mbak Naisha?
1: Yang efektif ya, Pak,
0: ya,
1: dari kebiasaan kita sehari-hari, Pak. Seperti tadi kita mengganti kemasan minuman dengan kita membuat tumbler. Terus juga kita sering banget kan, Pak, jajan atau kita misalnya beli makan di kampus gitu. Nah, itu pasti ada kayak styrofoam gitu, Pak, yang paling ini banget ya. Dan itu tuh kita bisa membawa wadah sendiri gitu, Pak, supaya kita mengurangi sampah juga, karena styrofoam juga kan susah banget untuk terurai, bahkan nggak bisa gitu, Pak.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum, Mbak
1: Waalaikumsalam,
0: Naisha. Saya Ibu Retno dari Perum. Saya senang melihat dan mendengar anak-anak muda disiplin terkait dengan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa generasi muda kita, katanya khususnya di Indonesia ini, benar-benar akan menciptakan lingkungan yang bersih dan aman untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, pertanyaannya, Mbak, katanya kalau kegiatan-kegiatan itu apakah ada volunteer juga bagi pendanaan, atau memang urunan atau patungan gitu ya dari anak-anak sendiri atau memang dari kampus atau memang ada dari pemerintah dan sebagainya terkait dana. Oke,
1: Pak. Pendanaan,
0: silakan. Pendanaan. Iya.
1: Kalau di Genbi sendiri ya, Pak. Kalau pendanaan itu kita biasanya klaim ke pusat.
0: Oh,
1: ke pusat. Seperti itu. Hmm. Tapi banyak juga kita melakukan ini apa sih namanya? Kita mengajukan proposal gitu, Pak.
0: Proposal.
1: Ke beberapa seperti Paragon gitu, ada Wardah, Emina gitu. Dan itu juga bisa membantu kita untuk menambah-nambah lah istilahnya seperti
0: betul,
1: itu,
0: betul,
1: Pak.
0: Betul.
1: Kalau untuk pendanaan dari Genbi sendiri seperti itu. Kita melakukan mengajukan proposal ke beberapa misalnya ada juga boleh disebut, Pak. Nasi Jamblang Ibu Nur.
0: Oh.
1: Ya, itu ya, juga.
0: Ya. Tapi tanggapan mereka seperti apa, Mbak? Kalau misalkan di proposalnya gitu ya, dikatakan tadi ke salah satu nasi jamblang gitu, itu tanggapannya mereka seperti apa?
1: Ya tentunya, Mbak? Kan dilihat dulu, Pak. Kita mau ngadain kegiatan apa nih gitu. Kalau ya mungkin menurut mereka ya kegiatan itu bermanfaat juga, maka dari itu mereka ACC gitu, Pak, untuk proposal kita dan membantu kita untuk ngasih pendanaan untuk kegiatan juga seperti itu.
0: Ini proposalnya belum pernah ke RRI ya, Mbak?
1: Boleh, Pak.
0: Oke, Ibu Kepsa, Ibu Novi, ini nanti ada anak-anak mahasiswa yang mau proposal. Proposalnya nanti dalam bentuk ini, Mbak. Dukungan untuk dipublikasikan.
1: Oh,
0: gitu,
1: siap.
0: Oke, ya, Mbak, ya. Baik, Mbak. Dan tentunya, Mbak, ini juga terkait dengan tadi ya, Mbak, ya. Kalau memang berdiri sendiri ataupun bekerja sendiri itu memang tidak bisa secara maksimal ya, Mbak, ya, katakan lebih. Tapi memang harus ada kolaborasinya.
1: Iya, nah, betul.
0: Gitu ya, Mbak, ya. Bagaimana membangun kolaborasi antara komunitas lingkungan, sekolah kampus, kemudian pemerintah daerah, pelaku usaha kan tadi ya, Mbak, ya. Ataupun masyarakat yang tentunya dalam tanda kutip juga peduli lingkungan dalam gerakan kebersihan ini, apakah juga selalu berujung ataupun menghasilkan sesuatu yang diinginkan, misalkan katakanlah ke RRI gitu. Tapi kan RRI terus terang aja gitu ya, tidak punya dana kan, katakan gitu. Tapi bisa, tapi intinya ada nggak, Mbak, yang dalam tanda kutip rasa kurang pedulilah, katakanlah yang tapi nggak apa-apa, nggak disebut namanya juga nggak apa-apa
1: ya.
0: Ya bilang aja, oh ada, apa ada, Mas, gitu. Ada.
1: Nah, itu
0: ada
1: nggak,
0: ada ya, Mbak,
1: ada yang seperti itu gitu ya. Mungkin menurut mereka ngapain sih gitu ngadain kayak gini gitu kan. Okay. Tapi ya balik lagi, mungkin mereka juga kurang yang namanya literasi juga sih, Pak. Kayak ya dengan kita mengadakan kegiatan kayak gini membuat lingkungan tuh seperti ini loh gitu.
0: Okay. Tapi nggak bosan-bosan kan, Mbak? Namanya
1: enggak
0: juga
1: dong,
0: kita,
1: Pak.
0: Proposal ya, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Proposal terus juga menerangkan bahwa ini lupa gitu ya.
1: Suatu
0: saat oke lah, Bapak. Ya, hari ini memang namanya terkait dengan gelaran ini, Bapak belum bisa menerima, nanti mudah-mudahan bulan depan atau next gitu ya, Mbak, ya, gitu ya. Oke. Okay. Ya harus sabar-sabar ya, Mbak, ya. Tapi kebanyakan anu ya, Mbak, ya. Kebanyakan semuanya bisa dalam tanda kutip peduli ya, Mbak, ya.
1: Peduli, tapi banyak juga yang enggak bisa membantu pendanaan juga, Pak, tapi dengan produk gitu.
0: Oh, gitu. Ya, tapi
1: iya,
0: tetap lah ya,
1: tetap aja.
0: Oke, kalau RRI dengan beritanya bisa diakses, Mbak. Di rri.co.id atau rri.go.id. Oke. Nah, Mbak, kalau kita misalkan sudah mengedukasi teman-teman kita, kemudian kita kan menunggu ya, Mbak, ya. Menunggu itu dalam arti kata apa yang sudah diucapkan kita ini benar-benar dilakukan ataupun diresapi mereka tidak gitu ya, Mbak. Nah, ini indikator apa, Mbak? Keberhasilan terkait gerakan lingkungan yang digerakkan oleh anak muda, apakah dilihat dari banyaknya jumlah peserta, jumlah sampah yang dikelola kemudian dalam tanda kutip makin sedikit, atau perubahan kebiasaan dari masyarakat? Indikator keberhasilannya seperti apa, Mbak?
1: Perubahan kebiasaan sehari-hari kita sih, Pak. Kalau di kampus saya sendiri ya, di UIN Cirebon ini, kebanyakan mahasiswa tuh pada bawa tumbler gitu, Pak. Karena di kampus juga ada refill minum gratis gitu ya, Pak.
0: Iya.
1: Jadi banyak banget, bahkan hampir semua ya mahasiswa ini membawa tumbler. Karena mungkin karena terpengaruh dari FOMO itu sih, Pak. Ya, seperti ya. Itu.
0: Berarti tumblernya itu semua anak-anak bawa ya, Mbak, ya? Teman-teman bawa?
1: Bawa.
0: Banyak kan bawa? Okay.
1: Karena ini juga sih, Pak, lingkungan pertemanan ya mungkin,
0: ya.
1: Terpengaruh. Seperti itu.
0: Saya bisa bayangkan anak-anak saya gitu ya. Itu kalau makan tuh tumblernya pada jejer gitu ya. Dan itu memang sekarang sekolah-sekolah juga sudah menyediakan, katakanlah air ya bisa di apa diminta atau diisi ulang ya, Mbak ya. Juga iya. Kampus juga gitu ya, Mbak ya?
1: Iya, di kampus juga seperti itu, Pak.
0: Unlimited, Mbak.
1: Iya.
0: Unlimited.
1: Iya.
0: Berapapun gitu ya, Mbak ya.
1: Karena banyak tuh, Pak, enggak satu titik.
0: Oh, iya, iya. Oke. Okay. Wah, berarti berbahagialah anak-anak zaman sekarang ya. Beda dengan Mbak. Kalau kita mengedukasi masyarakat gitu kan, ini kan juga menjadi tugas katakanlah anak-anak Gen B ataupun anak-anak yang tergabung dalam peduli lingkungan. Ini ada pengalaman gak, Mbak, terkait mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga lingkungan? Yeah. Tantangan yang paling beratnya apa ngajak masyarakat, Mbak?
1: Tantangan yang paling berat mungkin ini sih, Pak. Mereka tuh susah banget melawan rasa mager.
0: Oh, mager,
1: iya, gerak gitu ya. Iya, okay. Pak. Hmm. Jadi kayak untuk di Gen B sendiri juga mungkin karena anak-anaknya juga lagi pada sibuk gitu, Pak. Hmm. Banyak anak kuliah yang mungkin sekarang lagi pada skripsian gitu, Pak. Dan itu juga bisa mempengaruhi kayak kalau misalkan kita ngadain kegiatan dan yang ikut serta itu sedikit, ya nggak bisa maksimal gitu, Pak, okay, untuk penjalanan kegiatannya seperti itu.
0: Berarti intinya kalau edukasi terus berjalan ya, Mbak?
1: Iya, Ina, betul sekali, Pak.
0: Walaupun juga tanda kutip mungkin responnya memang harus sedikit-sedikit ya, nggak harus langsung merubah ke seperti halnya membeli telapak tangan kan gitu ya, Mbak ya. Tapi juga pernah nggak, Mbak, merasa agak kecewa ketika ajakan kepedulian lingkungan ini tidak mendapatkan respon dari masyarakat yang dalam tanda kutip mungkin pengalaman-pengalaman, boleh sharing pengalaman tadi itu?
1: Kalau untuk rasa kecewa pernah ada sih, pernah, Pak. Ada. Kayak kenapa sih untuk hal kecil ini aja tuh nggak mau gitu, Pak. Seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu balik lagi ke diri ke diri masing-masing gitu. Mungkin belum ada hal yang bikin diri dia itu sadar gitu, Pak.
0: Tapi kalau Mbak Nesya dan teman-temannya merasa frustasi nggak kalau ngajak masyarakat, katakanlah begitu ya, ngajak, aduh, kalau di daerah ini kan orangnya susah gitu. Nah, itu masih frustasi nggak? Atau dengan dibuktikan dengan bukti nyata atau bukti konkret bahwa ini loh, saya hadir lagi untuk membersihkan lingkungan Anda.
1: Iya, enggak sih, Pak, kalau frustasi ya. Karena ya kita itu, Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, kita bisa ngasih tahu ke mereka dengan bukti gitu, Pak.
0: Okay.
1: Ya, ya, kayak untuk penanaman mangrove juga buktinya kita nggak berhenti satu kali kok gitu. Kita tetap melakukannya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Dan ini juga terkait dengan satu WA dari pendengar ya, dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Mbak Naisha. Saya Ibu Sari dari Kedawung. Nah, Mbak, kalau ajakan-ajakan dari Mbak kemudian kepada masyarakat nih belum bisa direspon, bagaimana mengatasi rasa kecewa katanya tadi udah di. Tapi silakan, Mbak, dijawab. Mengatasi ini seperti apa katanya, Mbak? Silakan, Mbak Naisha.
1: Kalau misalnya kita ngajak masyarakat gitu, terus masyarakat tuh yang gak mau gitu, Pak, entah alasan mereka itu karena apa gitu. Nah, untuk mengatasinya sendiri gitu, kita kayak mengadakan ini, Pak, edukasi kepada mereka seperti itu. Karena di sosial media kita juga bikin pamflet gitu, Pak, yang mengenai lingkungan gitu, bahwa ya untuk kita menjaga lingkungan tuh penting gitu, dimulai dari kebiasaan kita sendiri gitu. Karena kalau dari diri kitanya aja yang gak mau mulai gitu, gimana kita mau mengajak ke orang-orang di sekitar kita. Seperti gitu itu, ya, Pak.
0: Oke, Mbak Nesya, kalaupun iya nih, Mbak Nesya, Mbak Nesya sudah punya ancang-ancang pengen menghadirkan 100 lah ya, 100 pemuda gitu ya, mau dikemanakan, mau membersihkan apa, Mbak Naisha? Kalau ada 100 orang atau 100 pemuda sebaya Mbak Naisha atau gerakan muda ini pengen diajak kemana untuk bersih di Cirebon, katakanlah begitu, Pak. Ada punya gambaran?
1: Kecil dulu kita mau bersih-bersih sampah sih, Pak.
0: Sampah.
1: Iya, bersih-bersih sampah di sekitar Cirebon ya, sekitar jalan Cirebon itu masih banyak banget yang memang sampah itu berserakan, Pak. Terus juga kita mungkin bisa mengajukan ke pemerintah untuk minta tempat sampah, diadakannya tempat sampah di misalnya 10 meter per 10 meter gitu, Pak. Karena ya seperti itu yang Bapak tadi, kita kalau nggak ada tempat sampah bingung nih, ya asal buang aja jadinya, seperti itu, Pak.
0: Baik, intinya kalau ada 100 pemuda atau 100 anak-anak yang berlingkungan, wah, sampah terlebih dulu ya, Mbak.
1: Iya, sampah sih.
0: Sampah, oke. cukup nggak Pak kalau misalkan 100 anak gitu Pak?
1: Cukup sih Pak, kalau misalkan emang dari orang-orangnya niat gitu untuk melakukan.
0: Okay. Iya. Okay, baik. Nah Mbak, ini juga kan banyak sekali ya terkait dengan komunitas-komunitas lokal ya Mbak ya. Menurut Mbak sendiri ini komunitas lokal ini apakah juga membantu generasi muda untuk menggerakkan kepedulian terhadap lingkungan atau seperti apa Mbak komunitas lokal ini Mbak?
1: Iya, untuk komunitas lokal sini tentunya sangat membantu sekali Pak. Karena pasti di komunitas-komunitas yang memang dia itu nggak ngarah ke lingkungan, tapi pasti di salah satu proker mereka tuh ada untuk kepedulian lingkungan juga Pak. Seperti itu. Dan ini tuh bisa mengajak apa ya, teman-teman kita gitu, ayo kita ikut komunitas ini yuk, nanti kita di sini kayak gini loh, kita ngelakuin ini loh gitu. Dan itu juga pasti nggak semuanya itu menolak ajakan kita gitu. Okay. Pak
0: Mbak Naisa, anak-anak muda itu kan mempunyai ide-ide yang cemerlang, katakanlah begitu ya, dalam hal kepedulian lingkungan. Segitu banyaknya ide menurut Mbak Naisa, apakah juga pemerintah dan lain-lain sebagainya juga ikut memberikan dalam tanda kutip memberikan ruang untuk menuangkan kreativitas, menuangkan ide Mbak Naisa dan kawan-kawan ini dalam kepedulian lingkungan Pak?
1: Ya tentu dari pemerintah juga harus ada perannya gitu Pak, kita nggak bisa jalan sendiri nih.
0: Tapi direspon ya kalau misalkan apa-apa gitu ke pemerintah.
1: Kalau itu kita belum pernah nyoba, tapi kita pernah. Ada niatan mau kampanye gitu Pak, mau gitu. Menemui.
0: Kenapa belum pernah nyoba Mbak?
1: Karena aksesnya belum nemu nih Pak.
0: Oh belum nemu.
1: Iya. Mungkin dari RRI sendiri bisa membantu.
0: Oh nanti pemberitaan bisa gampang. Apa butuh DLH kan berarti kan ya.
1: Iya.
0: Oh kenapa gak bilang tadi. Nanti kita akan padu-padankan ada narasumber dari komunitas lingkungan. Pernah loh Mbak dari Kepala DLH Kabupaten Cirebon. Sudah pernah kesini dengan C3 juga dan sebagainya. Itu pernah dalam arti kata memang mendukung katanya gitu. Silakan katanya gitu. Ini sebenarnya sudah ada. C3-nya juga di gong Pak, di tabuh gongnya. Nah, itu makanya. Tapi semua bagaimana Mbak terkait dengan juga tadi ya, ada yang tentu juga berbagai kekurangan tergendala peralatan maupun biaya tadi gitu ya. Nah mengatasinya seperti apa Mbak? Atau memang sekali lagi katakanlah tadi memang ada orang-orang yang peduli, atau memang kita harus menunggu orang-orang peduli, itu kan pemerintah juga harusnya kan lebih peduli ya Mbak ya?
1: Iya betul sekali Pak, pemerintah juga harus lebih peduli karena kita sebagai anak-anak muda gitu, kita banyak memiliki ide, kita harus melakukan apa terhadap lingkungan gitu. Kita mau peduli lingkungan tapi kita baru ide aja nih Pak, tapi kita susah gitu untuk ngejalaninnya. Nah ini nih peran dari pemerintah serta dari masyarakat sendiri itu tuh sangat penting untuk masuk di sini gitu Pak, untuk membantu kita sebagai anak-anak muda yang memang bisa dikatakan Gen Z. Tahu sendiri lah Pak gimana.
0: Itu ya.
1: Itu.
0: Intinya memang kalau ada orang yang bilang kerja bakti kan cuma itu-itu aja ya, katanya gitu ya, cuma bersih-bersih apa, terus makan, minum gitu ya. Nah ini ada gak Mbak kemasan yang tentunya juga dengan pendekatan yang lebih kreatif gitu Mbak, untuk mengajak anak-anak, katakanlah Gen Z dan anak-anak muda untuk bisa lebih peduli dalam kegiatan lingkungan Mbak? Ada gak Mbak kreativitas seperti itu Mbak?
1: Kayak biasanya kita kalau bebersih tuh flat banget ya Pak. Cuma kayak bersih-bersih, makan itu. Terus udah pulang gitu. Nah,
0: betul.
1: Kita di sini bisa melakukan adanya apa ya Pak? Kita kumpulan lah. Kita ngebahas bareng, kita edukasi bareng, kita saling sharing lah gimana nih gitu. Terus juga tentunya abis melakukan kegiatan tersebut kan kayak pasti ada kesan dan pesan gitu Pak. Apa saja yang kita dapat gitu. Nah, tentunya kita bisa tuangkan di sini. Dan ini juga akan menimbulkan ide-ide baru untuk kita melakukan apalagi sih kedepannya seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Dan menurut Mbak Naisa, masyarakat Cirebon sendiri ya Mbak ya, masyarakat Cirebon sendiri menurut Mbak Naisa nih seperti apa Mbak kepeduliannya terkait dengan membantu pegiat lingkungan muda seperti yang Mbak Naisa dan kawan-kawan nih Mbak, tanpa harus menunggu program dari pemerintah, menurut Mbak Naisa sendiri?
1: Kalau dari masyarakat sendiri itu ada membantu ke kita gitu Pak. Seperti itu tadi kita membersihkan lingkungan, kita pernah mengambil sampah di jalan gitu Pak. Nah dari si masyarakatnya tuh ada kepeduliannya Pak, mereka bisa ikutan ke kita atau mereka meminjamkan alat kebersihannya gitu Pak. Seperti sapu, serok, dan mereka juga masih seperti karung gitu untuk wadah sampahnya. Seperti itu Pak. Jadi dari masyarakatnya juga sebenarnya udah ada nih kesadarannya, tapi belum harus yang dari kitanya tuh ayo harus diajak terus gitu lah Pak.
0: Tanpa putus ngajak ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Terus menerus tanpa kenal lelah gitu ya Mbak ya. Ya oke lah kalau begitu. Baik. Pendengar Anda masih bisa bersama kami untuk beberapa menit ke depan. Ya kita 10 menit lagi Mbak Naisa sudah masih kuat ya Mbak ya. Baik, dan ada berbagai pertanyaan yang menarik tentunya untuk Anda bisa simak bersama kami dalam rangkaian Astacita Green Radio. Dan juga kalau Cirebon ini kan Mbak banyak sekali tradisi dan budayanya ya Mbak ya.
1: Iya, betul banget.
0: Karena di Soloka. Nah, bagaimana nih Mbak komunitas mereka ataupun komunitas seni budaya dan masyarakat ini dapat menggabungkan nilai kebersihan, gotong royong, serta kepedulian lingkungan dalam kegiatan budaya agar pesan tersebut lebih dekat dengan masyarakat. Menurut Mbak Nesa, sudah pernahkah atau sudah pernah kolaborasi dengan kelompok tradisi dan budaya lokal?
1: Kalau untuk itu sendiri, kita pernah melakukan dengan BI ya Pak. Nah itu tuh kita ada acara clean up gitu Pak. Terus juga kita ada jalan pagi gitu bareng dan itu sih Pak untuk yang dekat dengan masyarakatnya yaitu yang clean up itu Pak. Jadi dari masyarakat juga ikut serta gitu Pak untuk kegiatan tersebut.
0: Okay. Kalau misalkan Mbak ya masyarakat ini kan butuhnya kan kalau masyarakat kan pengennya kan ketika ada kegiatan harus sesuai dong dengan keinginan masyarakat ya Mbak ya. Misalkan jalan itu harus bersih ya, kalau dibersih harus bersih dong, tuntas gitu ya. Tapi ada nggak Mbak terkait dengan kritik kepada Mbak Naisa dan pegiat lingkungan yang lainnya ketika suatu program ini dinilai masyarakat belum berhasil katanya gitu ya, dan tanpa membuat mereka nih kehilangan semangat atau Mbak Naisa nih kehilangan semangat untuk tetap melanjutkan gerakannya, ada nggak kritikan-kritikan?
1: Kalau kritikan sih tentunya ada Pak.
0: Banyak seperti,
1: ya kalau misalnya kita habis membersihkan lingkungan gitu Pak, tentunya sehabis itu tuh ada masyarakat yang ya ini masih kotor nih gitu. Tapi kan ya kita balik lagi nih Pak, kita membersihkan gitu, kita membantu membersihkan tentunya dari kita juga perlu peran dari masyarakatnya, bukan hanya dari kita nih komunitas aja kita sudah membersihkan, tapi setelah kita selesai membersihkan gitu masyarakat tuh tetap melakukan kebiasaan buruk mereka gitu Pak.
0: Ya sekali lagi tentunya juga bergantung masyarakatnya Mbak ya. Ketika kita bersih-bersih sungai, katakanlah nanam mangrove dan lain sebagainya, masyarakat juga harus ikut menjaga mangrove tersebut atau sungai tersebut ya Mbak ya. Oke. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri kepedulian masyarakat untuk tetap dalam jalur cinta lingkungan bersih seperti apa Mbak? Kalau menurut pandangan Mbak Nisa di lingkungan
1: Kalau dari masyarakat sih ya mereka tuh mulai dari membuang sampah tadi gitu Pak. Yang saya lihat sih udah banyak gitu kesadaran dari masyarakat sendiri, apalagi di kota nih Pak. Udah terlihat nih, udah jarang banget kelihatan sampah yang benar-benar numpuk gitu Pak. Kalau di bagian pedesaan mah mungkin masih banyak ya Pak, kayak di sungai-sungai kecil itu banyak banget sampah, tapi adalah
0: ada rasa gemes gak Mbak? Kalau misalkan ya Mbak ya, misalkan bersih-bersih gitu ya, kemudian 2 atau 3 hari lagi sampahnya datang lagi gitu ke sungai. Ah, itu seperti apa Mbak? Aduh, ini gimana gitu ya.
1: Iya, itu sih Mbak.
0: Gemes enggak?
1: Iya, tentu.
0: Tentu ya Mbak.
1: Apa ya Pak, kayak rasanya kita udah bersih-bersih gitu, tapi tetap aja sih masyarakat ini melakukan kebiasaan yang memang bisa membuat lingkungan itu nggak enak dilihat lagi gitu
0: ya,
1: Pak.
0: Iya, oke. Okay. Tapi tetap ya Mbak ya, namanya juga manusia biasa ya Mbak ya. Tapi ketika kita sudah bersih-bersih, kemudian kok 2-3 hari udah kotor lagi kan gitu ya Mbak ya. Aduh, jadi ya oke lah. Nah, Mbak, kalaupun iya nih Mbak, jika Mbak Naisa dan teman-teman boleh menyampaikan satu pesan kepada generasi muda atau pesan kepada masyarakat Cirebon tentang pentingnya bekerja sama menjaga lingkungan, apa pesan yang Mbak Naisa sampaikan kepada generasi muda dan masyarakat?
1: Iya, untuk generasi muda tentunya Pak, kita harus punya kesadaran nih, jangan lihat permasalahan di lingkungan tuh hanya untuk masyarakat gitu, dan untuk generasi mudanya juga ikut ngelihat gitu, udah tahu nih Pak permasalahannya, tapi dari generasi muda sendiri tuh nggak ada rasa kesadaran diri gitu Pak untuk ya kita saatnya kita beraksi di sini gitu, karena untuk kepentingan kita di masa depan gitu ya. Itu sih Pak, kalau bukan kita gitu siapa lagi yang mau peduli terhadap lingkungan tentunya seperti itu Pak.
0: Ada yang menanyakan Mbak dari Pak Rusi dari Indramayu, Mbak Naisa, saya kagum dengan Mbak Naisa katanya. Saya dari Pak Rusi dari Indramayu dan salam buat teman-teman pegiat lingkungan muda katanya. Mbak Nessa, sampai kapan akan peduli terhadap lingkungan Mbak? Apakah hanya sampai mahasiswa? Atau memang sampai selamanya tetap cinta kepada kepedulian terhadap lingkungan? Mbak Nessa dan teman-teman seperti apa katanya? Silakan Mbak Nessa.
1: Kalau ditanya sampai kapan, pastinya nggak ada batas waktunya sih Pak. Karena sekarang aku juga sebenarnya masih belajar gitu Pak untuk mencintai lingkungan ya. Karena dari kebiasaan-kebiasaan aku juga gitu yang bisa membuat nanti kedepannya tuh bakal gimana nih. Dan kita juga seperti kita di Cirebon ini ya Pak. Kita ngelihat nih Cirebon tuh keadaannya kayak gini. Apakah misalnya kita ngelihat Cirebon tuh banyak sampah gitu, apakah kita tuh pengennya Cirebon tuh tetap kayak gini terus kayak gitu Pak. Tentunya dari kesadaran kitanya juga harus harus ditumbuhkan lagi seperti itu sih.
0: Baik, banyak-banyak actionnya lah Mbak ya. Jangan not neto ya Mbak, no action talk only ya Mbak ya. Tapi saya senang dengan anak-anak muda yang sudah mulai menunjukkan jadi diri mereka ke arah positif, yaitu cinta ataupun peduli terhadap lingkungan. Wah, sampaikan salam buat teman-teman ya Mbak ya.
1: Siap Pak.
0: Oke, baik. Mbak Nessa, sudah 53 menit waktu kita
1: berlalu. Wah, gak kerasa ya Pak. Gak kerasa
0: ya. Oke, baik Mbak Nessa. Apa harapan Mbak Nessa terhadap gerakan peduli lingkungan dan pegiat lingkungan muda di Cirebon nih Mbak Nessa? Harapannya dan dalam 5 tahun ke depan nih, atau katakanlah dalam beberapa bulan ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Nessa khususnya dalam membangun budaya bersih yang menjadi kebiasaan masyarakat? Mbak Nessa silakan.
1: Untuk harapannya kita jangan bosan-bosan sih tentunya Pak. Untuk kita selalu melihat nih lingkungan kita tuh bagaimana gitu. Nah terus juga itu sih untuk generasi-generasi muda, ayolah kita misalkan kita nih males nih dan kita tuh bingung ngelihat lingkungan tuh kayak gini, kita bingung nih mau ngapain gitu Pak. Tentunya banyak loh komunitas di Cirebon yang memang peduli terhadap lingkungan gitu. Ayolah kita gabung, kita sama-sama generasi muda ini, kita sama-sama untuk peduli terhadap lingkungan tentunya gitu Pak. Jadi aku juga gak bisa nih kalau aku beraksi sendiri gitu. Tentunya kita butuh banyak teman-teman untuk membantu juga seperti itu.
0: Sip, mantap. Mbak Nessa Nurul Fadilah, terima kasih Mbak Nessa. Mbak Nessa, leader of Gen B Chapter Cirebon, orang muda, clean culture community C3C Indonesia. Terima kasih Mbak Nessa.
1: Terima kasih juga Pak.
0: Oke, lain waktu kita bisa berjumpa lagi Mbak Nessa ya. Dan juga terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama RRI Cirebon pada kesempatan sore hari ini, teman pendengar. Dan pendengar, dari dialog kita hari ini kita belajar bahwa membangun lingkungan yang sehat dan budaya bersih bukanlah pekerjaan satu orang atau satu kelompok seperti halnya Mbak Nessa dan kawan-kawan yang lakukan. Generasi muda membutuhkan dukungan masyarakat, komunitas lokal, keluarga, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan dari berbagai pihak lainnya. Dukungan tersebut bisa dimulai dari hal sederhana memberikan ruang bagi ide anak muda, menyediakan fasilitas yang diperlukan, ikut terlibat dalam kegiatan hingga menjaga konsistensi kebiasaan hidup bersih di lingkungan kita masing-masing. Mari kita jadikan budaya bersih bukan sekedar slogan, bukan hanya kegiatan sesaat, melainkan bagian dari kehidupan kita sehari-hari masyarakat Cirebon. Karena lingkungan yang sehat tidak hanya diwariskan kepada generasi mendatang, tapi juga dibangun bersama oleh generasi kita pada hari ini. Saya Alvin Alwasan undur diri. Terima kasih mendengar atas kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Green Radio. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki.
1: Pendengar kami akan segera bersama Pro siar berjaringan dari Bandung, Bogor dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya. Kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
3: Pertama kita sampaikan datanya dulu ya, bahwasanya memang di 2 bulan terakhir kasus ISPA atau inspeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Garut mengalami kenaikan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. Disputbar Kota Bandung melakukan pengembangan wisata ramah muslim dan wisata religi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputbar Kota Bandung mendukung pengembangan wisata halal atau pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata di Kota Bandung. Konsep wisata halal tidak hanya terbatas pada perjalanan ibadah haji dan umroh, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kuliner bersertifikat halal hingga sektor fashion. Rencana peluasan sertifikat halal di berbagai sektor pun disambut baik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem halal. Kepala Disputbar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan pariwisata ramah muslim yang telah dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain wisata ramah muslim, pemerintah Kota Bandung juga mendorong pengembangan wisata religi yang terbuka bagi seluruh umat beragama. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sejarah, budaya, serta keberadaan tempat ibadah bersejarah yang tersebar di Kota Bandung.
2: Nah, jadi kalau dari sisi kepariwisataan, sudah sangat layak ya bahwa penduduk Indonesia juga kebanyakan mayoritasnya muslim, maka kita menyediakan tempat-tempat destinasi wisata itu yang ramah terhadap muslim. Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya, kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
4: Menurut Adi, Kota Bandung memiliki beragam peninggalan cagar budaya dan tempat ibadah bersejarah, termasuk berkaitan dengan umat Kristiani dan Konghucu di kawasan Andir. Pengembangan wisata religi lintas agama tersebut diharapkan dapat perkuat daya tarik pariwisata Kota Bandung, sekaligus mendorong pelestarian warisan sejarah dan budaya, serta memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
1: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ricci berharap lembaga penyiaran bisa menjadi pelindung mata dan telinga masyarakat dari ancaman informasi bohong yang memecah belah persatuan NKRI. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah Hasyarda 2026 di Jawa Barat, menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali peran strategis televisi dan radio di tengah gempuran disrupsi informasi digital. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi publik yang terpercaya dan juga mencerahkan di tengah banyaknya informasi yang belum jelas asal-usulnya saat ini. Oleh sebab itu, Adiana mendorong masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sarana informasi terpercaya untuk menjaring berbagai informasi publik bagi kepentingan masyarakat, dan informasi yang dihasilkan sangat terpercaya.
6: Ya, hari ini lebih tajam gitu ya, ngomong tentang transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal gitu ya, karena dalam proses hari ini gitu, tadi yang disebutkan Pak Bupati ya, kemajuan teknologi ini satu sisi bahwa itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat gitu, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat gitu ya, untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali. 10 lebih.
5: Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Richie Ismail menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya. Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong di media sosial, masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta. Tidak hanya itu, JJ pun berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Hasiarda ini dapat terus diperluas cakupannya, dan ke depan kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV, tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.
7: Harapannya semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa apa sebetulnya fakta lah.
8: KPI
7: ya, harapannya supaya bisa diperluas lagi dengan cuman radio dan TV. Semoga kedepannya saya harapkan bisa semua media online atau dan lainnya bisa semakin luas.
5: Sementara itu, dalam kegiatan Hasiarda 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik disiapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang diikuti oleh masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, dan berbagai hiburan menarik lainnya. Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Renan Pratomo melaporkan.
9: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, sebagai upaya mempererat sinergitas antara masyarakat juga dengan Polres Tasikmalaya, pihaknya melaksanakan kegiatan Ngarium Kamtibmas untuk mendengar keluhan dan juga masukan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Untuk menjalin sinergitas bersama masyarakat, Polres Tasikmalaya menyambangi warga di sejumlah tempat untuk melakukan kegiatan Ngarium Kamtibmas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk curhat kepada polisi terkait dengan Kamtibmas secara langsung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi mengatakan, dengan komunikasi dua arah yang terjalin dengan masyarakat, penanganan ataupun penjagaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat juga lebih cepat melaporkan segala bentuk kejadian yang memang memerlukan pertolongan kepolisian sehingga dapat segera ditangani.
11: Kita masing-masing konsepnya itu kan kalau di mulai dari elemen tersebut, misalnya di RT-nya itu kita kuat, kita solid, kita bisa memberikan informasi ada kejadian apa sekecil apapun, kehasilan polisi untuk mengungkap suatu perkara itu berawal dari kecepatan informasi.
10: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi langkah kepolisian untuk proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Irfan berharap kegiatan itu juga dapat ditingkatkan sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mengungkapkan segala persoalan yang memang memerlukan penanganan hukum. Ia juga berharap Ngarium Kamtibmas juga dapat dilakukan secara rutin di berbagai kelompok masyarakat dan daerah.
12: Dan itu harus ditingkatkan ya, harus lebih dimasifkan gitu, biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Saya kira itu harus lebih dimasifkan lah, minimal tidak Polres juga tingkat Polsek seperti
10: itu. Sementara itu, dengan kegiatan Ngarium Kamtibmas, kepolisian juga berharap angka kriminalitas di kalangan masyarakat dapat terus ditekan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat terus terjaga. Dari Tasikmalaya, Novan Nugraha melaporkan.
9: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Laporan reporter Aura Ulia.
13: Ada satu kanal yang sedang di
8: diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
13: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan

0: Digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD. Itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD. Itu bedanya.
1: Ya, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
2: Saudara pendengar, OJK Cirebon menggelar fokus group discussion dan juga business matching untuk memperluas akses keuangan petambak garam Kabupaten Cirebon. Kita simak catatan laporan reporter Sekar Damayanti.
3: Keluh kesah para petani garam tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
4: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menyelenggarakan fokus group discussion dalam rangka business matching akses keuangan pelaku usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon untuk mempertemukan petambak dan pengusaha garam dengan perbankan serta lembaga jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 pelaku usaha petambak garam dan off-taker untuk membuka akses layanan keuangan serta memperkenalkan ekosistem keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
5: Kita melihat fenomena bahwa kebutuhan garam dalam negeri itu sangat tinggi dan sementara kapasitas produksi kita itu masih jauh dari harapan sehingga menutupi celah itu masih impor. Untuk itu melalui sinergi kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung para petambak garam supaya mereka itu mengenal akses keuangan dan ketika memang sudah panen akhirnya mereka memiliki tabungan.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut FGD tersebut sebagai bentuk fasilitas antar pelaku usaha penggaraman dengan dunia perbankan, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menampung keluhan dan kebutuhan petambak.
3: Nah, harapannya ketika ada FGD ini tidak hanya di kali ini, tentunya ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah ini bisa turun hadir untuk memfasilitasi yaitu keluh kesah para petani garam. Tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
4: Lebih lanjut ditambahkan Agus Kurniawan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong agar kegiatan serupa dapat berkesinambungan karena wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk pengembangan usaha penggaraman sekaligus membutuhkan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian bagi petambak. Dikatakannya masukan mengenai regulasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Cirebon dan dikoordinasikan dengan bagian hukum serta DPRD agar pengembangan usaha garam di daerah memiliki kepastian yang jelas. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon menembus angka 9.260 kasus pada pekan ke-37. Laporan reporter Vivi Slamiati.
7: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus.
8: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan signifikan sejak awal September.

0: 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah kasus terus meningkat dari pekan ke-34 hingga mencapai 9.260 kasus pada pekan ke-37. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dede Kurniawan, mengatakan peningkatan kasus ISPA dipantau secara berkala setiap pekan. Menurutnya, kenaikan mulai terlihat pada pekan ke-34 dengan jumlah kasus mencapai 5.727.
1: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya. Nah, tambah ke sini tambah meningkat lagi dari 5.700 menjadi angkanya 7.300. Terus juga langsung meningkat lagi menjadi angka 8.219 kasus, dan di minggu ke-37 itu ada 9.260 kasus.
0: Meski sempat mencapai angka tertinggi, kasus ISPA di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan penurunan dalam 2 pekan terakhir. Pada pekan ke-38 tercatat 9.043 kasus, kemudian kembali turun menjadi 8.260 kasus pada pekan ke-39. Dede berharap tren penurunan tersebut terus berlanjut sehingga kasus ISPA di Kabupaten Cirebon dapat kembali terkendali. Ia juga mengingatkan bahwa gejala yang sering dianggap sebagai flu atau pilek tetap perlu diperhatikan karena dapat termasuk dalam kategori ISPA. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Dinas PUPR Kota Bogor mengimbau masyarakat aktif melaporkan jalan berlubang dan juga bergelombang agar bisa segera ditindaklanjuti. Laporan reporter Ade Sri dalam catatannya.
3: Sejumlah titik jalan di Kota Bogor masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kerusakan jalan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka, menjelaskan penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Khususnya jalan nasional, pemeliharannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh pemerintah pusat.
4: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis, menurut kami itu baik. Ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
3: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Etiningsih mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Kota Bogor.
5: Kami dari PUPR, silakan kalau seandainya memang ada titik-titik jalan yang memang masih belum, ya untuk infrastruktur kota, jalan yang belum bagus atau masih banyak berlubang, informasikan kepada kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk memperbaiki jalan kembali.
3: Pemerintah Kota Bogor berharap upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
2: Saudara pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait dengan Oki Ferdinand terpilih menjadi Ketua Umum SPBUN PT PN 1 Regional 2 masa bakti 2026-2023.
6: Para pekerja perkebunan di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat dan Banten menggelar musyawarah besar serikat pekerja di Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan musyawarah tersebut diikuti sekitar 140 orang pekerja perusahaan perkebunan yang mewakili kurang lebih 6.000 para pekerja perkebunan yang berada di atas lahan yang dikelola di wilayah Jawa Barat dan Banten. Puncak kegiatan musyawarah tersebut adalah pemilihan calon Ketua Umum Serikat Kerja Perkebunan masa bakti 2026-2031. Pelaksanaan pemilihan ketua umum dipimpin langsung Ketua Presidium Mubes Budi Mei Nahek Simamora dengan 3 orang calon ketua yang akan dipilih oleh 139 pemegang hak pilih dalam musyawarah tersebut.
7: Disaksikan oleh semuanya berapa kertas suara sambil dibuka satu-satu, disebutlah namanya. Nah, dari hasil pemungutan suara itu, Bapak Oki mendapatkan 107 suara. Bapak Adi Sukmawadi mendapatkan 25 suara. Bapak Isep mendapatkan 7 suara. Karena ini satu putaran hasil kesepakatan, maka diputuskanlah secara bersama, secara bulat, bahwa Pak Oki menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan PT PN 1 Regional 2 periode 2026 sampai 2020. Pada saat ini, setelah hasil pemungutan suara itu, Ketua Umum yang terpilih diberi kesempatan untuk menyusun kepengurusan karena beliau punya hak prerogatif.
6: Ketua terpilih Serikat Pekerja Perkebunan SPBUN PT PN 1 Regional 2 Oki Ferdinal Fuar meraih 107 suara. Usai penetapan perolehan suara itu pun, Oki Ferdinal memaparkan pentingnya sinergi antara perusahaan dan karyawan, termasuk menjembatani para karyawan mendapatkan hak normatifnya sebagai karyawan tetap, termasuk mengadvokasi para pekerja kontrak waktu terbatas PKWT di lingkungan kerja PT PN 1 Regional 2 yang jumlahnya cukup banyak.
8: Nah, itu kita menjadi sebagai bahan masukan juga ke manajemen. Nah, ini juga nanti mengenai bonus ataupun insentif. Ini yang kita dari SP ini yang harus berbicara juga, terutama untuk kawan-kawan kita yang masih berstatus masih PKWT. Kalau untuk karyawan tetap sudah jelas aturan lainnya. Yang PKWT ini, yang ini program kita dari SP pun periode terpilih sekarang, mungkin minta konsen juga nanti dirapatkan termasuk ke PT PN 1 SP dan juga federasi, karena apapun ceritanya perusahaan kalau nggak ada regenerasi atau minus growth, mau siapa yang ngurusin?
6: Program transformasi bisnis menjadi peluang bagi seluruh karyawan serta pemulihan keuangan perusahaan yang saat ini dinilai belum optimal. Mereka pun berupaya menjaga keberlangsungan perusahaan melalui inovasi dan kompetensi pekerja. Mengingat investasi besar berupa penanaman pohon dan pengembalian fungsi perkebunan sudah banyak dilakukan dan membutuhkan regenerasi pekerja yang berkualitas.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

masih bersama kami dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama pengarah teknik Bu Nurhita. Dan rangkaian-rangkaian informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang akan terus bersama kami dari Cirebon. Dan pada pukul 17 nanti Anda akan bersama dalam rangkaian Cek Fakta, dirangkai dengan info cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Yang mendengar, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 disebut telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, kesehatan jiwa perlu mendapatkan perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Kekhawatiran berlebih misalnya dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah. Menurut Kemenkes, masalah kesehatan jiwa dapat dialami semua kelompok umur dan latar belakang masyarakat. Karena itu penanganannya perlu mencakup deteksi dini, terapi, dan dukungan sosial. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan 700 juta orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa, namun sebagian dari mereka belum mendapatkan penanganan. Imran mengatakan kesiapan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan jiwa didukung ketersediaan obat dan tenaga. Ya, dan tenaga kesehatan yang terlatih. Penguatan layanan di tingkat pertama diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh bantuan sejak dini. Dan Kemenkes juga menekankan pentingnya indikasi identifikasi awal agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh penanganan. Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kami akan segera bersama Anda pendengar dalam rangkaian narasumber musik dan informasi sampai nanti pukul 17 lebih 36 menit, saatnya kumandang kalam ilahi atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang jelang azan maghrib. Sementara azan maghrib akan berkumandang pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi selanjutnya pendengar, biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar 98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya beban tanggungan jemaah ditetapkan 55,5% atau rata-rata 54,64 juta. Sementara 44,5% sisanya atau setara 43,81 disokong oleh ataupun dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasil rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan tersebut memberikan ruang napas yang lega bagi jutaan keluarga muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka di Baitullah. Kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan serta proyek jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji serta sendiri dan alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel dan transparan. Dan untuk selengkapnya pendengar bisa Anda simak melalui rri.co.id dalam rangkaian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar, masih Anda terus akan simak Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian ragam musik dan informasi untuk kesempatan Oke, kita akan rangkai kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan sore hari ini. Ya, dan ini terkait dengan fashion, dan Kemenkraf dorong pelaku fashion Tangerang Selatan ini kembangkan produk berkelanjutan. Ya, dan Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pelaku usaha fashion lokal di Tangerang Selatan mengembangkan produk berkelanjutan. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pemanfaatan bahan bekas, strategi pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Dan Direktur Fashion Kementerian Ekonomi Kreatif Ifah Saida mengatakan Tangerang Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan atau mengembangkan konsep sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Karena itu pelaku fashion lokal difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha. Dan perlu juga untuk daerah-daerah lain pendengarnya terkait dengan mempunyai potensi sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan dan bisa didorong untuk lebih meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha dalam dunia fashion.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Jaya.
1: Panennya udah beres?
0: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
0: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
0: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
0: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pagi di saat ini Anda akan menyimak rangkaian Cek Fakta dan dirangkai nanti dengan perakiraan cuaca atau info cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar sebuah unggahan di Facebook menampilkan infografis yang mengklaim pemerintah telah memperlakukan pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU. Infografis mencantumkan batas pembelian maksimal untuk setiap pengisian yaitu Rp30.000, untuk sepeda motor matic Rp50.000, untuk motor besar atau sport, dan Rp120.000 untuk mobil roda 4. Infografis ini juga menyebut setiap transaksi akan dicatat berdasarkan nomor polisi serta melarang pembelian BBM secara berulang dalam waktu singkat. Selain itu, infografis mencantumkan ancaman pidana bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut. Ya, dan namun benarkah pemerintah telah membatasi jumlah pembelian BBM bersubsidi hingga Rp30.000, Rp50.000, dan Rp120.000 untuk setiap kali pengisian? Berdasarkan penelusuran, pemerintah memang sedang menyiapkan kebijakan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Tetapi hingga saat ini tidak ada batas maksimal nominal pembelian seperti yang tercantum dalam infografis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara mengatakan, pemerintah masih memformulasikan aturan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran, dan Bahlil juga mengimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Dan pemerintah terlebih dahulu memeriksa data tersebut agar kebijakan diterapkan tidak salah sasaran. Dan rencananya pengendalian Pertalite untuk masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data. Dan pendengar, infografis juga mencantumkan beberapa pasal pidana seolah-olah seluruh pelanggaran terhadap batas pembelian BBM dapat langsung dikenai ketentuan pidana. Dan klaim bahwa pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi adalah tidak berdasar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kini saatnya perakiraman BMKG Kertajati Majalengka akan menghadirkan rangkaian info terkini terkait dengan perakiran cuaca untuk sore ini. Dan

0: Kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah bagian selatan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 11 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Sore hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan di sebagian wilayah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku untuk esok hari di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari serta kelembapan udara yang rendah. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan, dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Ya, bergerak dari antara news.com dikabarkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN RI meminta agar penerapan pemungutan pajak penghasilan PPh Pasal 22 melalui loka pasar turut memperhatikan kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terutama dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan kepatuhan pajak. Ketua BPKN RI Profesor Dr. Muhammad Lutfi Mubarok SH/SOS MSI mengatakan, kemudahan pelaksanaan administrasi perlu menjadi perhatian agar pelaku usaha kecil dapat menjalankan kewajiban perpajakan tanpa menambah biaya beban yang berpotensi diteruskan kepada konsumen. Ia mengatakan penerapan kebijakan perpajakan dalam perdagangan digital juga perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama apabila terdapat penyesuaian harga barang oleh para pedagang. Pemerintah mulai menerapkan pungutan pajak penghasilan PPh Pasal 22 melalui loka pasar pada 1 Oktober 2026. Ketentuan tersebut mengatur pemungutan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform yang ditunjuk. BPKN menilai ekosistem perdagangan digital harus dibangun dengan prinsip keseimbangan. Konsumen memperoleh perlindungan, pelaku usaha mendapatkan kepastian, sementara negara tetap memperoleh hak penerimaan sesuai dengan ketentuan. Kalau Anda bisa membayangkan gitu pendengar, ataupun bisa nggak pendengar ya, kewajiban menjalankan perpajakan tanpa harus menambah beban biaya yang berpotensi diteruskan kepada konsumen. Kalau pajak naik, kemudian apakah tidak naik juga beban biaya yang berpotensi diteruskan kepada konsumen? Saya yakin nggak bisa sih ya, tapi nggak tahu ya kalau pikirannya pemerintah ataupun instansi lembaga terkait itu negara ya, mungkin bisa kali ya. Tapi kalau saya sebagai masyarakat yang seorang pedagang gitu ya, apalagi dagang di elektronik gitu ya, atau dagang melalui e-commerce, kayaknya nggak bisa deh ya. Berarti tentunya harus dibebankan kepada para konsumen dong ya. Bener nggak, benar?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

gastroenterohepatologi anak Eka Hospital MT Haryono, Dr. Eva Jumpa Sulaiman meminta orang tua tidak membiarkan anak ikut mengkonsumsi makanan pedas yang viral tanpa panduan karena bisa mengganggu pencernaan dan tumbuh kembang sang anak. Dan ia mengatakan sistem pencernaan anak memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap infeksi, alergi, dan kelainan struktural. Ada beberapa penyakit yang kerap menyerang anak dari salah konsumsi, seperti sakit perut berulang, mual, sulit buang air besar atau BAB, atau berat badan yang tidak kunjung naik. Dan menurut Dr. Eva, dokter gastro anak atau dokter spesialis anak konsultan gastroenterohepatologi adalah dokter spesialis yang menempuh pendidikan subspesialisasi khusus untuk mendiagnosis, mengobati, dan mengelola gangguan pada seluruh sistem pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta organ hati atau liver dan pankreas pada bayi, anak-anak hingga remaja. Beberapa penyakit yang ditangani oleh dokter gastro anak antara lain gangguan saluran cerna atas dan gejala umum GERD, kesulitan menelan, muntah berulang dan muntah darah, sakit perut, masalah berat badan, gangguan makan, infeksi dan radang pencernaan kronis, kelainan hati, dan pedu anak. Untuk melihat kondisi bagian dalam saluran cerna secara langsung pada anak, dokter biasanya melakukan tindakan endoskopi, yaitu menggunakan selang fleksibilitas, maksudnya fleksibel tipis, yang dilengkapi kamera kecil atau endoskop. Dan itu sudah terdengar terkait dengan hati-hati bagi putra-putri Anda, jangan ikut tren konsumsi makanan pedas yang ganggu pencernaan.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Pendengar dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mundur kita sudah digantikan oleh rekan saya atau pengarah teknik kami hingga nanti pukul 24, yaitu Bung Fudi. Kini satu pendengar, Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Hikmatul Mufida yang akan membacakan surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 5 dirangkai dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan pendengar Anda sudah menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an bersama Al-Ustazah Hikmatul Mufidah yang sudah membacakan surah Al-Muzzammil ayat 1 sampai dengan 5. Dan untuk pendengar, membawa kita tepat pukul 17:43 waktu Indonesia Barat, dan kini saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Cirebon sore ini pendengar, dan semoga saja Anda selaku kaum muslimin dan muslimah sudah menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita akan segera jalan tepat pukul 18.30 tentu pendengar dengan rangkaian-rangkaian musik dan informasi kembali sebelum Anda akan bersama dalam rangkaian Mas Gami dalam rangkaian musik dan informasi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat sebelum Anda bersama Pro 3 menghadirkan rangkaian Warta Berita

Terima kasih terhadap negara Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami persiapkan untuk Anda bisa terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini yang akan kami tuntaskan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, dan tentu mendengar dari antaranews.com dikabarkan untuk kesempatan sore hari ini sebagai rangkaian ragam musik dan informasi untuk Anda terus menikmati. Ya, mendengar Menkum mengatakan bahwa karya jurnalis memiliki hak ekonomi jika masuk rezim hak cipta. Nah, Menteri Hukum Supratman Andi Atkas mengatakan karya jurnalistik akan memiliki hak ekonomi terhadap penggunaannya apabila telah masuk ke dalam ruang meskipun dalam rezim hak cipta melalui RUU Hak Cipta. Dalam acara ASEAN Forum on Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in Digital Era di Kabupaten Badung, Bali, dia menyampaikan Indonesia saat ini dalam proses penyusunan perubahan undang-undang tentang hak cipta. Dan dialog antar negara-negara ASEAN ini memang diperlukan agar proteksi terhadap semua karya di bidang hak cipta maupun kekayaan intelektual lainnya bisa dimaksimalkan, terutama bagaimana memonetisasi seluruh karya tersebut agar bisa memiliki hak ekonomi yang baik. Ia pun mencontohkan pendengar dengan data besaran royalti dunia di luar karya jurnalistik yang saat ini mencapai 15 miliar euro, di mana 80%-nya hanya mengalir ke dua benua, yakni benua Eropa dan benua Amerika, khususnya Amerika Utara.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terima kasih untuk mendengar Anda. Masih akan terus bersama saya, Pian Alansa, dan masih didampingi pengarah teknik Bung Fudi untuk kesempatan sore jelang malam hari ini, pendengarnya. Oke. Baik, dan ini juga terkait dengan kabut asap yang nampaknya terus mengganggu penerbangan maksudnya. Dan hal ini terjadi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan. Dan kabut asap ini mengganggu operasional 15 penerbangan di bandara tersebut pada Sabtu ini, 10 Oktober 2026. General Manager Bandara Internasional SMB atau Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Saugi Sahab, mengatakan berdasarkan pembaharuan informasi pukul 12.30 tadi, kondisi jarak pandang mempengaruhi 7 penerbang keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang berdampak meliputi JT 4246 tujuan Batam, tujuan Singapura, dan tujuan Pangkal Pinang. Sementara itu 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta koordinasi dengan pihak terkait.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
3: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
3: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

lanjutkan kembali mendengar rangkaian olahraga musim dan informasi sampai itu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baru Bulog Cabang Cirebon melanjutkan penyerapan gabah petani hingga akhir tahun ini dengan memanfaatkan potensi produksi padi di wilayah kerjanya diperkirakan mencapai 108 ribu ton pada Oktober 2026 ini. Kepala Bulog Peru Bulog Cabang Cirebon Abdillah Luhur Nuratmaja mengatakan potensi produksi di 4 wilayah operasionalnya menjadi dasar untuk menjaga pembelian gabah tetap berlangsung meskipun untuk bukan periode panen raya. Dan ia menuturkan 4 wilayah operasional meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan, serta Majalengka dengan pembelian menyesuaikan ketersediaan gabah di setiap daerah. Hingga 8 Oktober 2026, penyerapan gabah dan beras secara nasional mencapai 4,1 juta ton, melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Satu informasi kembali pendengar untuk Anda, bisa terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon menemani Anda suasana sore jelang malam hari ini mendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini mendengar. Satu informasi, dan ini Menteri Pertanian menyiapkan skema penyerapan jagung untuk tekan biaya pakan. Dan kalau sudah terserap jagung tersebut untuk biaya pakan, semoga saja harga daging unggas akan turun nih pendengar ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan skema penyerapan jagung untuk membantu menekan biaya pakan ternak. Dan Amran menjelaskan skema ini melibatkan peternak Perum, Bulog, dan koperasi. Peternak menyerap jagung saat panen raya, Bulog menyediakan pembiayaan, sedangkan koperasi menjadi tempat penyimpanan stok. Dan menurut Amran, skema tersebut diharapkan menjaga keseimbangan harga bagi petani sekaligus menekan biaya pakan peternak. Pemerintah ingin memastikan petani memperoleh harga yang layak saat panen raya dan peternak mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Dan Mentan Amran juga mendorong penyerapan jagung saat diproduksi melimpah dengan dan harga relatif rendah. Jagung yang dibeli kemudian disimpan melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan peternak saat diperlukan. Dan Amran menyebut 40 ribu ton jagung menjadi bagian dari pasokan yang dibahas dalam skema tersebut. Ia meminta penyerapan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan ketersediaan jagung.

0: Bekasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Ya, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama saya, Bian Albansa, untuk kesempatan sore hari ini. Dan saya akan segera undur diri bersama Negara, nanti akan bersama Pro3 dalam rangkaian Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Anda akan bersama rekan saya yang lain hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ini. Bung Hairul akan bersama Anda mendengar. Terima kasih mendengar atas kebersamaan bersama saya, Bian Alwansa. Saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: aku golongan darah A.
1: Aku.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
4: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
3: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
5: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
3: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita, dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
5: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
0: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
4: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
0: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
1: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
0: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice

0: development atau TOD.
1: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
0: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
1: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
0: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24 sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapu 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan pendengar, sesi pertama di Sabtu malam ini kita akan mengikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman untuk edisi hari ini.

0: Ya, mendengar tema kali ini akan membahas mengenai ingin menikmati yang baik, kuasai lidahmu. Dan sudah hadir bersama saya, Bapak Pendeta Mayor Sarman di studio. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mas Haril.
0: Oke, ini berbicara mengenai menjaga lisan ya, Pak?
1: Ya.
0: Oke, silakan, Bapak.
1: Baik. Salam para pendengar Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Cirebon yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita dan keluarga serta kehidupan saudara sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengawali renungan kita dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah saudara ingin menikmati kehidupan yang baik? Saudara, pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang sering kali kita ingin ikuti, ingin kita dengar, ingin kita menikmati semua yang baik dalam perjalanan hidup. Saya percaya semua orang ingin menikmati kehidupan yang baik. Kita ingin punya keluarga yang rukun, kita ingin punya hubungan yang baik dengan sesama, kita ingin hidup damai, kita ingin dihormati dan dipercaya. Kita ingin mengalami hari-hari yang penuh sukacita. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan sebuah rahasia yang sangat sederhana, tetapi seringkali itu sulit dilakukan. Kalau ingin kita menikmati yang baik, kita harus belajar menguasai lidah kita. Saudara, perhatikan nanti kita bersama-sama akan belajar dari pembacaan firman Tuhan yang diambil dalam teks hari ini di 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sebelum saya meneruskannya, boleh saya minta kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi pengertian tentang maksud Tuhan. Bukan saja kita dengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk hari yang telah diberkati, pekerjaan kami, usaha, keluarga, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami di luar ataupun di dalam rumah, Tuhan sudah berkati. Jikalau ada jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Jikalau ada yang dalam kesusahan, kesulitan, Tuhan menjadi jalan keluar dan kekuatan bagi mereka. Dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan, firman yang adalah kekuatan Allah, dan kami semua akan diberkati. Sebab firman-Mu berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah firman yang keluar dari mulut Allah itu akan memberkati dan menolong kami. Pakai hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa untuk menikmati hari-hari yang baik, kita harus punya uang banyak. Tidak dikatakan juga kita harus memiliki jabatan. Tidak dikatakan harus terkenal. Tapi salah satu hal yang pertama yang diperintahkan Tuhan adalah jagalah lidahmu. Mari kita lihat dalam teksnya 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 8-12. Saya membacanya dengan terjemahan baru 2, kasih dan damai. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memperhatikan, kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan ia harus berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada yang kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena perkataan kita dapat membangun, tetapi perkataan kita juga dapat menghancurkan. Perkataan dapat menyembuhkan hati seseorang, tapi perkataan juga dapat meninggalkan luka bertahun-tahun. Karena itu tema yang saya ambil tadi adalah ingin menikmati yang baik, kuasai lidahmu. Saudara, ini kita belajar bersama karena begitu banyak orang mengalami luka berat, mengalami luka batin oleh sebab kata-kata yang kita ucapkan. Kita tidak pernah tahu. Biasanya kita bercanda tapi ternyata itu telah menyakiti seseorang. Saudara, konflik terjadi, perang bisa terjadi karena komunikasi yang salah. Dan iblis suka sekali menggunakan komunikasi untuk merusak dan menghancurkan. Saudara ingat, kalau saudara perhatikan yang film G30 SPKI itu, yang diserang duluan, yang mereka masuk adalah Radio Republik Indonesia, ya, karena mereka ingin menguasai komunikasi. Kalau komunikasi dikuasai, maka apa saja diberitakan akan didengar oleh semua orang. Nah, itu sangat penting sekali kita belajar untuk menjaga komunikasi dan hidup kita dengan baik. Karena iblis tahu komunikasi kalau dirusak, maka satu kantor, satu tempat, satu rumah itu dapat menjadi satu hal yang tidak baik. Nah, kita belajar di sini bersama bagaimana supaya hidup dalam menikmati kuasa lidah kita. Dalam pertama yang kita belajar adalah dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata, Petrus mulai berkata dengan berkata, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, sebelum Petrus bicara tentang lidah, ia bicara terlebih dahulu tentang hati dan hubungan dengan sesama. Saudara, ini sangat penting, karena perkataan yang keluar dari mulut biasanya menyerupakan cermin itu dari keadaan hati. Kalau hati kita penuh kebencian, maka mulut kita mudah mengeluarkan kebencian. Kalau hati kita penuh iri hati, mulut mudah mengeluarkan fitnah. Kalau hati kita penuh kesombongan, maka mulut kita mudah merendahkan orang lain. Tapi kalau hati kita dipenuhi kasih dari Kristus, perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan kita akan membawa kasih. Karena itu dia berkata, marilah kita seia sekata. Kemudian seperasaan, jangan hidup hanya dengan semangat pertengkaran, tapi dia biar katakan seperasaan, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mengasihi saudara-saudara bukan hanya mengasihi orang yang menyukai kita, tetapi juga kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Saudara, maksudnya apa? Orang yang berbeda pendapat, orang yang tidak sejalan dengan kita, Tuhan tetap katakan mengasihi orang-orang yang bersalah. Mengasihi orang-orang yang tidak menjadi orang yang penyayang dan rendah hati. Saudara pendengar, sering ingin orang menjaga perkataan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga menjaga perkataan kita kepada orang lain? Kita tidak suka dikritik dengan kasar, tapi apakah kita mengkritik orang lain dengan kasih? Apakah kita tidak suka mempermalukan orang? Kita tidak suka dipermalukan juga, bukan? Tapi apa kita pernah mempermalukan orang melalui perkataan kita? Kita ingin dihargai, tapi apakah kita menghargai orang lain melalui kata-kata kita? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, mulailah dari hati yang benar. Kalau hati kita benar, maka yang keluar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dari dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam firman, orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, ia akan menghasilkan hasil perkataan-perkataan baik. Bukan cuma perkataan, tapi tindakan-tindakannya, pikiran-pikirannya akan menjadi baik. Seia sekata, hidup di dalam kasih seperasaan, maka lidah kita menjadi alat untuk memberkati orang lain. Yang kedua, saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9. Saudara, Petrus melanjutkan dengan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah kamu memberkati, karena itu untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudara, ini bagian yang sangat sulit. Ya, kalau manusia secara alami ingin membalas, kalau orang yang menyakiti kita, kita ingin menyakiti balik. Kalau orang menghina kita, kita ingin membalas penghinaan itu. Kalau orang bicara kasar kepada kita, kita ingin bicara lebih keras lagi. Tapi kalau firman Tuhan berkata kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, bahkan Petrus berkata, jangan membalas caci maki dengan caci maki, sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Saudara, ini pekerjaan yang mudah dibilang, tapi sukar untuk dilakukan. Sangat sulit. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberi saudara kemampuan untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Inilah kekristenan. Kekristenan itu bukan sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar mengetahui ayat-ayat Alkitab, bukan sekedar menyanyi pujian, Tetapi kekristenan itu terlihat ketika kita diperlakukan tidak baik, tetapi kita memilih untuk tetap melakukan yang baik. Ketika kita dihina, kita tidak membalas dengan hinaan. Ketika kita difitnah, kita tidak membalas dengan fitnah. Dan itulah yang saya katakan tadi, ketika orang berkata kasar, kita memilih menjawab dengan perkataan yang penuh kasih. Saudaraku, ini bukan kelemahan, tetapi inilah kekuatan yang berasal dari Kristus. Saudara, kadang-kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membalas seseorang. Kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu berkata, saya sebenarnya ingin balas, bisa saja balas, tapi saya memilih tidak untuk membalas, karena Kristus telah mengajarkan saya untuk mengasihi. Itulah kekudusan yang bercahaya. Hendaklah terang kekudusanmu terus bercahaya. Kekudusan bukan hanya terlihat ketika kita ada di gereja. Kekudusan juga terlihat ketika kita berada di rumah, ketika kita menghadapi pasangan kita, ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, ketika kita menghadapi rekan-rekan kerja kita, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Disitulah kekudusan hidup kita diuji. Apakah kita benar-benar telah menjadi orang Kristen yang benar, hidup yang penuh dengan kasih. Kristus tidak pernah membalas orang yang telah melakukan kejahatan kepadanya. Tapi dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini yang Tuhan telah ajarkan kepada kita? Kristus telah ajarkan kepada kita untuk memiliki kasih dan pengampunan. Yang ketiga saya ingin sampaikan, jika ingin menikmati hidup dan hari-hari yang baik, kuasai lidah kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Sekarang kita sampai dari inti teks ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perhatikan kata menjaga lidah. Artinya, kita harus belajar mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita katakan. Tidak semua yang kita ketahui harus kita ceritakan. Dan tidak semua informasi yang kita terima harus kita sebarkan. Saudara, ini sangat penting pada zaman sekarang. Ya, orang dapat saja terpancing dengan hal-hal yang dia dengar, cepat sekali reaksinya, cepat sekali dibagi di media sosial, disebar-sebarkan gosip, padahal belum diketahui. Hidup di zaman yang di sebuah perkataan bisa tersebar begitu cepat tersebar. Dahulu orang berkata mungkin hanya didengar beberapa orang. Sekarang satu komentar dapat dibaca oleh semua orang dan dapat diteruskan ke banyak grup WhatsApp, grup Facebook dan Instagram ataupun TikTok. Satu unggahan dapat menyebar dalam hitungan menit. Karena itu orang percaya harus memiliki kekudusan dalam perkataan. Sebelum berbicara, tanyakan apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah ini membangun, apakah ini mencerminkan kasih Kristus. Kalau tidak, mungkin lebih baik kita diam. Saudara, diam pada saat yang tepat merupakan bentuk dari hikmat. Ada orang yang kehilangan persahabatan karena satu perkataan. Ada keluarga yang menjadi retak karena satu kalimat. Ada hubungan yang bertahun-tahun dibangun, tetapi hancur karena kata-kata yang keluar tanpa kita mengendalikan diri. Karena itu jangan meremehkan lidah. Lidah memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Kalau kita ingat lagu zaman dulu ya, lagunya Bob Tutupoli, memang lidah tak bertulang, ya, tak terbatas kata-kata. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu jangan pernah mengucapkan, mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang tidak benar. Yang keempat, Petrus melanjutkan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Ada empat tindakan yang diberikan Tuhan. Yang pertama, jangan menjauhi kejahatan. Jangan mencari kesempatan untuk membicarakan keburukan orang. Jangan menikmati gosip. Jangan mencari-cari kelemahan orang lain. Melakukan yang baik, jangan hanya berhenti pada tidak melakukan kejahatan. lakukan kebaikan, berikan dorongan, berikan penghiburan, beri pengampunan, gunakan perkataan untuk menguatkan. Mencari perdamaian. Mencari perdamaian itu tidak selalu datang dengan sendiri. Kadang-kadang kita harus ambil langkah-langkah terlebih dahulu. Mungkin kita harus minta maaf. Mungkin kita perlu menelpon seseorang. Mungkin kita perlu berkata, "Maaf, perkataan saya kemarin telah menyakiti hati saudara." Jangan terlalu gengsi untuk minta maaf. Saudaraku, ini sangat penting. Maaf, maaf, kita muda harus melakukannya. Berusaha mendapatkannya. Petrus berkata, berusaha untuk mendapatkannya. Artinya perdamaian dibutuhkan usaha. Hubungan membutuhkan usaha. Keluarga membutuhkan usaha. Persaudaraan membutuhkan usaha. Dan salah satu terbesar adalah mengendalikan lidah kita. Saudara, ini sangat penting sehingga kita belajar dan melihat anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kelima, saudara, ingat Tuhan melihat dan mendengar. 1 Petrus 3 ayat 12. Saudara, Petrus menutup bagian ini dengan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat menentang dia. Ini memberikan kita motivasi. Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan melihat ketika kita memilih untuk tidak membalas. Tuhan melihat kita ketika kita menahan perkataan yang sebenarnya kita ingin ucapkan. Tuhan melihat ketika kita memilih untuk mengampuni. Tuhan melihat ketika kita menggunakan mulut kita untuk memberkati. Dan bukan hanya mata Tuhan yang melihat. Firman Tuhan berkata, telinganya kepada permohonan mereka. Artinya, Tuhan mendengar doa-doa kita. Mungkin manusia tidak mengerti pergumulan kita. Kita tidak dapat memahami. Orang lain tidak dapat mengetahui air mata kita. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dia Tuhan mendengar. Karena itu kita perlu membalas. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dapat menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang sederhana. Kata-kata itu seperti anak panah. Setelah dilepaskan, kita tidak pernah dapat menariknya kembali. Bayangkan saudara, kalau saudara pegang panah, selama anak panah masih berada di tangannya, ia dapat memilih untuk melepaskan panah atau tidak. Tetapi setelah dilepaskan, ia tidak bisa menariknya kembali. Demikian juga dengan perkataan kita. Sebelum keluar dari mulut kita, kita masih mempunyai kendali. Tetapi setelah perkataan itu keluar, kita tidak pernah bisa menghapus dari ingatan orang lain. Saudara, kita mungkin berkata, saya cuma bercanda. Tapi orang lain mungkin sudah terluka. Kita mungkin berkata, saya sedang emosi. Tetapi luka tetap ada. Karena itu berpikirlah sebelum kita berbicara. Lebih baik kita kehilangan kesempatan untuk berbicara daripada kehilangan persaudaraan karena perkataan kita. Saudara, bukankah hal ini sangat-sangat penting dan sangat menakutkan? Kalau kita mau menikmati yang baik, Tuhan selalu ingat, jaga perkataan kita. Jaga hidup kita. Ada banyak orang karena perkataan mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tiga pertanyaan untuk kita renungkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, mari kita periksa kehidupan kita. Pertama, apa yang paling sering keluar dari mulut saya? Apakah saya selalu mengucap syukur atau keluhan? Apakah kata-kata saya adalah membangun orang atau kata-kata saya telah menjatuhkan orang? Yang kedua, siapa yang pernah terluka karena perkataan saya? Mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin orang tua. Mungkin rekan sekerja kita. Mungkin saudara seiman yang ada di gereja. Ada di tempat pekerjaan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk berdamai. Ketiga, apakah perkataan saya telah membuat terang kekudusan Kristus bercahaya? Karena sekali lagi Tuhan selalu mengungkapkan, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah terang itu bukan hanya terlihat dari pakaian kita, dari ibadah kita, dari pelayanan kita di gereja, dari segala aktivitas kita dalam hal rohani. Biarlah terang itu terdengar melalui perkataan-perkataan kita. Orang lain akan diberkati ketika kita hadir. Orang lain akan nyaman ketika kita ada di satu tempat, sebab kita adalah orang-orang yang telah membawa kesejukan. Kalimat-kalimat yang keluar, pikiran-pikiran yang bersih, hal-hal yang sempurna keluar dari mulut kita. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memberikan satu panggilan yang sangat sederhana, tetapi sangat serius. Kuasai lidahmu. Jangan biarkan lidah menjadi alat pertengkaran. Jangan biarkan lidah menjadi alat fitnah. Jangan biarkan lidah menjadi alat untuk menghancurkan orang lain. Saya selalu berbicara kepada jemaat-jemaat di mana saya layani, jemaat Gereja Bala Keselamatan. Saya selalu katakan, kalau kita tahu sesuatu tentang orang, kita dapat berita tentang orang lain, tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita menginformasikan. Doakan saja supaya tidak terjadi. Tanggung jawab kita berdoa supaya damai saja yang jadi. Jangan kita menjadi penyebar kebencian, jangan kita menjadi orang yang melukai orang lain. Mari kita membangun, mendamaikan, menyampaikan kebenaran. Kalau hari ini saudara sadar selama ini perkataan saudara sudah melukai seseorang, mari kita datang kepada Tuhan. Minta Tuhan sucikan hati kita, kuduskan perkataan kita. Kalau ada hubungan yang rusak karena perkataan, minta keberanian untuk mengambil langkah perdamaian. Kalau ada kebiasaan bergosip, mulai hari ini mari kita hentikan. Kalau ada kebiasaan berkata kasar, ketika kita marah, maka serahkan kepada Tuhan. Kalau kebiasaan kita menghakimi orang lain, mintalah hati yang penuh kasih. Dan mulailah hari ini kita buat sebuah komitmen, mulutku menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita katakan dalam hati, saya mau menjaga lidah saya, saya mau menjaga perkataan saya mau memberkati, saya mau tidak mau mengutuk, saya mau membangun, saya bukan menghancurkan, saya mau mencari perdamaian bukan pertengkaran, karena saya ingin menikmati hidup dan melihat hari-hari yang baik bersama Tuhan. Saudara ingin menikmati yang baik, mari kita kuasai lidahmu, dan biarlah melalui perkataan kita terang kekudusan Kristus bercahaya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tidak mudah, tapi saya percaya kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, berdoalah, minta Tuhan yang menguasai mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kami sadari bahwa seringkali kami gagal menjaga perkataan kami. Tuhan ampuni kami kalau melalui perkataan kami, kami selalu melukai orang lain. Ampuni kami kalau kami pernah berkata kasar. Kami mungkin menyebarkan berita yang tidak benar. Kami menjadi pemfitnah. Kami menghakimi ataupun membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan sucikan hati kami. Kuduskan pikiran kami dan kuduskanlah perkataan-perkataan kami. Ajarlah kami menguasai lidah kami. Ketika kami marah, berikan kami pengandelian diri. Ketika kami disakiti, Tuhan beri kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami difitnah, ajarlah kami tidak untuk membalas. Ketika kami mempunyai kesempatan berbicara, ajarlah kami menggunakan kata-kata yang membangun dan memberkati. Tuhan, biarlah keluarga kami dipenuhi perkataan yang penuh kasih. Biarlah rumah tangga kami dipenuhi perkataan yang menguatkan. Biarlah tempat kerja kami dipenuhi perkataan yang membawa damai. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, melalui perkataan dan perbuatan kami, banyak orang akan diberkati. Hamba-Mu berdoa untuk pimpinan, staf, karyawan-karyawati yang ada di Radio Republik Indonesia Cirebon. Diberkatilah mereka semua dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Tuhan penuhkan dan beri rezeki dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka yang bertugas malam hari ini. Diberkatilah mereka, anak-anak mereka dilindungi, keluarga mereka. Waktu mereka bekerja, mereka diberi berkat oleh Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menjaga hati saudara. Kiranya Tuhan menjaga pikiran-pikiran saudara. Kiranya Tuhan menjaga lidah dan setiap perkataan saudara. Kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara menjadi perkataan yang membawa kehidupan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan kiranya terang kekudusan saudara bercahaya, sehingga melalui kehidupan saudara, banyak orang mengenal Kristus. Dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara semua dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Selamat malam.
0: Ya, terima kasih Bapak Pendeta Mayor Sarman atas materi yang sudah disampaikan di mimbar agama Kristen Protestan kali ini. Dan semoga bermanfaat untuk umat Kristen Protestan di yang mendengarkan tentunya. Saya tutup untuk mimbar agama Kristen Protestan untuk edisi kali ini 10 Oktober 2026.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru.

0: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Di edisi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk Anda yang beraktivitas di malam hari ini, saya ucapkan semoga diberi kelancaran dan juga diberi kesehatan tentunya untuk menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh lagu-lagu dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Yakni Ruang Rindu kali ini adalah lagu-lagu era 90 hingga 2000-an yang akan menemani Anda hingga pukul 22 malam nanti.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

dan esok hari, cuaca bisa berubah dalam sekejap. Dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai

0: Nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

101 kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya dengan dalam Cirebon malam ini. Dan pendengar, dilansir dari eri.co.id, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 247.482 guru P3K paruh waktu untuk menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya, proses tersebut dirancang berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K dan guru memenuhi syarat administrasi akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap di mulai tahun 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada tahun 2028.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Prosati Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen memperkuat pendidikan karakter 17 Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Penguatan ini dilakukan pendengar untuk memperkuat dilakukan untuk melalui kegiatan pramuka dan juga pencaksilat. Upaya tersebut didukung penyiapan 102 pembina dan pelatih melalui pelatihan yang digelar di Tangerang pada 7 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pendidikan SNT tidak berfokus pada kemampuan akademik. Sekolah juga diarahkan membentuk murid yang berkarakter serta memiliki ketahanan fisik dan mental. Menurutnya, pendidikan karakter perlu dikembangkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Pramuka dan pencaksilat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Skuad Macan Kemayoran tampil mendominasi laga di Stadion Sultan Agung Bantul pada Sabtu 10 Oktober 2026. 4 gol Persija dicipta oleh 1 gol Alexander Jeremejeff, 2 gol Stefan Lokar, dan 1 gol Kwong Chan Hoon. Pelatih Persija Jakarta Sintayong memuji kerja keras pemain Persija sejak awal pertandingan, dan ia menilai performa tim sangat baik hingga meraih hasil positif. Secara hasil, Persija menurut Sintayong meraih hasil yang terbaik. Menurutnya, dirinya memperkirakan pertandingan ini akan menjadi satu laga yang sulit bagi Persija. Pilar Persija Stejepan Lokar Loncar mengaku berlatih sangat keras sepanjang pekan demi kemenangan penting, dan ia senang bertekad melanjutkan tren positif yang

siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Amnesty International menyerukan komunitas internasional untuk menentang sanksi Amerika Serikat terhadap

0: redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, pendengar, untuk Anda penggemar atau fans dari Arsenal, ini Arsenal kembali ke jalur kemenangan setelah membekuk Leeds United dengan skor 2-1 pada pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Emirates London pada Sabtu ini ya. Setelah jeda pekan yang jeda pekan internasional yang cukup panjang, akhirnya Arsenal membekukan 3 poin setelah mengalahkan Leeds, dan Leeds sendiri sempat unggul terlebih dahulu melalui James Justin, tetapi Arsenal dapat bangkit berkat gol yang dicetak Ricardo Calafiori dan juga Bruno Guimaraes. Demikian catatan Premier League. Kemenangan membuat Arsenal masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 15 poin, dan dari 6 pertandingan kalah selisih gol dengan Manchester City di posisi pertama. Dilansir dari Antara News, di sisi lain Leeds tetap bertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 9 poin dari 6 laga, hanya berjarak selisih gol dari posisi keempat.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dari Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti mini drama radio dengan judul Swipe Right Auto Plot Twist, dan ini produksi dari Cirebon, dan sebagai penulis naskah ada Nurul Seha yang menulis atau membuat mini drama tersebut. Pukul 10 nanti, dan masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: Gak tahu sendiri apa salahnya ya aku coba pakai si ini. Wah, match. Iya, namanya Reno. Cakep pisan. Aduh ya Allah ya. Kerjain ya, artis proyek luar negeri.
1: Halo Nisa.
0: Halo. Iya Mas Reno. Ini aku Nisa.
1: Senang nih bisa kenal sama kamu. Jujur, dari sekian banyaknya profil, mata saya cuma tertuju sama senyum kamu. Rasanya adem banget deh.
0: Duh, manis banget bahasanya.

0: Halo, Mas Reno.
1: Halo sayang, gimana? Kamu udah makan siang? Jangan sampai sakit ya. Aku khawatir loh kalau kamu sakit. Oh ya BTW, aku udah pesenin kamu makanan lewat Ojol ya. Nanti ada yang datang ke kantor.
0: Loh, Mas, kok repot-repot sih? Kita kan baru kenal.
1: Kalau diinget-inget, lucu ya Nis. Kita baru kenal 2 minggu, tapi jujur, aku rasa udah kenal kamu bertahun-tahun loh. Aku serius sama kamu Nis. Makanya aku ngejar proyek Singapura ini buat selesai bulan depan. Biar aku bisa cepat pulang dan seriusin kamu. Kamu percayakan sama niat baikku Nis.
0: Ya jujur, aku kaget loh Mas. Tapi iya, aku percaya sama kamu.

0: nangis.
1: Mas Reno, kamu kenapa? Suaramu kenapa gemetaran gitu, Mas?
0: Material proyekku ditahan di bea cukai, Nis. Kalau sekarang juga aku nggak bayar dana darurat 50 juta, barang-barangku akan disita dan perusahaanku akan bangkrut, Nis. Dan aku akan diseret ke penjara hari ini juga, Nis. Rekening bisnisku lagi diblokir gara-gara audit. Aku hancur, Nis.
1: Apa? 50 juta? Ya Allah, Mas. Tapi uang tabunganku cuma ada 20 juta.
0: Nis, aku mohon, Nis. Cuma kamu satu-satunya harapan yang aku punya di dunia ini, Nis. Kalau aku masuk penjara, semua rencana nikah kita bulan depan akan hancur. Masa depan kita akan habis. Tolong, Nis. Kamu kan ada temen, pinjam dulu ke dia sisanya 30 juta deh. Aku janji bakal ganti 2 kali lipat begitu masalah ini kelar. Kamu mau ngeliat aku di penjara?
1: Enggak, Mas. Aku enggak mau kamu kenapa-napa. Sekarang aku transfer 20 juta dulu ya. Selebihnya aku usahain pinjam ke teman aku. Tunggu ya, Mas. Yang sabar ya. Halo, Mai. Maya. Aku boleh minta tolong enggak? Aku pinjam 30 juta ya. Buat tolongin Mas Reno yang lagi butuh karena perusahaannya kolaps.
2: Hah? 30 juta? Miss, kamu udah gila ya? Kamu baru kenal cowok ini sebulan loh lewat aplikasi. Muka aslinya aja kamu belum pernah lihat.
1: Kamu gak tahu apa-apa tentang dia, Mai. Mas Reno itu beda. Tiap hari cuma dia yang nanya kabar aku. Dia yang perhatian sama aku. Apalagi dia udah janji buat ngelamar aku bulan depan. Dia lagi kena musibah di Singapura, Mai.
2: Nisa, sadar. Buka mata kamu. Ini bukan musibah. Ini penipuan. Dia itu lo bombing ke kamu biar kena bujuk rayunya. Terus dia pasti bikin skenario palsu buat meras uang kamu. Nisa, ini modus love scamming paling basi tahu.
1: Cukup ya, Mai. Kamu gak seneng gitu ngeliat. Lihat sekarang aku menemukan kebahagiaan. Tapi gak gini caranya ya, Mai. Kamu gak usah fitnah calon suami aku, Mai.
2: Oke, kamu bilang aku fitnah. Ambil HP kamu, cek fotonya pakai Google Lens sekarang.
1: Lah, kok foto Mas Reno keluar di situs berita yang hukum kayak gini?
2: Mana? Coba kirim ke aku sekarang.
1: Ini, Mai.
2: Waspada penipuan sindikat kencan internasional. Buronan buron atas nama Dani mencuri foto model luar negeri untuk memeras belasan wanita. Ya ampun, Nisa. Tuh kan, namanya aja palsu. Dia penipu, Nis.
1: Gak mungkin, Mai. Uang tabungan 20 juta aku. Uang hasil kerja aku bertahun-tahun. Aku udah transfer kemarin sore, Mai. Aku harus gimana, Mai?

0: cukup nangisnya ya, Nis. Dengerin aku baik-baik. Kamu mau pasrah 20 juta kamu hilang gitu aja dan biarin dia cari korban cewek lain buat dihancurin?
1: Enggak, Mai. Aku benci banget sama dia. Aku benci diri aku sendiri. Tapi gimana caranya, Mai? Dia kan ada di luar negeri. Uangku udah melayang.
0: Gini, Nis. Dia butuh sisa 30 juta kan? Sekarang angkat teleponnya. Bilang kalau kamu udah dapat uangnya. Tapi tegesin, kamu cuma mau serahin uang itu cash di Jakarta lewat orang suruhannya hari ini juga. Biarin ketamakannya dia balik makan dia. Sementara itu nanti aku hubungin kepolisian.
1: Oke, kita jebak dia, Mai.
2: Halo, Mas Reno. Aku udah pegang uang 30 jutanya. Tapi aku gak mau transfer. Aku mau ya cash. Kamu suruh orang utusanmu aja untuk ambil uangnya di Jakarta. Aku tunggu, Mas.
3: Halo, Nis. Posisi kamu pas di tiang tengah lobi kan? Oh ya, anak buahku yang pakai jaket kulit hitam ya. Bentar lagi dia nyampe. Pokoknya nanti kamu langsung kasih aja uangnya ke dia ya.
1: Iya, Mas. Aku udah pegang amplopnya kok. Kamu cepetan pulang ya.
4: Mbak Nisa kan? Saya utusannya Pak Reno. Mana amplop 30 jutanya, Mbak?
1: Buru-buru mau kabur kemana lagi, Mas? Pak, Pak, sekarang Pak, sergap, Pak, sergap.
5: Jangan bergerak. Kamu kami tahan atas kasus penipuan.
6: Kurang ajar. Lepasin enggak? Salah orang kali, gue cuma disuruh ini.
7: Heh, gak usah ngeles lagi ya. Suaramu pas maki-maki persis kayak Mas Reno yang so romantis di telepon itu. Tamat riwayat kamu ya, Reno.
8: Aku selalu berpikir cinta adalah alasan untuk menutup mata dari segala curiga. Namun di balik dinginnya layar kaca itu, jemari asing menari, menenun janji-janji manis yang melumpuhkan akal sehat. Mereka tidak datang membawa pisau atau bayangan hitam yang menakutkan. Tidak. Mereka datang menyerupai pahlawan, menjelma menjadi penawar di saat kita merasa sendirian. Mengetuk pintu hati yang rapuh dengan kata-kata yang begitu sempurna. Maka dengarkanlah jeritan yang tak terdengar ini. Cinta sejati takkan pernah menuntutmu bertaruh dengan logika. Jika seseorang hadir terlalu cepat dan terasa terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, berhentilah sejenak. Karena terkadang tangan yang terulur seperti hendak menyelamatkanmu justru sedang menarikmu makin dalam ke dasar jurang. Jagalah hatimu sebelum kehangatan palsu itu merenggut segalanya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Hoery Fauzi menegaskan anak-anak penyandang disabilitas tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin didengar, diterima, dihargai, dilindungi, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Pesan ini disampaikan Arifatul saat membuka Special Kids Expo 2026 di Jakarta International Convention Center di Jakarta Pusat pada Sabtu 10 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa pemenuhan anak-anak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi konkret lintas pihak.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi Jaya Indra, widadari temuruna.
2: RRI berasa dengan informasi dan inspirasi pendengar. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekan pentingnya sistem pelaporan dini untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Mekanisme ini diharapkan memungkinkan masyarakat mengenali tanda bahaya dan melaporkan sebelum kekerasan terjadi. Marwan menilai persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es karena kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan. Ia menyebutkan berbagai kasus tersebut dilaporkan kepada Komisi 8 sehingga upaya pencegahan perlu menjadi prioritas sebelum kekerasan menimbulkan korban.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas Anda di esok pagi. Saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta.
7: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Su lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Sudah mendengar dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz dan FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: 101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono bersama Anda pendengar untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tentu Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq ya, yang tentu kesempatan hari ini rencananya via telepon tapi masih belum tersambung. Kita akan coba kembali. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

masjid dengan tujuan untuk sholat. Tiap ia melangkah satu langkah, maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan pagi ini saya sudah berhasil menghubungi Bapak Kiai Haji Jafar Sodik MPDI yang kabar sekarang berada di Puncak Dieng.

0: Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Atuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Kiai?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sekarang lagi di Puncak Dieng ya Pak Kiai ya?
1: Puncak Dieng lagi kedinginan mengkeret kabeh.
0: Iya, pantesan mungkin faktor sinyal jadi agak susah tadi ya.
1: Iya.
0: Pak Kiai, tema kita rumah tangga bahagia dan akhirat ya.
1: Betul.
0: Oke, dan saya ingatkan untuk pendengar karena kami menghubungi Pak Kiai melalui nomor telepon yang biasa untuk pendengar Pro 1. Jadi nanti untuk pendengar Pro 1 yang ingin bertanya bisa melalui telepon yang satunya, yaitu di 0231 486374. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung melalui 0231 486374. Silakan Pak Kiai sebagai tausiah dari Pak Kiai terlebih dahulu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini, suasana di Puncak Dieng yang begitu sejuk asri mengkeret semua. Dalam kondisi yang demikian alhamdulillah, pendengar RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon, wabil khusus Bapak Haji Sujar bersama Ibu Hajar Hoyati yang senantiasa pagi ini, begitu juga Bapak Kastia selalu mendengarkan RRI Cirebon, juga pendengar-pendengar Ibu Reni dan juga semua saja yang saya tidak sebutkan namanya karena lupa. Mudah-mudahan pagi ini selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Pada kesempatan yang kita menyampaikan tentang kehidupan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min sa'adatil mar'i, kehidupan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat, antakuna zawzatu sholihatan." Mudah-mudahan ya Allah, pendengar RRI Cirebon, menjadi istri yang sholihah, istri yang selalu sholihatu qanitatun. Istri sholihah itu adalah istri yang selalu taat kepada Allah, taat kepada suami. Jare wong Jawa, gula Jawa dirubung semut, nangalen pikanggo nurut. Yen wong wadon kudu nurut, laki mekaya oli setitik aja pernah prengut. 100.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah, 50.000 alhamdulillah, rezeki gede alhamdulillah, rezeki sedang alhamdulillah, rezeki cilik alhamdulillah, laki ora balik alhamdulillah. Ya Allah, itulah ciri-ciri orang yang selalu taat kepada Allah, mendapat istri yang solehah. Mudah-mudahan kita semua mendengar dan pemirsa RRI yang pagi ini, semoga harapan saya mudah-mudahan pendengar menjadi istri yang solehah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, wa antakuna auladuhu abroron. Mudah-mudahan ya Allah, kita semua dikaruniai anak yang soleh-soleh. anak yang soleh, soatan ilallah, anak yang selalu taat kepada Allah, soatan birul walidin, anak yang selalu berbakti sama orang tua, soatan dainan nas, anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Anak yang soleh inilah banggaan bagi orang tua yang selalu mengharapkan untuk dikarniai anak yang soleh-soleha. Betul Pak Haji Sujat? Alhamdulillah, seperti keluarga Pak Haji Sujat bersama Ibu Hajaroyati, orang yang dermawan, orang yang baik hati, mereka selalu mengharapkan anaknya alhamdulillah dijadikan anak yang solehan soleha. Inilah yang dinamakan kebanggaan seorang tua, apabila anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kebahagiaan bagi orang matangga, antakuna sohbatuhu abroron, cari rezeki, mencari teman yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Nyambung persaudaraan, alhamdulillah, dari grup asal Oyeng sudah menyambung persaudaraan dengan kita semua dari pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan adanya kita saling mengenal, saling mencari ilmu ini dengan mutiara pagi, sehingga banyak teman-teman kita yang membawa maslahat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempatnya, wa antakuna rizquhu fi baladihi, untuk mencari kebahagiaan rumah tangga dunia dan akhirat. Yang keempatnya, carilah rezeki di negara sendiri. Jangan sampai meninggalkan suami, jangan sampai meninggalkan istri, akan timbul dampak negatifnya. Maka dari itu, alhamdulillah, sama-sama kita mencari rezeki di negara sendiri, bisa ketunggon dengan suami, bisa ketunggon dengan istri, dan bisa ketunggon dengan anak-anak kita, selalu diperhatikan. Inilah kriteria-kriteria yang untuk mendapatkan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Pertama, jadilah istri yang soleha. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Dan yang ketiga, mencari teman yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang keempat, carilah rezeki di negara sendiri. Semoga membawa maslahat kepada dunia dan akhirat, dan membawa bahagia dunia dan akhirat. Itu saja yang kita sampaikan, pemaparan. Kembali Kang Arjuna Wong Ganteng. Silakan Wong Ganteng.
0: Baik Pak Kiai, terima kasih pemaparannya atau tausiahnya. Dan pendengar Pro 1, silahkan yang ingin bergabung bisa melalui telepon yang satunya ya, 0231486374. Sekali lagi ke 0231486374, atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 0813249513, atau juga melalui kolom live chat ya di RRI Cirebon. Pagi ini walaupun Pak Kiai nggak bisa hadir, kita masih bisa live YouTube. Sudah ada yang menyapa di YouTube Pak Kiai ya.
1: Mangga-mangga, silakan dibaca.
0: Pak Sumadi, Sumadi, alhamdulillah masih disukani. Ya, masih disukani, nikmat sehat walafiat.
1: Saged karya mulia.
0: Menyimak tausiah saking geria Pak Kiai, kesuwun pencerahannya, sami-sami. Kemudian ada yang kirim WhatsApp nih Pak Kiai ke 0813249513. Tidak ada namanya Pak Kiai. Pak Kiai, kalau pilih-pilih calon mantu oli beli, soale anak saya asal-asalan pilih calon, katanya gitu Pak Kiai. Silakan.
1: Menurut saya kriteria untuk mencari calon mantu itu yang penting, satu, carilah seorang suami atau seorang istri yang benar-benar fajar fiddin, yaitu tentang agama yang kita dapati. bukan karena urutan pertama itulah agama. Kalau agama insya Allah akan memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tapi kalau memandangnya cantik, harta, cantik kan tidak akan kekal abadi, apalagi mandang harta atau mairama. Cinta karena harta, lenyap cintanya juga lenyap hartanya. Nah itu jadi tolak ukurnya untuk mencari seorang pendamping hidup, baik laki-laki atau perempuan, yang ditanamkan pertama itu adalah pacar fiddin. Carilah agama yang kuat imannya, kuat agamanya, insya Allah itu yang akan menjadi ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu kan?
0: Iya. Makasih. Iya, tapi kalau misalnya apa namanya, ternyata anak kita aja nih sudah punya calon, kemudian mungkin ini apa namanya, kita aja nih sebagai orang tua tidak cocok karena agamanya kurang bagus, misalnya mantunya gitu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita sebagai orang tua perlu tidak intervensi begitu, Pak Kiai?
1: Ya, antara anak dan orang tua saling bisa mendukung. Kalau anak sudah pilihan tepat baginya, saya tidak, walaupun agamanya kurang, kan anaknya perempuan, tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya kuat agamanya, insya Allah perempuan akan ikut juga. Ya contoh misalkan, lanangan bergedut, walaupun istrinya ahli ibadah, ahli sholat, bisa bergedut lagi. Tapi kalau istrinya bergedut, kalau laki-lakinya orang yang ahli ibadah, sembelgedut-belgedut wong wadon, insya Allah bakal kaput ning wong lanang. Begitu.
0: Oke. Apalagi kalau misalnya yang beda agama ya, ini agak-agak susah ya pakai.
1: Sudah jelas kan itu sih. Sudah. Kalau bisa jangan sampai. Ya. Sudah berbeda agama ini sudah jelas ini. Pernikahannya juga tidak sah dalam menurut agama Islam. Sudah jauh gitu kan.
0: Jadi kalau
1: bukan mandang cintanya, tapi beda agamanya inilah yang akan menjadi hubungannya zina. Naudzubillah min dzalik.
0: Naudzubillah min dzalik. Oke. Jadi kalau misalnya tidak setuju karena agamanya kurang calon mantunya, bisa dibicarakan bisa baik-baik dengan anak-anak kitanya ya.
1: Bisa dinasehati, bisa diberikan jalan keluar yang terbaik buat dua insan yang saling mencintainya begitu.
0: Saking demennya soalnya Pak Kiai ya.
1: Saking demennya angelar yang demen tuh. Dari peribahasannya enggak kotoran enggak dia sampai emas.
0: Iya benar. Oke, baik. Jadi judulnya calon mantu yang belegedut pagi ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Untuk pendengar silakan yang ingin bergabung melalui telepon, saya sebutkan lagi nomor teleponnya 0231486374 ya. 0231486374. WhatsApp
1: boleh.
0: Apa Pak Kiai?
1: Ya telepon yang dulu ini.
0: Iya betul yang dulu. Jadi silakan ya. Yang ingin WhatsApp 081324951935. Ada yang gabung ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Bagaimana menghadapi suami? Bagaimana menghadapi suami yang wataknya keras, keinginannya harus dilakukan. Kadang kesel Pak Kiai, tapi kadang-kadang suami perhatian, terlihat sayang sama istri dan anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan sebagai istri muslim, Pak Kiai, monggo.
1: Di dalam rumah tangga itu bermacam-macam liku-liku dan bermacam-macam berwarna-warni. Makanya ada kekurangan, ada kelebihan. Maka disinilah Allah menjadikan khalaqal insana azwaja. Allah menjadikan manusia dalam perjodohan itu adalah ada sesuatu yang kurang agama, ada yang wataknya keras perempuannya, laki-lakinya idep, ada yang laki-lakinya wataknya keras, istrinya idep. Itu jadi kalau itu namanya rumah tangga, saling cara membahasa karena tick and hit, saling mengisi dan memberi kekurangan dan kelebihan itu. maka di dalam rumah tangga pasti demikian Allah menjadikan. Kalau keras semua, nanti kayak kalian bodol. Kalau hidup semua, nanti kayak perjaka dolong. Maka itulah ada kekurangan dan kelebihan. Nah, dari kekurangan kelebihan inilah yang perlu kita isi, baik suami ataupun istri, begitu.
0: Jadi ya disabarin aja begitu ya, karena
1: disabari kita... baik. Biasa hari lanang ngecang, waduh ngecangnya kayak kalian bodol, ya kita kudu bisa ngerti. Namun gigi satu gigi dua ya, kudu bisa ngerti.
0: Aja atos KB berarti.
1: Aja atos KB. Atos KB jadi yang mana jadi kayak kalian bodol gombrong, gombrong.
0: Jadi Kang Akas sih cukup siji ya Pak Kiai. Cukup
1: siji baik.
0: Baik Pak Kiai, ini ada yang menyapa Pak Kiai lagi nih di YouTube ya. Di kanal YouTube ada, wah ini Pak Kastiah ini. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat menikmati, selamat menikmati liburan di Dieng, katanya gitu.
1: Iya.
0: Oke. Wah, ke Diengnya naik bus apa naik Delman Pak Kiai?
1: Nah, kalau dari sana naik bus, dari sininya naik mobil kecil elep.
0: Naik elep ya. Oke. Itu dengan jamaahnya Pak Kiai.
1: Iya, golongan robet, rombongan berak tua.
0: Oh, robet, rombongan berak tua. Baik, kita baca lagi WhatsApp Pak Kiai ya. 081-324-951-935. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana seorang istri pergi TKW untuk membantu ekonomi keluarga? Baik tidak? Dan termasuk istri solehah tidak? Terima kasih penjelasannya dari Bapak Haji Sujas.
1: Haji Sujas.
0: Ya.
1: Kalau melihat kriteria dari yang disampaikan tadi, wa antakuna rizku, carilah rezeki, kata Nabi ini, di negara sendiri. Sehingga di dalam rumah tangganya Pak Haji Sujas, kalau orang yang sama-sama dalam lingkungan kerja di daerah sendiri, insya Allah ketunggon suami, ketunggon anak, ketunggon istri. Itu yang kalau menurut aturan yang disampaikan Nabi. Nah sekarang kalau dia itu rupanya punya prinsip, saya pokoknya kerja mau keluar negeri, okelah, tapi dengan syarat harus ada izin, baik izin dari suami, baik izin dari anak istri. Kalau dia mau kerja ke luar negeri, kalau suami memperbolehkan, mangga. Tapi kalau kadang-kadang suami tidak memperbolehkan, jangan memaksakan diri. Kurang apa? Kecuali wong lanang lebih bisa mekaya, kah? Wong lanang masih bisa luru mekaya. Cuman wong wadono kepengen jalukang gede pun ku.
0: Pengen umai, oh gede apa ya?
1: Gede apa
0: ya? Pekayanya pakai ya.
1: Iya, iya namanya manusia jalukang gede. Jadi itulah harapan saya kalau kriteria Nabi Kapa Haji Sujas, ya wa antakuna rizku rupi baladihi, carilah rezeki di negara sendiri. Begitu Bu Haji Sujas bersama Ibu Hajar Yatimah tersuwun. Sekarang lagi ada di Dieng.
0: Pak Haji Sujas juga di Dieng?
1: Enggak, Haji
0: Sujas. Kirain
1: ya. Maksudnya saya menginformasikan ke Haji Sujas.
0: Oke, baik. Yang lainnya silakan bisa telepon kembali ke 0231-849-3259. Oh mohon maaf, 0231-486-374. Sama kader ya Pak Kiai.
1: Apal gitu sih.
0: Apal ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya di pesan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Kiai. Punten.
1: Wah, ini kayaknya
0: ada yang nelfon. Sebentar, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, kita sebentar Pak Kiai, kita coba lagi ya. Ini nyala sebetulnya. Oke. Baik.
1: Megang HP sampai dingin ini. Megang HP sampai dingin ya awalnya.
0: Wah, keputus. Silakan dicoba lagi 0231-486-374. Kita baca itu dulu deh kalau begitu WhatsApp. Ah, udah ada lagi nih. Udah ada lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sareng saha ieu?
2: Itu sareng abdi.
1: Kurang kelembon.
2: Sahabatna. Jamang.
0: Alhamdulillah pangestu.
2: Iya, menuju jalan-jalan di Dieng, menit ngajak-ngajak nih.
1: Iya, tenang, Robert, rombongan darat tua, Wang Ayu.
0: Tenang aja, Bu Reni, kita tunggu manisannya.
2: Gitu,
0: manisan betul, apa betul. Itu ya? Kalau Dieng
2: apa itu? Jadi pantesan awet muda, sehat terus ya, jalan-jalan
1: Iya.
2: Oke, mau tanya.
0: Mangga.
2: Ada yang apa ya? Kebetulan bertetangga gitu, jadi istrinya tuh ditelantarin sama suaminya.
1: Ya Allah.
2: Barang-barang tuh sama ke piring-piring dijual, kursi
0: ya
2: dijual. Padahal suaminya tuh seorang aparat. Ternyata setelah diselidiki suaminya tuh ke kantornya kan didatengin tuh ya, katanya terlibat pinjol sampai punya utang ratusan juta. Jadi si istri tuh kasihan, keliling-keliling dunia terus, maksudnya keliling terus untuk mencari sesuap nasi ya, untuk menghidupi anak, kedua anaknya gitu tuh, mau sekolah aja bisa sampai sempat berhenti. Nah ketika istrinya misalnya minta udahan gitu tuh, saking gak tahannya karena dia tidak memperhatikan, lebaran juga gak pulang gitu. Pokoknya ya, sekalinya pulang dia marah-marah karena barang-barangnya sudah terjual, artinya untuk beli beras
0: gak ada lagi ya.
2: Iya, jadi ya kami juga prihatin gitu, kasihan banget. Jadi suka kadang-kadang udah makan belum, lebaran orang lain udah pada bikin kupat, apa dia mah masih belum punya apa-apa. Jadi ya gitulah pokoknya sedih banget gitu, kasihan.
0: Musibah
2: suaminya ya. Tuh tega gitu. Jadi kantornya sih baru tahu bahwa oh suaminya begitu. Sedangkan sekarang ditugaskannya lagi ke luar Jawa gitu suaminya tuh. Nah boleh nggak nih kalau istrinya katanya minta udahan aja gitu, udah cerai karena ingin biar dia senang gitulah, barangkali siapa tahu ada hikmahnya mencari kebahagiaan untuk keluarganya. Itu saja mungkin Pak Kiai. Mas Nono, atur nuhun ya.
0: Sami-sami. Oke, Bu Ibu Reni di Plumbon, terima kasih. Silakan Pak Kiai.
1: Iya, iya. Inilah dalam rumah tangga yang gagal. Memang faktornya ya, faktor ya tadi, lalu melanggar dari ajaran Allah,
0: terjebak judi online.
1: Iya, iya, judi online. Itu berarti sudah anulah melanggar dari aturan Allah. Kalau sudah kita melanggar dari aturan Allah, maka akan akan terjadilah rumah tangga demikian. Nah, keputusan itu bagaimana Pak Kiai? Ya tinggal mempertimbangkan istrinya aja. Nah, kalau memang istrinya mintanya maunya selesaian, ya terserah. Kalau kondisinya sayang suami, sayang anak, ya cari-cari jalan keluar. Kata Allah, inna ma'al usri yusro. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Hari tinggal kita bagaimana membenahi di dalam rumah tangga, mencari nafkah yang baik jalannya. Kalau sudah jalan yang jauh dengan Allah, akibatnya beginilah resikonya, begitu. Jadi mengingat dan memutuskan di antara berdua ini bagaimana.
0: Karena
1: kalau maunya lanjut,
0: yang tahu kondisinya kan istrinya ya.
1: Iya.
0: Kalau memang sudah sangat di luar batas begitu, berarti ya, ya silakan dipikirkan begitu ya.
1: Dipikirkan begitu.
0: Baik buruknya pasti ada ya untuk membuat keputusan Pak Kiai ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kita ke YouTube. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga sehat selalu, alhamdulillah.
1: Amin, amin,
0: selalu
1: amin.
0: Menyimak dari Cangkring Pleret. Oh, Pak Haji Sujas lagi nih ya di
1: lagi bersama Ibu Haji Royati.
0: Silakan yang ingin bergabung melalui telepon 0231486374 ya. Kita masih ada waktu, kita bacakan lagi kalau begitu WhatsApp yang ingin gabung ke 081324951935. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar, saudara saya punya anak laki-laki, badeg pisan Pak Kiai. Kasihan orang tuanya sudah capek, perekonomiannya juga orang gak punya, tapi anaknya minta uang terus buat main, buat rokok. Priben Pak Kiai, matur suwun dari
1: Wajar. Ya sebetulnya disantrenkan. Jadi yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Kita orang tua, kalau anak model begini nih, jangan sampai dibiarkan. Kita ajaklah ke pesantren. Lalu di sanalah lingkungannya. Kalau lingkungannya orang-orang pesantren, insya Allah dia akan berubah. Tapi kalau dianya masih seperti begitu, ya akibatnya dampak dari minuman, dampak dari pil koplo, ya macam-macam akibatnya terjadi hal demikian. Untuk masih ada harapan, maka ajaklah anak ini untuk bisa jangan sampai terjadi demikian, dipondokkan di pesantren. Solusi jalan keluarnya.
0: Kalau ternyata tetap, karena enggak satu dua orang, banyak juga yang kabur Pak Kiai. Kalau yang kayak begitu tuh. Ya Pak Kiai ya. Itu gimana Pak Kiai sebagai orang tua? Karena biasanya dilema begitu ya. Mau dikerasin wong anak dewek gitu. Kalau enggak dikerasin wong priben gitu loh. Ini anak kapan berubahnya?
1: Lingkungan itu lebih dominan, itu lingkungan.
0: Lingkungan dominan ya.
1: Iya, dominan. Jadi makanya bagaimana solusinya? Ya saya sih paling solusinya begitu. Diajak itu anak ke pesantren kan, insya Allah dengan cara gitu mereka akan aman dan tenteram dari orang-orang yang demikian. Nah untuk tindak itu aja mungkin solusi begitu aja yang terbaik.
0: Oke.
1: Okay. Angger diomongi, angger diapa aja pada baik.
0: Ya Bismillah ya Pak Kiai ya, sebagai orang tua. Jadi ya.
1: Masih ada harapan.
0: Masih ada harapan ya.
1: Jangan putus asa.
0: Karena banyak juga nih yang anaknya tadinya nakal terus tiba-tiba pas udah dewasa nih jadi orang baik, itu juga banyak
1: nah,
0: di
1: tengah ya.
0: Iya.
1: Manusia itu ada perubahan.
0: Iya.
1: Tidak akan semacam begitu terus. Insya Allah ada perubahan.
0: Malah ada yang malah eman begitu pas kita tua iya. Gitu ya, malah
1: iya, paling iya.
0: Eman justru anak yang kita anggap nakal gitu
1: badan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum hamba kecuali hambanya yang berubah sendiri gitu.
0: Ya. Baik Pak Kiai. Waktunya tinggal sedikit, tapi saya coba buka pesan WhatsApp juga di 081324951935. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Soleha di Cirebon, Pak Kiai, bagaimana kalau istri pendapatannya lebih besar daripada suami? Apakah itu akan menciptakan keluarga yang bahagia? Soleha.
1: Itu bagus juga itu. Namanya, tapi jangan sombong kalau mentang-mentang pendapatnya banyak lalu dengan suami jadi
0: medek-medek ya.
1: Medek-medek kemarin itu. Enggak apa-apa. Jadi dengan cara pendapatan yang besar istri daripada suami harus kita hargai. Harus kita hormati. Jangan mentang-mentang dianya jadi pejabat lalu gajinya lebih besar daripada sedangkan dianya jadi bawahannya lalu diinjak-injak di saat kerja. Oke lah dia jadi pejabat pimpinan, saya jadi bawahan. Tapi di saat di rumah tangga tetap istri adalah sebagai orang yang di bawah, suami adalah orang yang lebih tinggi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa', seorang laki-laki lebih derajatnya tinggi daripada seorang perempuan. Aja mentang-mentang ente jadi wong pejabat, tekan rumah ngecek temen wong lanang.
0: Jadi kayak tarling kan. Oke, tapi suaminya juga jangan seenaknya ya, mentang-mentang Rabie Louis Sugi Pak Kiai ya, terus segala-gala dijaluki ya Pak Kiai ya.
1: Jaluki aja, kemarin suami morot.
0: Baik Pak Kiai, sudah pukul 5 lewat 55 menit ini, tapi walaupun sebentar tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup Pak Kiai silakan.
1: Terima kasih pendengar di mana saja berada, wabil khusus Bapak Haji Kasia, Bapak Haji Sujas bersama Ibu Jarotin dan Ibu Reni dan Ibu Indra, walaupun belum masuk tapi tetap setia mendengarkan RA Cirebon. Saya Pak Kiai Haji Jafar Sodik yang ada di puncak gunung Bromo, ya Bromo di Dieng, yang senantiasa pada pagi ini bisa bergabung dengan RA Cirebon dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga harapan saya buat pendengar semua, jadikanlah rumah tangga ini rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan syarat, satu, harus kita benar-benar menjadi istri yang soleha. Dua, menjadi anak-anak yang soleha. Tiga, mencari teman-teman yang baik, my friend yang baik, yang membawa masyarakat dunia dan akhirat. Dan yang keempat, carilah rezeki di negara sendiri, gak usah ke luar negeri lagi, kasihan anak gak ada yang ngurusin. Itulah pesan Nabi kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tapi kudu kudu dilakoni orang kena tinggal sampai mati. Menawa-menawa oli pengampura Allah, menawa-menawa sepaat Rasulullah. Perintah Allah lakonana, jika Allah singkirana, sholat lagi RRI Cirebon rongo kena manfaat maka delman balik ke numpak bis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoyyib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, selamat bersenang-senang Pak Kiai. Mudah-mudahan dilancarkan dan juga amin, bisa pulang amin dengan selamat Pak Kiai. Tapi ini amin, ada satu amin, dari amin. Ihwan Sel Pak Kiai, terima kasih nyimak dari Depok Cirebon katanya. Terima kasih. Makasih ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, sampai di sini Mutiara Pagi Pro 1 untuk pagi ini dengan tema rumah tangga bahagia dan akhirat ya, bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI langsung dari Dieng. Kami akhiri Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Pro 1, kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: PPD itu kami mencoba pendataan dari mulai tingkat PAC, PAC.
2: Permintaan khususnya misalkan ada kelurahan nih bersurat ke DKP 3 minta diselenggarakan mall pangling di kelurahannya.
3: CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih.
0: Sari berita, pemerintah Kota Cirebon menghadirkan layanan mobil pangan keliling atau mall pangling secara terjadwal dan menerima permintaan khusus dari setiap kelurahan. Kemarau panjang dan angin kencang meningkatkan risiko gangguan pernapasan akibat paparan debu dan partikel di udara. Bersama saya Nuno Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon menghadirkan layanan mobil pangan keliling atau mall pangling secara terjadwal dan menerima permintaan khusus dari setiap kelurahan.
2: Permintaan khususnya misalkan ada kelurahan nih bersurat ke DKP 3 minta diselenggarakan mall pangling di kelurahannya gitu tuh.
4: Pemerintah Kota Cirebon menyiapkan layanan mobil pangan keliling atau mall pangling secara bergilir untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat. Layanan tersebut beroperasi berdasarkan jadwal mingguan dan dapat hadir di kelurahan tertentu berdasarkan permintaan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pelaksanaan mall pangling melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bersama Perumbulog. Jadwal dan lokasi layanan disusun secara berkala untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh akses pangan.
2: Jadi kami buat jadwal itu mingguan kalau tidak salah, setiap minggu tempatnya ditentukan, kecuali kalau ada permintaan khusus. Permintaan khususnya misalkan ada kelurahan nih bersurat ke DKP 3 minta diselenggarakan mall pangling di kelurahannya gitu tuh. Nah itu di luar jadwal boleh, bisa dilakukan. Itu untuk kenapa? Untuk tadi melayani masyarakat. Jadi ada yang berdasarkan jadwal, ada juga yang berdasarkan request atau permintaan.
4: Ing mengatakan skema permintaan tersebut memberikan ruang bagi kelurahan yang membutuhkan layanan mall pangling di luar lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah kemudian akan menyesuaikan permintaan tersebut dengan jadwal operasional yang sudah berjalan. Dengan pola layanan bergilir dan mekanisme permintaan dari kelurahan, mall pangling diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Skema tersebut sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyesuaikan distribusi pangan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Polres Indramayu, Polda Jawa Barat menyalurkan 20 ribu liter air bersih menggunakan 4 truk tangki kepada warga Desa Tanjakan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu pada Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan gratis tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang masih mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo PM melalui Kasat Binmas Ibtu Tasim menyampaikan penyaluran air bersih merupakan kegiatan rutin kepolisian selama musim kemarau. Kegiatan itu melibatkan personil TNI, pemerintah desa, masyarakat, serta Kapolsek Rangkeng AKP Nandang Supriyatna SH. Polres Indramayu juga berupaya memetakan wilayah lain yang membutuhkan bantuan serupa agar penyaluran lebih tepat sasaran. Kemarau panjang dan angin kencang meningkatkan risiko gangguan pernapasan akibat paparan debu dan partikel di udara.
5: Musim kemarau dan angin ini membawa semua serta partikel debu, partikel alergi, virus, bakteri, dan jamurnya.
6: Kemarau panjang disertai angin kencang meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan debu dan berbagai partikel di udara. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon, Dr. Ignatius Sapsoro Wirandoko, mengatakan angin kencang dapat membawa debu dan partikel lain yang berpotensi mengganggu kesehatan pernafasan. Paparan tersebut dapat memicu bersin, pilek, batuk, hingga mata merah. Menurutnya, partikel yang terhirup melalui hidung dapat masuk ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat memperburuk gangguan pernapasan, terutama pada orang yang memiliki alergi debu atau riwayat asma. Ia menjelaskan paparan debu dapat memicu kambuhnya asma yang ditandai dengan penyempitan saluran pernapasan, peningkatan produksi lendir, dan pembengkakan. Masyarakat yang mengalami sesak nafas atau gejala yang memburuk perlu mendapatkan pemeriksaan medis.
5: Ya, biasanya kan kalau kita pagi hari ya, buka jendela, buka pintu ya, biar ventilasi udara ganti, karena sekarang kemaraunya panjang ya. Saya baca di BMKG itu sampai akhir Oktober baru hujan. Itu sekarang kita harus menutup tuh jendela pintu, karena panasnya itu disertai angin, debu kecil-kecil ya, akan menyebabkan pertama debu masuk ke rumah ya, yang ditinggal gitu juga akan terkena paparan debu ya. Paparan debu itu bisa mengakibatkan kita bersin-bersin. Pertama bersin-bersin, apalagi kalau ada anak di dalam rumah itu ya, bersin-bersin, bahkan pilek juga, batuk pilek ya, sampai dengan apa mata merah ya. Itu gejala yang harus diwaspadai ya, karena memang musim kemarau dan angin ini membawa semua, serta partikel debu, partikel alergi ya, virus, bakteri, dan jamur ya. Jadi semua jadi satu.
6: Menurutnya, penggunaan masker saat berpergian menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan partikel di udara. Masker berfungsi untuk menyaring partikel sehingga tidak langsung terhirup melalui hidung. Selain menggunakan masker, masyarakat juga disarankan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan kondisi kesehatan selama kemarau panjang. Anak-anak, khususnya balita serta kelompok lanjut usia, perlu mendapatkan perhatian karena lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan lingkungan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan batuk atau gangguan pernafasan yang berlangsung lama. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan juga diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang sesuai. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Majalengka, Polda Jawa Barat memperkuat pencegahan kriminalitas melalui program Subuh Keliling di 26 titik rumah ibadah di Kabupaten Majalengka, Sabtu 10 Oktober 2026. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman menyampaikan upaya penanganan kejahatan dilakukan melalui pendekatan preemptif, preventif, represif, termasuk sholat subuh berjamaah, silaturahmi, serta imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kegiatan yang dimulai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan personil Polres Majalengka, Polsek Jajaran, dan masyarakat di berbagai kecamatan. AKBP Muhammad Aldi Sulaiman mengajak warga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Satkamling, mewaspadai peredaran minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, serta mematuhi aturan lalu lintas. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi bencana musim penghujan, menjaga kebersihan lingkungan, dan melaporkan gangguan Kamtibmas maupun tindak pidana. Program ini diharapkan memperkuat sinergi kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan serta ketertiban di Kabupaten Majalengka. PPDI Kabupaten Cirebon memperluas pendataan penyandang disabilitas untuk menghubungkan warga dengan layanan sosial dan alat bantu.
1: Nah, kalau di PPD itu kami mencoba pendataan dari mulai tingkat PAC-PAC yang ada di Kabupaten Cirebon, karena fokus PPD itu pendataan.
7: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kabupaten Cirebon memperluas pendataan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai kecamatan. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan warga dengan layanan sosial maupun penyedia alat bantu sesuai kebutuhannya. Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Misbah Hairul Jaja, mengatakan organisasi berfokus menghimpun informasi penyandang disabilitas. Organisasi menghubungkan warga yang membutuhkan alat bantu dengan instansi pemerintah maupun pihak terkait. Salah satu bentuknya ialah meneruskan informasi kebutuhan kaki palsu kepada organisasi yang bergerak dalam penyedia alat bantu.
1: Nah, kalau di PPD itu kami mencoba pendataan dari mulai tingkat PAC-PAC yang ada di Kabupaten Cirebon, karena fokus PPD itu pendataan. Dari pendataan itu kita temukan, ya contoh kayak ada rekan disabilitas yang membutuhkan alat bantu, kita arahkan ke dinas sosial, terus ke rekan-rekan yang ada juga APDL tuh yang fokusnya dia di pembuatan kaki palsu. Itu kalau dari temuan kami yang di lapangan, ada orang yang membutuhkan kaki palsu, kita beri ke APDL bahwa ini orangnya membutuhkan kaki palsu.
7: Misbah menjelaskan saat ini PPDI Kabupaten Cirebon baru memiliki perwakilan di sekitar 12 kecamatan dari total 40 kecamatan. Perluasan jaringan masih dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan informasi dari masyarakat setempat. Rena Safira melaporkan.
0: Astra Tol Cipali melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan di sejumlah titik ruas tol Cikopo Palimanan pada 9 sampai 15 Oktober 2026 untuk menjaga kualitas infrastruktur serta mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sustainability Management and Corporate Communication Depth Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, menjelaskan pekerjaan meliputi rekonstruksi rigid, overlay, scrap and fill, serta level. Pemeliharaan dilakukan di kilometer 154 sampai dengan 186 arah Cirebon dan kilometer 167 sampai 185 arah Jakarta pada sejumlah titik ruas tol Cipali. Pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas. Kecepatan maksimal di area pekerjaan dibatasi 40 km per jam. Astra Tol Cipali juga melakukan pemantauan berkala dan penanganan sesuai kondisi lapangan untuk menjaga kualitas layanan serta mendukung perjalanan yang aman dan lancar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon mendorong ruang dialog untuk memperkuat toleransi pada generasi muda.
8: Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi.
9: Perbedaan agama, kepercayaan, dan latar belakang masyarakat menjadi bagian dari kehidupan sosial di Kota Cirebon. Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi dan ruang dialog agar keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan perbedaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat menemukan solusi sebelum perbedaan berkembang menjadi konflik.
8: Dalam kehidupan sosial, perbedaan itu pasti ada. Salah satu caranya adalah untuk menjadikan perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi sumber kekuatan, tentu saja dengan komunikasi dan membuka ruang dialog. Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi yang nantinya diharapkan tidak akan sampai menjadi konflik.
9: Eli menambahkan, selain melalui kegiatan secara langsung, Kesbangpol Kota Cirebon juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Informasi mengenai wawasan kebangsaan, pembinaan karakter bangsa, pendidikan politik, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diakses melalui media sosial Kesbangpol Kota Cirebon. Vivi Slamiati melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon merealisasikan penggantian rel sepanjang 16.725 meter hingga Oktober 2026 atau 54,21% dari target 30.850 meter. Sementara itu penyebaran rel telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Mohibudin, menjelaskan penggantian rel dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi jalur, kebutuhan prasarana, standar teknis, serta aspek mutu dan keselamatan. Program pemeliharaan berkelanjutan tersebut bertujuan menjaga keandalan infrastruktur guna mendukung kelancaran operasional dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 3 Cirebon memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan agar kualitas prasarana tetap terjaga dan mampu menunjang perjalanan kereta api secara aman dan andal. Festival Topeng Cirebon akan kembali digelar November mendatang dengan target menjadi ajang budaya berskala internasional.
3: CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih.
6: Festival Topeng Cirebon akan kembali digelar pada November 2026 mendatang. Kegiatan ini diproyeksikan menjadi event budaya berskala internasional. Sedikitnya 4 negara telah mengkonfirmasi kehadiran dalam Festival Topeng Cirebon 2026 yang rencananya digelar selama 2 hari tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, Festival Topeng Cirebon 2026 rencananya akan berlangsung pada 15 hingga 16 November 2026. Ia mengatakan 4 negara yang telah mengkonfirmasi kehadiran yakni Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Delegasi dari negara-negara tersebut akan menampilkan budaya topeng dari negara masing-masing dalam rangkaian festival.
3: Bulan November, tanggal 15 dan 16 itu ada kegiatan Festival Topeng Cirebon atau Cirebon Mass Festival yang insya Allah CMF ini akan menjadi festival internasional pertama nih. Jadi kita ada setidaknya sudah ada 4 negara yang sudah konfirmasi akan hadir, yaitu dari Korea Selatan, kemudian Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Itu mereka akan hadir di Cirebon, mereka akan menampilkan budaya topeng negaranya masing-masing, nanti dikolaborasi dengan kekuatan topeng Cirebon dan topeng nasional. Nah itu mungkin ini juga akan menjadi kalender event yang skalanya kita sudah mulai naik kelas ke skala internasional. Nah ini dengan upaya itu juga mudah-mudahan kekuatan topeng Cirebon ini juga bisa mengkoneksikan budaya-budaya dari Nusantara maupun internasional.
6: Festival Topeng Cirebon 2026 nantinya akan dikolaborasikan dengan kekuatan Topeng Cirebon dan Topeng Nasional. Kolaborasi lintas negara juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan seni Topeng Cirebon kepada masyarakat internasional. Pemerintah Kota Cirebon menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama 2 hari pelaksanaan. Aura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengapresiasi Lemkra Training Center 2026 yang dinilai berkontribusi meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Effendi Edo menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha penting untuk menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri. Direktur Utama PT Guna Bangun Jaya Gunawan Cahyadi menjelaskan pelatihan mencakup keterampilan teknis, karakter kejujuran dan profesionalisme termasuk materi waterproofing. Pelatihan diikuti 32 peserta termasuk 9 mahasiswa serta kontraktor dan staf perusahaan dari sejumlah daerah. Program berlangsung setiap bulan selama 3 hari dan terbuka gratis bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang konstruksi untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Dinas Kesehatan Majalengka memperkuat strategi puskesmas untuk mempercepat pelayanan imunisasi bagi bayi yang belum terlindungi vaksinasi.
7: Puskesmas di Kabupaten Majalengka memperkuat perencanaan teknis untuk menjangkau bayi yang belum memperoleh imunisasi sesuai sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah, pembagian target pelayanan, serta koordinasi petugas agar pelaksanaan imunisasi lebih terarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Evi Fasleli mengatakan pelaksanaan program ditargetkan selesai selama 1 bulan.
10: Program itu 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Bulan ini kita sedang mengejar 5.884. Hanya ini cukup banyak juga ya. Strategi khususnya kita melakukan beberapa upaya.
7: Evi menambahkan Dinas Kesehatan juga menggelar sosialisasi lintas sektor serta pertemuan teknis bersama Puskesmas dan penanggung jawab program. Pertemuan teknis tersebut bertujuan menyusun perencanaan operasional agar sasaran imunisasi dapat diterjemahkan menjadi langkah pelayanan yang terukur. Setiap Puskesmas memperoleh pembagian sasaran untuk membantu petugas menentukan kegiatan dan menjangkau bayi yang belum diimunisasi. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini, Minggu 11 Oktober 2026. Sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Rosa Tu masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 11 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Miftah Alim menyampaikan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Sumatera terdiri dari Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung itu hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Medan hujan dengan intensitas sedang, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Kita ke Jawa, pendengar, di Serang, Jakarta, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, sementara Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya itu berawan tebal. Kita ke Bali dan Nusa Tenggara, di antaranya Denpasar, udara kabur, Mataram cerah berawan, dan Kupang berawan tebal. Kalimantan, di antaranya Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya hujan dengan intensitas sedang, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, Tanjung Selor hujan disertai petir. Sulawesi di antaranya Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Gorontalo, Kendari dan Makassar berawan tebal, dan Manado berawan. Kemudian kita ke Maluku dan Papua, di antaranya Ternate itu berkabut ya, Ambon, Sorong, Manokwari dan Nabire udara kabur, Merauke berawan, Jayawijaya dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Kota Cirebon saat ini Brigjen Darsono juga sedikit berawan ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ini juga musim hujan di wilayah Ciayu Majakuning bisa secepatnya begitu ya, agar adem dan tentu kita terhindar dari kekeringan. Pro 1 masih terus bersama Anda. Untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada.

Pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 10 sampai dengan 13 Oktober 2026. Masyarakat khususnya nelayan, kemudian operator kapal, serta warga yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca laut yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Berdasarkan informasi BMKG, pendengar, pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 sampai dengan 20 knot. Sementara itu angin di wilayah selatan ekuator bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 7 sampai dengan 25 knot. BMKG juga mencatat kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten, Laut Jawa serta Laut Arafura bagian timur. Kondisi angin itu juga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah perairan Indonesia dengan ketinggian gelombang yang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 4 meter. BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias serta Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Potensi serupa juga perlu diwaspadai di perairan Kepulauan Talaut, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, gelombang dengan ketinggian tersebut juga berpotensi terjadi di Laut Arafura bagian timur, Selatan Makassar bagian selatan, Laut Bali, Laut Sawu, kemudian juga perairan utara dan selatan Sabu Raijua serta Laut Maluku. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang berencana melakukan aktivitas di laut selama periode peringatan dini tersebut. Dan pendengar, BMKG juga memperingatkan potensi gelombang yang lebih tinggi yaitu berkisar 2,5 sampai 4 meter di sejumlah wilayah perairan Samudra Hindia. Wilayah yang masuk dalam kategori itu meliputi Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten. Potensi gelombang tinggi juga mencakup perairan selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter dapat meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran terutama bagi kapal yang beroperasi dalam kondisi cuaca laut yang kurang bersahabat. Karena itu pendengar, pelaku pelayaran perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum memutuskan untuk melaut atau melakukan perjalanan laut. BMKG mengingatkan juga bahwa potensi gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal berukuran kecil dan kapal yang memiliki keterbatasan menghadapi gelombang besar. Nelayan yang menggunakan perahu diminta mewaspadai kondisi angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang perlu meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin melebihi 16 knot dan tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,5 meter. Adapun kapal feri itu perlu memperhatikan risiko ketika kecepatan angin melampaui 21 knot dan tinggi gelombang lebih dari 2,5 meter. BMKG juga menghimbau masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir sekitar wilayah berpotensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini resmi BMKG terutama sebelum melakukan aktivitas di laut. Langkah antisipasi ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan serta menjaga keselamatan selama periode potensi gelombang tinggi pada 10 sampai dengan 13 Oktober 2026.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi